0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Becky Bolang gak tau?
3: Hah?
2: Becky Bolang belok kiri oleh langsung toh.
3: Aja neka toh. Kuwi lho no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, aja ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Aja ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

Teman berdua pikiran yang matang dari Perunggu ya, menyemangati kamu pagi-pagi ini yang udah siap-siap segera cus meluncur gitu kan. Halo apa kabar? Rini di Pakem yang kata hari ini libur, jadi gak akan berungsung. Biasalah gitu ya kalau pas bukan libur pada, bukan pada waktunya, bukan pada hari umumnya, itu jadi berasa kayak dapat bonus ya teman berdua ya. Kayak misalnya baik cuti bersama nih bertebaran bulan Mei ini gitu ya, pesta banget tuh. Kadang-kadang ngerasa ya ini libur ya gitu. Jadi kaget sendiri gak sih? Karena biasanya cuma liburnya di Sabtu dan Minggu teman berdua ya. Nah kalau aku sih udah biasa, liburnya bisa di mana aja, random teman berdua. Gak harus selalu di weekend ya, di weekdays juga aman-aman aja. Kalau ternyata hari ini kamu punya banyak kegiatan dan lagi mikir, aduh ini paling enak sebenarnya naik apa ya gitu. Mau naik Transum kah, bawa kendaraan sendiri, atau nebeng sama temen yang searah gitu. Dalam rangka efisiensi teman pro 2 ya gak sih? BBM tuh kalau sekarang dengan kegiatan sebanyak itu kamu ngerasa, waduh bakalan boros banget nih gitu. Mau beli mobil listrik belum nyampe duitnya. Ini sih kalau kata aku ya, next level teman pro 2 ada ASN pemerintah Tasikmalaya itu naik kuda ke kantor. Waduh. Iya sih hemat BBM tapi punya kuda aja tuh kan sebenarnya mahal enggak sih teman pro 2? Karena kan biaya untuk maintenance-nya ya kan, untuk pakannya, untuk kesehatannya segala macam gitu. Dan enggak semua orang bisa punya kuda kan. Muhammad Arif Syamsani tiba-tiba meluncur aja gitu seliweran di timeline aku, ada ASN pemerintah Tasikmalaya yang naik kuda ke kantor karena memang ternyata hari itu hari bebas kendaraan bermotor. Ya dia punya kuda ya, kalau kita kan nggak punya pakai apa dong? Sepeda ya nggak sih? Kamu punya sepeda kan? Nah sepedaan bisa, atau mungkin kamu punya trik tersendiri untuk ngakalin gimana caranya supaya lebih hemat BBM teman pro 2. Boleh share dong di 0811 251 1025. Penting tuh.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saya Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI yang menjadi media resmi siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola 2026. Ayo terus kita ikuti siaran langsungnya dan nikmati pertandingan-pertandingan seru melalui program Pesta Bola 2026 di RRI.

Selamat pagi teman Rodo barengan sama Adis ya. Bukan cuma bisa kamu denger di 102,5 FM, tapi juga streaming aja di rri.co.id. Atau malah sebenarnya kamu curiga nih, kamu tuh dengerin Rodo-nya tadi lewat RRI Digital, karena kamu tuh lebih sering mainan handphone ya. Yang belum punya, install dulu, download di RRI, download di App Store atau di Play Store teman Pro 2 ya. Hai, apa kabar buat yang lagi nungguin Piala Dunia 2026? Kamu soalnya termasuk pecinta bola ya teman Pro 2, berarti kamu gak boleh lewatin juga, karena Pro 2 itu punya yang namanya program Piala Dunia 2026. Kalau kamu pengen nyimak, ada Deep Talk teman Pro 2, Piala Dunia di Mata Tokoh, 10 Mei sampai 9 Juni itu setiap Selasa di 20.30 ya. Terus juga ada Variety Show di Balik Bola, 10 Mei sampai 9 Juni setiap hari Minggu jam 8.15 teman Pro 2. Dan juga yang seru nih, bakal ada obrolan hybrid gila bola, Man versus Machine, 14 Mei sampai 18 Juni tuh kan, panjang ya, setiap hari Kamis di 15.15 dan juga Sabtu di 16 teman Pro 2. Pokoknya obrolan seru barengan sama teman-teman kita ya di Gila Bola Man versus Machine. Ada juga obrolan santai tematik VAR Visual Asa Review 10 Juni sampai 18 Juli 2026, Senin sampai dengan Jumat mulai jam 8 sampai 8.30 pagi. Jam-jamnya sepadan nih. Tungguin aja teman Pro 2. Kalau sekarang sih aku mau ajakin kamu buat nyimak nanti updatean info cuaca ya. Perakiran cuaca penting banget soalnya untuk nentuin kamu tuh mau aktivitasnya apa hari ini teman Pro 2. Atau mungkin sesimpel mau pilih outfit apa gitu ya, supaya gak salah kostum. Dan persiapan apakah perlu memang gitu kan, nyiapin makanan atau minuman tertentu supaya kamu tuh tetap fit di cuaca yang bisa jadi sepanas itu gitu ya ntar siang. Atau malah sebenarnya jangan-jangan sebenarnya gak panas-panas amat gitu kan ya, malah hujan lagi gitu. Nanti kamu simak ya barengan sama perakiran BMKG teman Pro 2 di perakiran cuacanya Pro 2 Jogja.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Selasa 12 Mei 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perkiraan cuaca area bandara untuk hari ini sebagai berikut. Untuk cuaca di bandara untuk hari ini, pada pagi hari, siang, sore, malam, serta dini hari nanti, cuaca diperkirakan cenderung cerah berawan. Untuk jarak pandang, datar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Serta gelombang udara berkisar antara 73 hingga 94% dan angin memakan bercepat angin di arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat berhati kita, selamat mengendari kami. Terima kasih Syedia Diatma, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari potensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan. Dan untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Saya Bambang Herwanto, perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian info cuaca hari ini.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Ih, sebel deh. Masa batik bagus gini dibilang bukan batik sih?
2: Coba lihat. Oh, ini mah tekstil motif batik alias batik printing. Memang bukan batik.
1: Lah, kok gitu?
2: Batik itu bukan sekedar motif non, tapi juga proses pembuatannya. Aktivitas merintang, pakai lilin, dan juga canting.
1: Cara bedainnya gimana dong?
2: Batik itu sisi depan sama belakang warnanya nyaris mirip. Kalau batik tulis, walau pola dan perajinnya sama, tetap hasilnya bakal beda. Gak ada tuh pola yang presisi, kan dibuat pakai tangan.
1: Pantesan, batik baru aku kok warnanya mencolok banget ya? Polanya juga rapi jali.
2: Kan proses pembuatan tekstil motif batik pakai komputer. Biasanya harga juga kelewat murah tuh, ya kan?
1: Yah, kalau gitu temenin aku beli batik yuk.
2: Beli aku aja, mau motif apaan? Megamendung, Sidomukti, Lasem, Sekar Jagat, Priangan, Tujuh Rupa, ada banyak. Mau yang mana?
1: Lah, mau.

flashback beberapa hal penting yang mungkin bisa kamu lewatin teman Pro 2. Ada yang harus perpanjangan SIM gitu ya. Gawat kan kalau tiba-tiba ada banyak kegiatan, kamu harus mondar-mandir bawa kendaraan sementara SIM kamu mati. Nah lo. Atau ada yang kemarin sebenarnya sempat bermasalah gitu KTP elektroniknya dan perlu diganti gitu ya teman Pro 2 ya. Karena punya aku juga itu udah gak terlalu kelihatan gitu, mukanya tuh udah blur banget. Jadi kayak aku merasa krisis identitas gitu pas ngeliat KTP kamu, aku tuh kayak kok kayak gak kelihatan kayak muka aku ya. Ini lagi rame banget, kemarin sempet ada statement teman Pro 2 yang dibilang bahwa katanya Ditjen Dukcapil ya yang menyarankan kalau misalnya ke hotel begitu kan kita check in atau ke rumah sakit itu disarankan katanya nggak usah ngasih KTP, iKTP nih bisa pakai ID yang lain gitu ya. Ini bukan berarti kemudian iKTP menjadi tidak penting karena sebenarnya masih tetap dipakai juga dan sudah diralat ya gitu untuk statementnya Kementerian Dalam Negeri itu mengklarifikasi terkait saran untuk tidak menyerahkan KTP elektronik pas salah satunya check-in di hotel gitu ya. Jadi memang ID KTP ini masih menjadi salah satu hal yang penting untuk kemudian dipakai dalam berbagai aktivitas. Salah satunya adalah bisa jadi ketika kita memang harus daftar di beberapa tempat di ruang publik begitu kan ya. Nah memang masih perlu menunjukkan iKTP. Dan kalau misalnya masih ada yang suka nanya, aku juga suka bertanya-tanya sih, kenapa sih harus difotokopi, kan udah iKTP ya. Ini juga jadi pertanyaan nih, walaupun sebenarnya masih beberapa tempat juga meminta fotokopi KTP ya untuk persyaratan tertentu gitu. Tapi sebenarnya sekarang kalaupun kita masih menggunakan iKTP, sebenarnya verifikasi ID itu bisa macam-macam teman Pro 2, mulai dari face recognition kalau kita ke misalnya stasiun ya kan. Aku udah pakai face recognition sih, kalau ke stasiun enggak harus tunjukin KTP lagi gitu ya. Sampai ID yang digital kayak identitas kependudukan digital IKD tuh gitu. Ada teman aku juga yang memang enggak punya iKTP tapi dia punya IKD, identitas kependudukan digital. Itu jadi salah satu yang dipakai kemana-mana sekarang gitu. Well anyway, cepetan diurus nih buat kamu yang memang entah itu mungkin hilang atau tadi bentuknya udah gak terlalu jelas gitu kan ya, gak kebaca juga gitu tulisan-tulisannya. Atau malah sebenarnya kamu baru pertama kali nih tahun ini karena baru berumur 17 tahun ya kan, official baru punya KTP, cus diuruslah sekarang juga iKTP-nya.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. Take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Udah waktunya jamu, jam lagu kamu teman Pro 2. Jadi siap nih buat pilih lagu mana yang pengen kamu dengerin. Karena aku udah siapin 5 lagu teman Pro 2 dari 5 ini. Nanti cuma 3 lagu yang bisa diputer di 845 ya. Langsung aja aku spill lagunya. Ada Afgan Kacamata, terus juga Ariel Noah featuring Raisa yang senang dengar suaramu lagi, sama Rabun Jauhnya Bernadia, itu lagu Indonesia ya. Kalau lagu mancanya ada Maroon 5 yang California, sama satu lagi ada lagunya Olivia Dean yang Man I Need. Nah, jadi pengen denger yang mana teman Pro 2? Langsung ya, WhatsApp ke 0811-251-1025 di jamu, jamnya lagu kamu.
3: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu makan apa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
2: Ih, mau lah. Bagi satu ya, sampahnya aku buang di sini deh.
1: Jangan. Stop buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
2: Ah, udah gak apa-apa, lagian sampah kecil doang.
1: Justru itu, banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan, terus banjir deh.
2: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong, bagus.
3: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.

The Blackpink yang nanti bakal tampil di pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion Sofi Los Angeles ya, 12 Juni 2026 teman Pro 2. Ini jadi salah satu solois K-pop perempuan pertama ya yang terlibat di kolaborasi ajang global ini gitu kan. Karena sebelumnya ada Jungkook ya kan. Nah sekarang gilirannya yang cewek ada Lisa. Sebenarnya banyak banget musisi-musisi yang nanti bakal tampil di opening ceremony Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Selain Lisa Blackpink itu ada Katy Perry, ada Michael Bublé, Alanis Morissette, ada Alicia Cara gitu ya. Dan ini bakal tampil di upacara pembukaan turnamen yang digelar di tiga negara, pastinya Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko gitu. Tuh, seru kayaknya nih ya. Satu negara aja rame banget, apalagi tiga negara coba.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hit persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, ini dia teman Pro 2. Juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 local hits di Pro 2 Jogja. Selamat untuk Kahitna featuring Monita Talea, Titik Nadir.

Teman berdua Teteh Elis. Billy Elis bersama Peter yang dapat julukan Teteh Elis, katanya gitu ya. Sunda banget nih jadinya. Jadi Teteh. Ini momen yang pastinya bikin agak kaget, tapi juga surprisingly tuh kagetnya menyenangkan kalau buat Billie Eilish, karena kalau kata dia tuh ya tadinya dia nggak tahu kalau ternyata ada panggilan kesayangan gitu ya dari fans Indonesia yang manggil dia tuh Teteh Eilish gitu. Ya kalau Teteh kan kakak perempuan ya, kalau di bahasa Sunda tuh kayak Mbak, teman pro dua. Nah terus pas lagi interview nih untuk promo film konser punya dia yang Hit Me Hard and Soft The Tour yang live in 3D, sekarang lagi tayang di bioskop tuh. Ternyata pas di interview tuh, interviewernya bilang, kalau tahu gak sih Billy kalau kamu tuh dapat panggilan sayang Teteh Elis gitu. Nah dia tanya, artinya apaan? Kayak big sister gitu, kayak kakak perempuan gitu ya, mbak lah. Dia bilang, wah nyenengin ya, karena dia gak biasa disebut kakak, karena kan dia sebenarnya adik ya. Dia punya kakak si Phineas tuh, sama-sama musisi, dan kayaknya cowok gitu, bukan perempuan juga. Jadi dia ngerasa, wah ini tuh sesuatu yang hangat banget dan kayak tersentuh aja gitu ya, bahwa ternyata fansnya sesayang itu sama dia, sampai dapat nama julukan yang unik, Teteh Elis. Boleh nih teman-teman dua, kalau kamu suka sama lagu Manca, bukan cuma lagunya Billie Eilish tapi juga lagu-lagu Manca lainnya, bisa kamu simak di Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown ya. Siapa tahu lagu kesukaan kamu itu masuk di chart kita untuk minggu ini. Jangan sampai kamu lewatin yang namanya Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown itu setiap hari Sabtu jam 3 sore, teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pergi sekarang aja yuk.
3: Oh, paling di jalan lagi macet-macetnya.
2: Ah, gampang. Kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja. Kan beres.
3: Ngawur. Trotoar itu bukan untuk pemotor. Tahu gak sih?
4: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.

kalau kamu taunya sih lagu ini punyanya Koldiak ya, tapi coba kamu tanya generasi-generasi di atas kamu nih, mungkin gen-gen awal atau juga gen milenial gitu ya, atau mungkin boomers juga tahu loh sama lagu ini, karena sebenarnya lagu ini punya perjalanan yang panjang ya. Lagu dia ini ciptaannya Randy Anwar, teman Pro 2, diciptain tahun 82. Kamu belum lahir kan? 1982. Dan memang aslinya lagu ini dipopulerkan sama beberapa musisi gitu ya, penyanyi dari Vina Panduwinata, Sheila Majid, sampai Reza Artamevia. Kebanyakan memang perempuan, makanya ketika dibawain nama Koldiak, jadi nuansanya lebih city pop jazz gitu ya, dan jadi beda aja gitu kan ya. Lebih kekinian, teman Pro 2. Wow, lagu yang bisa bertahan dari 1982, berarti sudah melewati berapa dekade teman Pro 2 tuh ya. Well anyway, buat yang tadi udah pilih lagu di jamu, jam lagu kamu, aku ingetin lagi ya, lagu yang bisa kamu pilih buat kamu dengerin nanti di 745 teman Pro 2, 845 itu ada lagunya Afgan yang Kacamata, Ariel Noah featuring Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, Rabun Jauhnya Bernadia, Maroon 5 yang California sama Man I Need punya Olivia Dean. Nah, dari 5 lagu ini mana sih yang jadi pilihan kamu? Nanti 3 lagu dengan suara paling banyak itu bakal aku puter tepat di 845 teman Pro 2 ya. Jadi cepetan aja sekarang kamu pilih, jangan sampai kamu lewatin lagunya, oke? Okay?

02. Well, waktunya buat pilih lagu di jamu, jamin lagu kamu. Ada beberapa WhatsApp yang sudah gabung ya. Udah waktunya aku untuk puterin aja deh kalau gitu. Halo, apa kabar? Tadi ada Kevin Ariel di Concet pengen denger lagunya Afgan, Ariel Noah, terus juga Olivia Dean. Sama tadi ada 3D Playen, katanya malah lupa lagunya tadi yang mana ya lah. Oke, Bernadia, Maroon 5 sama Olivia Dean, berarti kamu mintanya ya. Ada juga Ardi di Playen yang pengen denger, katanya 1, 2, 3 deh, hayo, apa tuh 1, 2, 3? Berarti Afgan, Ariel sama Bernadia gitu ya. Afgannya ada 3 yang pilih, terus juga Bernadianya ada 2, Olivia Deannya ada, oh ada 3 nih. Halo, apa kabar? Tadi buat Ika di Wates, ini juga pilih Olivia Dean sama Bernadia. Oke, baiklah, berarti aku puterin fix dari teman-teman yang udah gabung di 08112511025. Ada Afgan Kacamata, yang Bernadia Rabun Jauh, sama Olivia Dean yang Man I Need ya. Di jamu, jamnya lagu kamu teman Pro 2. Thank you sekali lagi buat yang udah WhatsApp dan pilih-pilih lagunya. Karena memang tadi udah aku announce jam 8 ya, yang sempet gak ngeh mana lagunya gitu. Udah aku announce tadi gitu. Jadi langsungan aja nih aku puterin lagu pilihan dari teman-teman yang udah gabung ya. 3 lagu teratas ada Afgan, Bernadia sama Olivia Dean.

0: lucu atau barang fashion baru, tapi yang lama aja banyak yang numpuk gak kepake. Di upcycle aja. Apa sih upcycle? Manfaatin dan ngerubah bahan lama yang udah gak kepake jadi sesuatu yang lain. Kayak ngerombak kain atau pakaian bekas jadi fashion item baru yang unik, one of a kind, dan punya nilai komersil. Misalnya nih, nyulap celana jeans lama atau kaos yang udah mulai kekecilan jadi tas bunda keren, atau kemeja lengan panjang lama jadi rompi vintage. Upcycle bikin kita tetap gaya tanpa boncos, dan pastinya gak numpuk sampah fashion.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Udah lunas ya, lagunya di jamu udah aku puter nih. Tadi ada Rabun Jauhnya Bernadia, terus juga sebelumnya ada Afgan yang Kacamata sama Olivia Dean Man I Need. Semoga suka ya. Well, tadi halo apa kabar buat 3D Playen yang katanya sih mau nyantai dulu, hari ini kerjanya slow. Ngetes sambil gemil dulu kali ya. Jangan lupa sarapan yang siaran, biar semakin semangat. Ya aku mah sarapan gak sarapan harus tetap semangat siarannya. Oke teman Pro 2, nanti di 9.15 hari ini kita bakal ngomongin seputar moderasi beragama ya di Asta Cita. Jadi simak obrolannya sama siapakah nanti ya, aku spill siapanya. Oke, sambil kayaknya sih kalau jam-jam segini tuh udah mulai agak naik tensi nya ya, karena kamu tuh udah mulai chat sana sini, mungkin konfirmasi atau juga koordinasi sama banyak orang. Ya namanya juga kerjaan teamwork ya gitu. Termasuk kamu-kamu yang kalau nugas enggak bisa sendirian karena memang kerja tim juga gitu. Kalau yang satu agak lemot, yang lain harus nungguin gitu. Enggak bisa dibawa lari bareng soalnya, atau malah sebaliknya ya. Sebanyak itu semuanya nggak bisa dibawa lari gitu, jadi kamu kayak apa, ngegendong sekian banyak orang. Capek juga ya, sarapan yang banyak biar kuat. Oke, yuk ah Adis yang masih nemenin kamu semuanya sampai nanti jam 10. Teman Pro 2 Adis pada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik.

Teman Pro 2 masih bareng sama Adi. Salam kamu semua di sini. Sepada selamat pagi teman Pro 2. Udah sampai mana perjalanan kamu? Kayaknya masih muter-muter aja di situ. Lagi siap-siap, ada beberapa yang memang kamu jadiin notes ataupun juga ya kamu save. Entah itu mungkin tanggalnya atau waktunya, kemudian juga hal-hal penting lain yang memang berkaitan sama acara yang mau kamu datengin atau memang acara yang memang harus kamu tonton gitu ya. Kayaknya kamu termasuk yang punya timeline yang jelas, apa-apanya harus dikerjain, termasuk oh bulan Juni-Juli ini ada Piala Dunia 2026, berarti kalau harus begadang pun gitu ya, kamu udah siap. Well, kalau ngomongin soal Piala Dunia, teman Pro 2, salah satu yang selalu ditunggu-tunggu adalah yang nyanyiin tim songnya siapa ya gitu. Nah, ini ajang comebacknya Shakira nih. Kayaknya gak kelar-kelar ya Shakira nih bawain lagu Piala Dunia. Jadi tahun ini dia bakalin bawain lagu Die Die, teman Pro 2, barengan sama musisi Nigeria, Burna Boy. Ini jauh rilis resminya sih 14 Mei, berarti 2 hari lagi ya. Gitu. Yang unik dari single Die Die ini yang jadi official theme songnya FIFA World Cup 2026 adalah perpaduan dari berbagai genre musik. Jadi mulai dari genre musik Afrika, Amerika Latin, sampai urban, teman Pro 2. Terus liriknya pakai dua bahasa, bahasa Spanyol sama bahasa Inggris. Udah gitu video musiknya itu katanya syutingnya latarnya di Stadion Maracanã. Ini stadion legend banget di Brazil, teman Pro 2. Terus kalau kenapa judulnya Die Die, sebenarnya ini adalah ungkapan dalam bahasa Italia yang artinya ayo ayo ayo gitu. Berarti memang multikultural banget ya, mulai dari judulnya, musisinya, liriknya, sampai latar untuk video klipnya pun juga gitu kan dipikirin banget ya. Well, setelah waka-waka terbitlah Die Die, teman Pro 2. Tapi karena memang official release-nya baru tanggal 14 Mei, kita nostalgia dulu kali ya sama yang waka-wakanya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 Teman terbaik kamu.
5: Yo, this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Ladies, pada selamat pagi teman Pro 2, waktunya untuk Asa Cita ya. Kali ini kita bicara tentang moderasi beragama teman Pro 2. Dan hari ini untuk obrolan moderasi beragama pada 12 Mei 2026 akan bersama Pak Abdul Ghafur SAG MSI, teman Pro 2 Pak Ghafur ya, penyuluh agama Islam fungsional begitu ya, yang akan membahas mengenai transformasi nilai perekat kerukunan. Kalau mungkin ada yang ingin teman Pro 2 tanyakan juga boleh, nanti bisa langsung aja ke 0811-251-1025 ya, langsung saja terhubung bersama Pak Ghafur nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ghafur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, bagaimana kabarnya Pak, sehat?
1: Alhamdulillah, biirodatillah, sehat, baik.
0: Ya, baik Pak Ghafur, ini terima kasih kesediaannya untuk menyapa teman Pro 2 hari ini di moderasi beragama nih. Pak Ghafur, kita kan memang pendengarnya banyaknya teman-teman anak muda ya, teman Pro 2 kita menyebutnya. Nah, ini terkait dengan kerukunan beragama nih, Pak Ghafur. Bagaimana kemudian generasi muda begitu ya, terutama bisa berpartisipasi aktif nih untuk kemudian bisa menjaga kerukunan antarumat beragama. Bagaimana nih Pak Ghafur, silakan.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sahabat Pro 2 sekalian yang berbahagia, bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita dipertemukan via udara dan bersyukur kita bisa bertafakur bersama. Ada beberapa poin penting yang mesti kita perhatikan sepanjang waktu. Yang pertama, hendaknya tidak lelah untuk mentransformasi nilai-nilai keagamaan. Pada biasanya transformasi itu kan dari satu individu kepada individu yang lain, atau dari seorang guru kepada murid, atau dari seorang yang tahu kepada yang tidak tahu.
0: Okay.
1: Yang paling sulit adalah mentransformasi nilai itu kepada diri sendiri. Ini yang paling penting ya.
0: Iya, Pak.
1: Oleh karenanya siapapun yang mampu mentransformasi nilai dari nilai tek, dari semua tek yang ada, yang muslim dari teks Al-Quran, nilai yang ada dalam Al-Quran, As-Sunnah, di kitab yang lain, agama yang lain, maka insya Allah semuanya akan baik gitu.
0: Yeah.
1: Karena setelah transformasi nilai itu ada, mengalir kepada diri, kita tanamkan dalam relung hati, tanpa masuk ke area agama lain, maka insya Allah akan baik kok kita.
0: Ya.
1: Jadi akan saling menghargai, akan moderat gitu.
0: Baik Pak Ghafur. Iya, karena setiap agama bukannya memang mengajarkan kebaikan begitu ya?
1: Iya, betul. Iya.
0: Iya, kalau dari kita bicara dari Islam dulu begitu ya, Pak Ghafur ya.
1: Ya.
0: Bagaimana kemudian Islam memandang toleransi atau kerukunan umat beragama ini seperti apa sih?
1: Dalam normatif tekstualis, Islam itu mengajarkan penghormatan, penghargaan kepada orang lain, bukan penghakiman. Sehingga tidak baik kita selaku umat Islam kemudian menjudge orang lain atau yang beragama lain. Karena akan beda konsep itu. Yang diharapkan itu adalah kolaborasi. Kolaborasi itu bukan penyatuan semua agama, bukan. Kolaborasi menata kehidupan tanpa masuk ke area wilayah agama yang lain. Kalau dalam Islam begini, ada satu ungkapan, bahkan itu juga diajarkan oleh Nabi Muhammad. Khudil hikmah min ayyi wi'a intajid, katanya. Ambillah hikmah, kebaikan dari manapun itu datangnya. Sehingga setiap kebaikan dari mana datangnya itu, dan kita terima, kita simpan dalam file kita, di jiwa kita, maka itu akan menjadi nilai yang tertanam pada jiwa kita, dan kedepannya insya Allah akan senantiasa baik kok itu.
0: Iya. Ini yang memang perlu di diterapkan dalam kehidupan sehari-hari begitu ya Pak Gofuri ya, karena memang kan kita tuh Bhinneka Tunggal Ika ya.
1: Iya.
0: Tapi beda-beda begitu ya, di tempat saya, di kompleks saya juga gitu gitu. Jadi semua apa namanya agama ada. Jadi kayak kan nggak mungkin ya kita musuhan. Tinggal satu kompleks gitu kan ya Pak Gofuri ya. Baik. Iya. Nah ini kalau misalnya terkait dengan penerapan nilai-nilainya. Bagaimana kemudian peran keluarga mungkin, atau peran kayak Pak Gofur sendiri sebagai penyuluh agama Islam, fungsinya kan begitu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Nah itu seperti apa sih gitu, supaya kemudian semakin banyak orang yang memahami bahwa memang penting nih untuk mentransformasi nilai-nilai perkat persatuan umat ini begitu?
1: Iya. Untuk transformasi itu dimulai dari ruang lingkup terkecil keluarga. Jadi bagaimana kita yang muda menghargai yang muda menghormati yang tua gitu. Terus
0: Halo Pak Gofur, ini sinyalnya sepertinya agak sedikit terkendala ya. Pak Gofur masih bisa mendengarkan
1: saya?
0: Iya,
1: ya.
0: Pak Gubernur nih sinyalnya agak putus-putus. Nah ini udah agak membaik.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Iya, dalam mana kan bersahabatlah dengan siapapun sepanjang itu baik, kan begitu.
0: Iya.
1: Nah kebaikan itulah yang mesti kita coba untuk wujudkan, tahkikkan dalam perilaku. Perilaku itu bukan hanya gerakan raga, tapi gerakan lisan. Bahasa lisan, bahasa gestur tubuh, bahasa kedipan mata, sepanjang itu baik akan baik semuanya kok itu. Dan yang paling penting adalah biasakan kita positive thinking. Karena dengan begitu insya Allah akan baik dengan siapapun. Tapi ada satu problem dalam kehidupan kita sekarang. Problemnya kita ada di wilayah yang Bhinneka Tunggal Ika satu. Jadi ada identitas nasional, ada identitas keagamaan. Tapi itu tidak kemudian bertentangan gitu. Sekarang kan semua orang bahkan dari agama apapun banyak yang pakai peci hitam kan?
0: Iya.
1: Iya. Iya itu. Tapi sahabat-sahabat umat Islam juga tidak masalah karena apa? Itu juga menjadi kesempurnaan dalam berfashion ketika melaksanakan peribadahan gitu. Nah, tinggal kita meresponnya aja dengan positif aja gitu, baik aja gitu. Nah, insya Allah semuanya akan baik itu.
0: Ya baik. Nah, ini berarti perlu juga ya membangun kesadaran masyarakat gitu bahwa memang kita tuh memang ada perbedaan, tapi perbedaan ini bukan ancaman begitu ya apa namanya Pak Gofur ya?
1: Bukan ancaman. Iya. Kan jangankan itu ya, satu cobalah kita renungi secara dari paling ringan, paling gampang kita cerna. Anak kembar lahir dalam satu waktu hanya berbeda detik atau menit. Itu karakternya berbeda kok, bentuknya berbeda, ganteng dan ayunya itu juga berbeda gitu. Itu kodrat sudah, kemauan Tuhan. Makanya sebenarnya kan begini, semua kehidupan itu sudah takaran Tuhan, tanggungan Tuhan. Tapi bagaimana mengkreasikan hidup itu menjadi indah, menjadi baik, itulah tugas kita gitu.
0: Ya, baik.
1: Jadi
0: baik.
1: Semuanya secara ilahi ya, maka semua kehidupan, semua normatif itu takaran Tuhan. Tapi proses mengkreasikan dalam kehidupan agar kehidupan bisa memiliki nilai seni yang indah, nilai kerukunan, kebersamaan, maka kitalah yang harus memulai dari yang terkecil. Baik. Kemudian keluarga, bersahabat, bertetangga. Jadi ini yang penting ya, kan gitu.
0: Ya, ya karena memang nggak ada orang yang mau rusuh sebenarnya ya Pak Gofur ya, pengennya semua
1: Iya,
0: aman, damai, sentosa.
1: damai. Iya, betul,
0: Iya.
1: betul itu.
0: Iya, baik, baik,
1: Iya.
0: baik. Nah, kalau untuk katakanlah untuk generasi muda nih, mungkin pesannya nih Pak Gofur, terakhir poin di obrolan kita hari ini, bagaimana kemudian kita bisa ya tadi membantu supaya bahwa kita nih walaupun berbeda tapi bisa bisa kemudian bekerja sama begitu ya dalam kehidupan sehari-hari supaya menjadi agen-agen yang bisa merekatkan persatuan nih generasi muda kita nih Pak Gofur.
1: Iya, untuk tetap merekatkan kerukunan, kebersamaan, kesatuan dalam NKRI di tengah suasana Bhinneka Tunggal Ika, maka cobalah kita belajar untuk menjadi baik bagi diri kita sendiri, baik bagi diri orang lain pula. Jadi kalau dalam bahasa Tuhan itu in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asantum falaha. Jadi, kalau kau baik, sebenarnya kebaikan itu kembali kepada dirimu, kan? Jadi ini, kalau baik, kau baik. Wa in asatum falah, kalaupun buruk, itu kembali kepada dirimu sendiri. Kan tinggal itu.
0: Yeah.
1: Selama kita tidak menjudge orang lain tidak akan menjudge kita. Selama kita tidak merendahkan orang lain tidak akan merendahkan kita. Agama, dalam beragama juga begitu. Selama kita tidak merendahkan agama lain, agama kita tidak akan direndahkan.
0: Baik.
1: Jadi ini yang harus ditanamkan oleh kita kepada anak-anak kita.
0: Baik.
1: Kepada generasi-generasi muda kita itu. Supaya kedepannya punya jalan, gambaran, prinsip hidup yang lurus dan baik kedepannya.
0: Baik, siap.
1: Jadi itu
0: Iya baik. Jadi memang perlu ditanamkan nilai-nilai bahwa memang keberagaman itu menjadi satu hal yang justru malah menguatkan ya, Pak Gofur ya. Baik, terima kasih banyak, matur nuwun sudah meluangkan waktunya untuk menyapa teman Pro 2, Pak Gofur semoga semakin tercerahkan begitu ya supaya bisa lebih mempererat persatuan dan kesatuan antar umat pastinya. Salam untuk keluarga dan sehat selalu Pak Gofur. Kita bertemu di kesempatan yang lain.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik teman Pro 2, itu di obrolan kita di Moderasi Beragama Asa Cita hari ini bersama Abdul Gofur SAG MSI ya, penyuluh agama Islam fungsional, transformasi nilai perekat kerukunan. Simak Moderasi Beragama lainnya setiap Selasa pastinya di 9.15 hanya di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Turn on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Hilal Seven kembali merilis single terbaru berjudul Sederhana bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut. Lagu yang telah diproduksi sejak 2024 ini diciptakan oleh Eros Chandra, lalu disempurnakan bersama Duta Mojo dan Adam Subarga. Sederhana membawa pesan agar generasi muda mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan di tengah gaya hidup modern yang konsumtif sehingga dapat menjalani hidup lebih sederhana dan bahagia. Lagu ini juga menghadirkan nuansa baru dengan unsur rap pada bagian verse, menjadikan

0: Weekly Hits on Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Bro Dua, gak berasa juga ya kalau semakin siang tuh kayak kamu semakin fokus di depan gadget kamu, karena biasa gak bisa lepas dari komputer, handphone, laptop, tablet, semua deh. Bukan cuma satu kadang yang dipegang ya, banyak banget, super sibuk. Well anyway, semoga sih hari ini tuh kamu bisa lebih produktif, tapi juga bisa tetap menikmati suasana yang bikin kamu tuh gak rungsing sendiri gitu kan ya, gak kemerungsung juga karena keburu-buru waktu. Well, semoga semuanya berjalan sesuai sama apa yang udah kamu rencanakan gitu. Walaupun mungkin ada beberapa sedikit kejutan-kejutan kecil ya kan, ada kerikil-kerikil yang gak terlalu tajam lah, mudah-mudahan ya yang kamu hadapi hari ini bisa bikin kamu tuh jadi lebih colorful aja gitu harinya. Ada yang bisa ceritain nih teman Pro 2 ya, karena kalau lempeng-lempeng aja juga bosen gak sih gitu. Lempeng-lempeng tapi bukan dalam artian kemudian jadi harus belok-belok ya nanti netting lagi negatif, enggak dong. Yang penting tuh ada tadi element of surprise yang bikin kamu tuh jadi lebih ngerasa wah, terpacu untuk melakukan yang terbaik supaya bisa menghasilkan hasil terbaik juga gitu ya. Adis harus segera pamitan karena abis ini bakal ada teman aku, ada Vina yang bakal nyapa kamu semua pastinya di Santai Siangnya Produk Jogja. Sok deh buat kamu yang pengen pilih-pilih lagu bisa langsung gabung aja ke sana ya. Thank you banget. Jangan lupa aku ingetin buat teman Produk yang pengen simak Produk Jogja bisa streaming di rri.co.id, terus juga bisa via RRI Digital kalau kamu mau download di App Store atau di Play Store ya teman Pro 2 ya. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Adis pamitan, dadah.

Teman Pro 2, di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran, dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Waktunya Info Pro 2, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Vina Mufiana. Info Pro 2. Komisi 9 DPR RI mulai menyoroti tajam kasus hantavirus yang dikabarkan sudah masuk di Indonesia. Terlebih setelah pemberitaan Dinkes Yogyakarta memastikan satu warga asal Kulon Progo suspek terpapar hantavirus dinyatakan negatif. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah memperkuat surveillance atau pengamatan sistematis untuk mencegah adanya penularan hantavirus. Charles menegaskan pemerintah harus memastikan sistem surveillance berjalan baik hingga ke daerah, termasuk kesiapan fasilitas kesehatan, laboratorium, serta mekanisme deteksi dini dan pelaporan yang cepat. Info Pro 2. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan dua korban terakhir erupsi Gunung Dukono pada hari ketiga operasi pencarian Minggu 10 Mei 2026. Kedua korban yang merupakan warga negara asing ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tidak jauh dari lokasi penemuan korban pertama sehari sebelumnya. Sebelumnya, tim SAR telah menemukan satu korban berinisial EP warga negara Indonesia dalam kondisi meninggal dunia. Dengan ditemukannya dua korban terakhir tersebut, seluruh korban yang sebelumnya dinyatakan hilang berhasil ditemukan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pencarian pada hari ketiga berlangsung lebih terarah. Hal itu setelah tim SAR sebelumnya menandai titik dugaan lokasi korban tertimbun material vulkanik menggunakan koordinat GPS. Info Pro 2. Pemerintah Kabupaten Bantul tengah merumuskan aturan terkait pengawasan tempat pengasuhan anak atau daycare yang ada di wilayahnya. Langkah ini untuk mengantisipasi kasus kekerasan kepada anak yang sempat viral di wilayah Kota Yogyakarta beberapa waktu lalu. Bupati Bantul Abdul Halim Musli menyatakan pihaknya akan membentuk tim yang melibatkan berbagai unsur seperti kepolisian, kejaksaan, TNI, pengadilan negeri, hingga organisasi perangkat daerah terkait. Tim tersebut nantinya akan menyusun segala regulasi yang dibutuhkan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

hari ini di Santai Siang di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. How was your day, teman Pro 2? Semoga hari Selasa kamu menyenangkan, walaupun kalau kata orang hari Selasa tuh kayak 11-12 sama hari Senin, kayak sama-sama padat, tapi mau tidak mau harus kita jalani, ya kan? Tapi sadar gak sih kalau minggu ini tuh bakalan jadi minggu yang pendek, karena hari Kamis nanti tuh bakalan ada libur, teman Pro 2, ditambah hari Jumat WFH, Sabtu Minggu libur, wah udah tuh nyaman banget minggu ini, ya kan? So, dimaksimalkan aja segala aktivitas kamu di hari ini, sambil aku temani kamu untuk kasih denger lagu-lagu enak yang udah aku siapin buat teman Pro 2 ya. Seperti biasa aku bakalan ajakin kamu buat ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang ya. Vina udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia. Kira-kira ada lagu siapa? Nanti aku bakalan spill ke kamu. So, jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

memiliki requestan terbanyak teman Pro 2. Bara suara terbuang dalam waktu, apalagi ketika lagu ini tuh jadi soundtracknya sore istri dari masa depan tuh, lagu ini tuh jadi mental banget teman Pro 2. Yes. Kalau kamu suka sama lagu Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, boleh banget untuk kamu request setiap hari teman Pro 2 ya. Tinggal WhatsApp aja ke 0811-251-1025. Kalau sekarang waktunya aku kasih tau ke kamu lagu apa aja yang bisa kamu pilih dan kamu request di Pro 2 Hitlist Santai Siang ya. Karena Vina udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia yang bisa kamu tentuin ya. Nanti maksimal 1 orang, lagu yang dipilih 5 aja. Jadi yang lainnya biar kedapetan gitu ya. Oke, okay? So lagu yang udah aku siapin buat kamu siang hari ini, kita awali dari lagu Indonesia. Aku punya Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Ada It Gitau, Sedia Aku Sebelum Hujan. Tulus, Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Barasena, Ruang Baru, 420 featuring Carita Utami with Mangu. Ada Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Juicy Luisi, Lampu Kuning. Kahitna featuring Monita Tahalea, Titik Nadir. Noah featuring Ramen Girl with Suara Dalam Kepala. Dan Sheila Seven, Sederhana. Untuk lagu mancanegara, aku punya Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ada Nicki, Every Summertime, The 1975 About You. Olivia Rodrigo with Drop Dead. Ada Maroon 5 with Heroin. Ada Gigi Paris with Taylor Song. Lady Gaga featuring Bradley Cooper with Shallow. Madonna featuring Sabrina, Bring Your Love. Gabriela with Can't See You with Gabriela. And BTS with Swim, teman Pro 2. Yes, dia lagu yang udah aku siapin buat kamu di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Jadi kamu tinggal tentuin lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Oke, okay? And now kita akan mengawali Pro 2 Hitlist teman Pro 2 dari 3 lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang langsung gercep alias gerak cepat. Ada Lara Purnamasari. Hai, selamat siang Lara. Lagu yang dipilih ada Yura Yunita, Mau Jadi Apa, Olivia Rodrigo with Drop Dead, dan juga Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Oke, okay, 3 lagu yang dipilih sama Lara udah aku siapin, dan mari kita nikmatin 3 lagu yang udah dipilih sama Lara. Dan kita awali dari Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mau olahraga ya?
3: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
2: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
4: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

Gak tau kenapa Yura Yunita tuh kayak ngasih jawaban untuk setiap pertanyaan di dalam diri. Kayak, aduh kalau misalnya mimpi yang kita impikan tuh gak sesuai sama harapan tuh gimana ya? Ya gak apa-apa kalau kata Yura ya kan. Yang penting tuh kamu melakukan semuanya tuh dengan hati yang tulus, happy. Ya kan mau sesuai apa enggak, yang penting jalanin aja apa yang ada di sekarang gitu kalau kata Yura ya kan. Apalagi mungkin ada di antara kamu kayak selalu mendapatkan pertanyaan mau jadi apa. Ya kalau misalnya gak jadi apa-apa, gak apa-apa kan? Atau harus jadi sesuatu? Anyway, ini tadi lagunya di request sama Lara Purnamasari yang pengen diputerin lagunya Yura Yunita, Olivia Rodrigo sama Taylor Swift ya. Dan sekarang kita lanjut lagi untuk mainin lagu yang udah dipilih sama Meisa. Hai, selamat siang Meisa. Lagu yang dipilih siang hari ini ada Eat Guitar 420, ada Nicki dan juga The 1975. Oke, lagunya udah aku siapin buat kamu ya. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung buat teman Pro 2 yang mau ikutan gabung juga untuk Pro 2 Hitlist. Boleh banget, aku masih tungguin sampai nanti jam 12 dan masih banyak lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini teman Pro 2 ya. Mau lagu mancanegara ada, Indonesia juga ada, kamu tinggal pilih mau dengerin yang mana. Oke, okay? So kalau gitu kita nikmatin dulu lagu yang udah dipilih sama Meisa, ada Eat Guitar 420, Nicki dan juga The 90s.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

420 featuring Cerita Utami with Mangu Teman Pro 2. Lagu yang kayaknya sampai sekarang masih relate buat kamu yang aduh udah sayang banget sama dia tapi terhalang ya keyakinan, ya kan? Dia yakin, kamu gak yakin. Atau kamu yakin, dia gak yakin. Anyway, ini tadi lagi yang di request sama Maisa. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung siang hari ini. Dan kita akan lanjutin untuk mainin lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang ya. Kita akan mainin lagu selanjutnya yang udah dipilih sama Tri. Hai, selamat siang Tri. Lagu yang dipilih siang hari ini ada Tulus, ada Lady Gaga, ada Madonna featuring Sabrina Bring Your Love, dan juga ada Juicy Luizy Lampu Kuning. Yuranya tadi udah aku puterin, jadi kita tinggal mainin 4 yang lainnya aja ya. Terima kasih banyak buat Tri yang sudah ikutan gabung, dan buat teman Pro 2 yang mau ikutan juga di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Aku masih punya beberapa lagu yang bisa kamu pilih. Aku masih punya Barsena Ruang Baru, ada Wijaya 80 featuring Sal Priadi Bulan Bintang Garis Menyilang, ada Kahitna featuring Monita Tahalia Titik Nadir, ada Noah featuring Ramen Girl Suara Dalam Kepala, dan Sheila on 7 Sederhana. Untuk lagu mancanegara, aku punya Maroon 5 with Heroin, ada juga Gigi Perez with Sailor Song, masih ada Cassie with Gabriela, dan juga BTS with Swim. Yes, itu dia lagu yang masih available buat kamu pilih siang hari ini teman Pro 2. Jadi langsungan aja kasih tahu ke aku lagu apa yang pengen kamu dengerin ya. Teman Pro 2 bisa WhatsApp Vina ke 0811 251 1025.

Yes, itu dia juara kita minggu ini di Chapter 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu pengen lagu mancanegara kamu ada di posisi pertama, jangan lupa request terus lagu mancanegara favorit kamu ke 0811-251-1025. Dan juga dengerin Chapter 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chapter 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits.

pertanda nomor 2, gak usah jalan atau mungkin lebih kayak hati-hati kali ya. Dikasih lampu hijau enggak, dikasih lampu merah juga enggak. Jadi emang patutnya hati-hati aja teman pro 2. Kayak ya kalau responnya udah gak baik, lebih baik menyingkir, ya gak sih? Anyway, ini barusan kamu dengerin lagunya Juicy Luisi Lampu Kuning teman pro 2. Lagu yang direquest sama Tri di Pelayan yang udah ikutan gabung di pro 2 Hitlist Santai Siang. Terima kasih ya sudah ikutan gabung. Dan sekarang kita lanjutin untuk memutarkan lagu yang udah dipilih sama Shanum. Hai, selamat siang Shanum. Lagu yang di request yang hari ini ada Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Ada Kahitna featuring Monita Tahalia Titik Nadir, dan Shilol 7 Sederhana. Kebetulan lagu Shilol 7 juga di request sama Tamtam dan juga Sekar Lingsir. Oke deh, kalau gitu nanti kita akan putarkan lagunya buat kamu ya. So, Vina masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist Santai Siang sampai nanti jam 12. Jadi kalau masih ada waktu buat kasih tau ke aku lagu apa yang pengen kamu dengerin siang hari ini ya. Aku masih punya lagu Noah featuring Ramen Girl, Suara Dalam Kepala, sama ada Barsena, Ruang Baru. Untuk lagu mancanegara, aku masih punya lagunya Maroon 5 with Heroin, dan juga ada Cassie with Gabriella dan BTS with Swam. Yes, itu dia lagu yang masih bisa kamu pilih siang hari ini. Jadi langsungan aja kasih tau ke Vina lagu apa yang pengen kamu dengerin teman bro 2 ya. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811 251 1025. Aku tungguin sampai nanti jam 12.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bukannya nonton, malah sibuk sama handphone.
3: Mau update status nih, biar orang-orang pada tahu kalau kita lagi nonton.
2: Ya nggak usah rekam filmnya juga kali.
3: Ya kan harus dong, biar buktinya otentik, bukan status palsu.
2: Ih, kena undang-undang ITE loh. Siap-siap aja di penjara paling lama 8 tahun.
3: Hah, serius?
2: Iya, beneran. Dan atau denda, paling banyak 2 miliar. Serius nih?
3: Ya, nggak jadi deh.

Hatsi with Gabriela sama Bro 2. Satu lagi yang di request sama Sisil. Hai, selamat siang Sisil. Lagi di jalan ya. Hati-hati deh kalau kata aku mah. Fokus ya, jangan ke-distract sama apapun yang ada di depan kamu. Karena kalau lagi di jalan tuh emang harus fokus ya kan. Apalagi di jalanan yang kalau siang hari ini sih lagi rame-ramenya gitu ya. Begitupun juga buat kamu teman Bro 2 yang lagi di jalan, hati-hati. Semoga sampai di tujuan tepat waktu. Dan karena ini sudah mau jam makan siang, jadi biar segera makan. Well anyway, masih aku temenin kamu teman Bro 2 di Bro 2 Hitlist Santai Siang. Dan ini sudah hampir jam 12, so aku akan memainkan beberapa lagu terakhir ya, yang udah dipilih sama teman Bro 2 yang udah WhatsApp ke 0811-251-1025. Dan terima kasih ada Sania. Hai, selamat siang Sania. Lagu yang dipilih siang hari ini ada Maroon 5 with Heroin, ada juga Noah featuring Ramen Girl, Suara Dalam Kepala, dan juga ada Barcelona Ruang Baru. Yes, terima kasih banyak buat Sania yang udah ikutan gabung di menit-menit terakhir ini ya. Tiga lagunya udah aku siapin, jadi terima kasih sudah ikutan gabung. So, kalau gitu kita langsung aja teman Bro 2 nikmatin tiga lagu yang udah dipilih sama Sania. Dan kita awali dari Maroon 5 with Heroin.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia luar biasa bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keberagaman suku, budaya, dan agama yang kita miliki. Toleransi bukan sekedar kata, tapi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman

teman yang berbeda keyakinan hingga menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Dari perbedaan itulah kita bisa saling belajar dan tumbuh jadi bangsa yang lebih kuat. Bayangkan, kalau kita semua saling menghargai, suasana damai bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi kenyataan. Tebar kebaikan, hargai perbedaan, dan jadi generasi yang menjunjung tinggi toleransi. Bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia.

Terima kasih banyak buat teman Produa yang udah ikutan gabung di Produa Hitlist Santai Siang. Semua lagu pilihan kamu udah aku mainin. Dan kalau misalnya kamu pengen ikutan lagi gabung nge-request lagu favorit kamu, boleh banget teman Produa. Karena Vina masih nemenin kamu sampai nanti jam 3. Jadi kamu bebas kasih tahu aku lagu apa sih yang pengen kamu dengerin siang hari ini ya. Mau dengerin lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh. Nanti kamu tinggal WhatsApp aku ke 0811-251-1025 ya. Habis ini aku bakalan merekomendasikan makan siang buat kamu yang jam segini sudah mulai kepikiran nanti mau makan siang pakai apa ya. Pertengahan bulan nih, anak kos pula ya kan. Nah, don't worry teman Produa, nanti aku bakalan ajakin ngobrol juga teman-teman aku yang kebetulan dia anak kos, yang kalau dia pertengahan bulan mereka juga lagi struggle ya kan. Mungkin juga relate sama kamu gitu ya. Nanti aku minta mereka buat rekomendasiin makan siang, makan sore, dan makan malam apa yang worth it menurut anak kos ya. Kira-kira ada siapa nanti dan menu apa aja bakal mereka rekomendasiin nanti ya. Kita akan ngobrol sama mereka di jam 12 siang. So, jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Produa Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Queenie.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih? Saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

0: jam 12 waktunya kita makan siang dulu teman bro 2, istirahat ya kan. Kalau misalnya kamu mau makan siang jam segini gak apa-apa, aku temenin kamu kok ya, karena Vina gak akan kemana-mana. Aku janji nemenin kamu sampai nanti jam 3. Jadi kalau kamu pengen istirahat, mau makan siang dulu, monggo ya kan. Atau malah dari tadi tuh aku, aduh Vin, pusing Vin, aku belum bisa menukar makan siang apa untuk hari ini. Don't worry teman bro 2, seperti yang tadi aku bilang, kalau aku akan merekomendasikan makan siang buat kamu ya. Dan ini aku minta bantuan sama teman-teman magang yang ada di Produa Jogja yang udah bersedia untuk kasih tahu ke kamu kira-kira makan siang apa yang enak di pertengahan bulan. Karena ini by cerita mereka yang sama-sama anak kos. So kita sama dulu ya. Udah ada Jordan, ada Aji sama Gigan.
1: Halo Mbak Vina.
0: Oke, mungkin kalau semangatnya aku suka ya, tapi boleh jangan kenceng-kenceng gak? Kebetulan nih, boleh. Iya, kebetulan ke telinga kita tuh masih berfungsi dengan baik ya. Oke, kita ini dulu deh, kita awali menu makan siang ya yang bakal direkomendasiin sama Aji, sama Gigan, sama Jordan. Oke, okay. Siapa dulu nih yang mau merekomendasiin? Aji dulu.
1: Boleh.
0: Oke. Okay.
2: Kan kalau kita sebagai anak kos tuan bakal. Mm. Anak kos itu kan pasti kalau makan siang.
0: By the way, Ji, kok enggak ada suaranya ya suara kamu?
2: Halo.
0: Enggak ada. Coba geser deh, Ji, ke mikrofonnya Jordan.
1: Coba ini.
0: Ya, nah boleh.
3: Halo, nah.
0: Ya, oke.
3: Okay. Jadi kalau anak kos itu pertengahan bulan, apalagi pertengahan bulan kan, Mbak. Mm-hmm. Uangnya sedang ya antara ada dan mau tiada. Pertengahan gitu, pasti kita pengen makan siang yang porsinya tuh cukup untuk kalau bisa sampai malam,
0: yeah.
3: Bisa makan malam. Jadi tuh aku ada rekomendasi tempat tuh di Selokan Mataram, mm-hmm. di belakangnya Fakultas Kehutanan UGM. Itu mm-hmm. ada kayak kedai gitu, bentuknya ruko, tapi itu biasanya buat tempat anak-anak UGM sih, UGM, UNY atau kampus sekitar untuk makan, Mbak.
0: Di berarti daerah Klebengan sini nggak sih?
3: Iya, daerah Klebengan sih, daerah Jalan Agro, Jalan Agro kayaknya itu. Mm-hmm. Yang ada gudeg di ujung gitu, Mbak.
0: Oh iya, tahu.
1: Ada. Oh iya, tahu.
3: Daerah situ,
0: gudeg. Yes, tahu.
3: Daerah situ. Nah itu ada kedai itu. Bisa pesen nasi sama telur misalkan ya. Mm-hmm. Itu tuh nasinya ntar bisa refill sama lalapannya sama minumnya gratis lagi.
0: Ah, serius?
3: Serius, makanya nasinya tuh nasi daun jeruk lagi.
0: Nasi
1: daun jeruknya bisa langsung refill, Ji?
3: Bisa. Disediakan daun jeruknya.
0: Gak aku salpa mereka ganti mikrofon.
3: Ini mikrofonnya satu ya, terus deket-deket gitu ya.
0: Oh itu nasi jeruknya bisa refill.
3: Bisa, lalapnya juga, minumnya pun juga Mbak bisa refill.
0: Minumnya apa aja?
3: Ya ada es teh dan lain-lain lah Mbak. Tapi yang di refill biasanya air putih sih.
0: Iya dong.
3: Tapi harganya terjangkau.
0: Dari berapa?
3: Kalau
0: start berapa?
3: Start 12.000 mungkin ya, itu udah ada paketannya sih itu.
0: Murah.
3: Ya enaknya tuh kadang kita pesennya cuma telur kan gede, telur kriuk gitu kan. Nasinya kita habisin banyak, nanti di refill.
0: Emang jiwa-jiwa nakosnya berasa banget ya.
1: Salah satu tips and trick Mbak Vina kebetulan.
3: Iya, tips and trick.
0: Tapi itu menunya apa aja, Ji, selain telur ya? Kalau misalnya ada teman Produa yang alergi telur.
3: Ada ayam, ada kulit ayam juga. Ya macam-macam lah kayak ya kulit ayam gitu, ayam terus ikan.
0: Oke.
3: Okay. Iya gitu-gitu Mbak.
0: Ikannya ikan salmon ya katanya ya.
1: Itu enggak jadi 12.000
0: Mbak. Salmonnya
4: 12 juta.
0: Ih sorry banget, 12 juta tuh ikannya segede apa ya, Bray?
3: Dibuanget.
0: Oke, jadi ya like lesehan gitu enggak sih?
3: Ada
0: kayak pecel lele gitu enggak sih?
3: Iya, betulnya kayak Lamongan gitu.
0: Oh, oke.
3: Nah, fun fact-nya tuh kayaknya itu tuh yang punya tuh alumni UGM juga Mbak, jadi sama-sama dulu mahasiswa mungkin ya. Jadi di situ tulisannya mahasiswa akhir bulan tidak akan kelaparan.
0: Ini lu nggak khusus mahasiswa aja kan? Maksudnya kita pekerja juga kalau akhir bulan juga nangis sih.
3: menunggu.
0: Oke, apa nama tempatnya, Ji?
3: Kedai Kopi Havers.
0: Kedai Kopi Havers.
3: Iya.
0: Berarti dekat ini ya, daerah UGM ya?
3: Iya, belakangnya Fakultas Kehutanan loh, asal situ Mbak.
0: Oke.
3: Jadi kalau dari Kaliurang itu belok kiri. Dari Kaliurang mau ke arah Mirota itu kan ada perempatan.
0: Iya, tahu. Terus belok ke timur ya?
3: Iya, belok ke timur.
0: Ih, enggak bisa di Jogja tuh timur, selatan, barat, utara.
3: Maaf.
0: Fix
3: ke timur.
0: Fix bukan anak Jogja. Oke, itu rekomendasi dari Aji ya. Dia buka dari jam berapa, Ji?
3: Kalau di Google itu 24 jam mbak biasanya.
0: Oh serius?
3: Iya, aku soalnya aku di situ pernah makan jam 10.
0: 10 apa? Masih
3: ada, 10 malam.
4: Oh, mungkin kamu pelanggan terakhir.
0: Enggak. Iya, karena kamu refill terus kan?
3: Enggak, aku sengaja datang jam 10.
0: Aha, uh-huh, kenapa?
3: Enggak, karena buat ngabisin nasinya.
0: Oh, makanya iya, karena kamu kesananya malam terus akhirnya yaudah deh kita 24 jam deh ya. Ya oke, okay. Itu rekomendasi dari Aji ya. Oke, okay. Nanti kita lanjut sama Bro 2 yang kita akan cari tahu rekomendasi makan siang yang lain dari Gigan sama Jordan. Atau mungkin kalau teman Bro 2 punya rekomendasi makan siang favorit kamu, boleh kasih tahu ke kita ya. Kamu bisa WhatsApp ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang ke kak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Iya, Bu.
5: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu. Cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

0: lanjutin lagi teman bro dua untuk bantuin kamu mencari makan siang biar kamu gak kebingungan. Tadi kita udah dikasih tahu sama Aji salah satu tempat makan yang jadi andalannya Aji di daerah Jalan Kaliurang ya Ji ya? Deket apa namanya? Selokan Mataram. Mungkin ngobrolnya kayak crossword.
1: Oh iya iya.
0: Tapi juga ngomongnya langsung kayak kenapa nih? Lewat mikrofon, yeah. Ya kan ya?
1: Betul betul mbak, betul.
0: Apa?
1: Ya itu tadi jalan di belakang UGM itu, Fakultas
0: Kedokteran. Oh iya, oke, okay, yang dekat UGM ya. Yeah. Tadi namanya apa Gi? Ji?
1: Kedai Kupi Havers.
0: Kedai Kupi Havers, yeah. Ya, oke. Okay. Yeah. Itu di daerah Jalan Kaliurang, yeah. Ya. Itu tuh rekomendasinya dari IG Teman Pro 2. Ini tuh cocok buat kamu yang suka yang porsi gede, porsi, ya kan? Iya. Terus di
2: Portugal,
0: refill.
2: Portugal.
0: Portugal.
2: Porsi tukang gali.
0: Yes. Aku tahu itu tapi aku lupa. Oke, itu tadi rekomendasi dari IG Teman Pro 2. Sekarang kita ke Gigan. Gigan, okay, punya rekomendasi makan siang apa dari kamu?
3: Oke, okay, kalau dari aku, nah ini buat teman-teman Pro 2, siapin pulpen sama kertas atau
0: pulpen,
3: HP buat
0: okay
3: di note ya.
2: Oh, iya,
0: emang siap, bakal ngerekomendasiin berapa tempat sih?
3: Satu aja sih.
0: Satu aja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mungkin dia adalah brand ambasadornya ya.
2: Betul. Okay. Bintangnya dari warung makan itu dia.
0: Oh, gitu ditempel ya di bannernya.
2: Gigan pernah makan di sini. Gitu.
3: Foto sama Eva makan sama Gigan bayar.
0: Lo iya benar kalau makan sama Gigan bayar.
3: Iya iya bayar iya, sendiri.
0: Bener. Iya.
3: Ah, betul.
0: Kalau nggak dibayarin lah Gan.
3: Ya, itu nanti deh.
0: Iya iya.
3: Oke, jadi aku rekomendasiin tempat buat makan siang itu ada di Jalan Magelang. Sebenarnya ini cukup porsinya ya, walaupun nggak bisa di request ya, tapi dia tuh langsung ngasih nasi goreng.
0: Mm-hmm.
3: Jadi kayak menunya tuh cuma ada nasi goreng, terus bakmi rebus sama goreng juga. Itu langsung banyak banget walaupun dengan harga yang cukup katakanlah sangat amat murah.
0: Oke, okay, itu apa? Di mana dan jam berapa bukanya?
3: Untuk lokasinya itu di Jalan Magelang sebelum lampu merah Selokan Mataram, itu ada gang kecil masuk, itu bisa lewat situ.
0: Mm-hmm.
3: Nah, untuk bukanya itu sendiri jam 4 dan jam 6 itu udah habis.
0: Berarti cuma 2 jam doang.
3: Iya. Betul banget. Kayak makanya orang-orang mungkin habis pulang kerja,
0: mm-hmm,
3: kan mesti capek ya. Sekalian balik mampirnya lewat situ gitu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Bisa buat makan sore sekalian, nanti kalau misal nggak habis kan buat makan malam juga bisa tuh,
2: bahkan karena mungkin bisa untuk besoknya juga kalau bisa ya.
0: Bahkan kalau di rumah ada 4 orang keluarga bisa. Ya 4 orang tuh nggak apa-apa.
2: Oh, iya,
0: ya
2: gak?
3: Bisa
0: serius
3: apa
0: serius
3: ya, lihat sih kalau
0: tapi kayaknya kalau lapar banget tuh bisa sendirian
2: ya,
3: tapi emang kadang aku juga buat sendiri.
0: Oh serius?
3: Iya.
0: Oh kalau kita nggak kaget sama Gigan kalau makan porsinya ugal-ugalan sih.
1: Yang lainnya mbak kalau makan itu.
0: Iya kan?
3: Lapar atau maruk?
0: Maruk.
2: Maruk sih antum.
0: Tapi nggak apa-apa karena mungkin buat Gigan tuh makan sekali buat seumur hidup.
1: Kenyang sampai nanti akhir.
3: Karena kan buat mahasiswa yang di bulan-bulan tengah lah belum akhir itu kan ya cukup lumayan ngebantu sih menurut aku.
2: Iya, iya, betul,
3: rekomendasi
2: betul,
3: banget.
2: Betul.
0: Jadi by the way mereka tuh kuliahnya di daerah Jalan Magelang.
3: Betul. Yeah.
0: Jadi kalau misalnya mereka ngerekomendasinya di area situ ya.
3: Iya,
0: begitulah.
2: Karena itu area kekuasaan kami.
0: Baiklah. Ini berarti nasi goreng ya. Namanya betul apa tadi belum disebut?
3: Nasi goreng ugal-ugalan.
0: Nasi goreng ugal-ugalan.
2: Yes. Ada itu di Google Map enggak?
3: Ada. Oh. Itu langsung ada dikasih yang porsi-porsi jumbo.
0: Oke, berarti besok bawain ya Gan?
3: Oke, aku bawa gerobaknya ntar.
0: Bener ya, bener ya. Dia kita kalau ada orang ngomong kita bener ya, serius ya.
3: Jadi siapa tahu kalau lagi bapaknya lagi ngambil air, kita pak pinjem gerobaknya. Kita bawa ke RRI bentar.
1: Jangan gerobaknya doang lah sama makanannya, gerobaknya iya kosong. Oh,
3: iya betul betul.
0: Ngapain juga gerobak kalau nggak ada isinya ya? Sorry banget nih. Oke deh, kalau gitu dia berarti bukanya sore ya?
3: Yes betul.
0: Jam 4 sampai jam 6 teman Pro 2 bisa cobain. Kalau misalnya kamu lewat di area Jalan Magelang, namanya nasi goreng ugal-ugal. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya. Habis ini bakalan ada Jordan yang ngasih rekomendasi makan siang versi dia ya. Jordan katanya mau ngasih di dua tempat godean.
2: Yeah.
0: Jalan Monosari.
2: Udah, ketahuan kakak.
0: Semarang juga. Oke, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. So, jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Good music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Joget.
4: Nah, ini dia teman Pro 2. Juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lokal hits di Pro 2 Jogja. Selamat untuk Kahitna featuring Monita Talea, Titik Nadir.

0: murah tapi yang enak, yang ya pokoknya sesuai sama kantong gitu ya kan. Yang pertanyaannya adalah sekarang kayak, aduh masih ada gak ya di Jogja makanan murah? Masih lah, ya gak sih?
1: Iya.
2: Betul.
1: Sebenarnya dibilang murah sih mungkin udah tidak semurah itu, tapi affordable.
0: Affordable, yeah. Oke. Biasanya tuh kalau anak kosan atau anak rantau itu paling jago untuk mencari tempat makanan enak, murah,
1: betul.
0: Banyak.
1: Yes.
0: Ya gak sih kayak betul. Itu adalah cara untuk tetap bertahan hidup gitu.
1: Iya, betul. Karena kalau gak seperti itu kita bakal kayak merenung di kos kayak makan apa ini.
0: Tapi kenapa gak pada masak?
1: Karena di kosku gak boleh masak. Jadi tidak boleh menyalakan pemanas apapun kecuali setrikaan.
0: Oh, berarti kalau lagi emosi gak boleh sampai panas ya?
1: Iya, betul. Okay.
2: Harus. Kalau di kosku gak boleh masak.
0: Kenapa?
2: Gak ada dapur.
0: Oh, jadi kalau di kamar juga gak boleh ya?
2: Itu gak boleh lah.
0: Oh, yaudah.
2: Kita makan buat tidur.
0: Tapi ada tuh kayak misalnya, Bu izin ya saya bawa kompor portable.
1: Oh, iya.
0: Terus nanti saya masak gitu.
1: Ya, itu ada sih.
2: Mungkin ada, tapi aku belum.
0: Oh gitu. Anyway, ini tuh anak-anak manggangnya Pro 2, teman Pro 2 ya. Kita tuh lagi minta rekomendasi makan dari mereka yang anak kosan tuh pasti jago banget buat cari makan murah, enak,
1: betul.
0: Banyak ya
1: yes.
0: Kan? Tadi Aju udah ngasih rekomendasi, Gigan juga udah. Sekarang adalah terakhirnya
1: saya Jordan.
0: Jordan Oloan, coba kasih tahu ke teman Pro 2 rekomendasi makan siang versi kamu.
1: Oke, yang pertama itu
0: aku, oh banyak nih ya.
1: Nanti yang kedua aku mau ngasih. Jadi kan Mas Bayu kan mau mintain di area Godean gitu ya.
0: Iya.
1: Ya mungkin area Godean udah pada tahu gitu, tapi kita taruh nomor 2 dulu.
0: Oke.
1: Tapi yang pertama kalau aku siang-siang itu walaupun panas suka soto.
0: Oh iya lagi, iya kan? Soto tuh kayak comfort food gitu loh guys.
1: Karena segerin dan ya enak gitu. Dan kalau soto tuh bisa dibilang murah juga gak sih? Maksudnya affordable gitu.
0: Soto tuh murah, yang mahal tuh ada perintilannya.
1: Betul.
3: Betul. Siapa yang makan soto yang murah perintilannya banyak?
0: Aku.
2: Sama, ayo.
0: Sotonya 13.000 tapi mendoannya 2.000 ya kan?
1: Ada yang mendoannya 5.000 juga ada.
0: Oh ada.
1: Ada.
0: Oh
1: gitu.
0: Mungkin tuh mendoan megalodon ya. Terus juga.
1: Tapi kalau soto aku paling seneng itu yang di Selokan Mataram yang udah mepet ke lampu merah Monjali. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Gitu. Itu tuh soto dagingnya itu harganya di range 15.000 sampai 17.000 itu kayak tergantung ada daging empela atau apa gitu. Nah itu tuh di range itu gitu. Dan itu menurut aku untuk misalnya kita mau nyoba soto daging, nah soto itu menurut aku recommended banget karena dia tipikal soto yang bening gitu ya, soto bening terus habis itu kuat banget kaldunya, jadi bukan hanya penyedap rasanya gitu, tapi dari kaldu aslinya pun udah kuat banget, jadi kayak tasty banget lah.
0: Wis, gitu. Namanya apa Jo?
1: Soto Pak Iwan.
0: Oh iya, aku tahu.
1: Ya kan? Soto Pak Iwan itu best banget. Kalau misalnya enak. Mau yang lebih murah, soto ayamnya lebih murah lagi. Gitu.
0: Oh, jadi kayak tergantung aja pilihan kamu apa ya.
1: Yes,
0: boleh campur nggak sih ayam sama daging?
1: Boleh.
0: Boleh ya?
1: Boleh campur banget.
0: Oke, itu adalah rekomendasinya Jordan.
1: Ya, yang pertama.
0: Yang kedua.
1: Yang di Godean tetap nggak sih Padang Munggur? Itu
0: aku belum pernah nyobain.
1: Belum pernah ya?
0: Mungkin
1: Bayu juga udah pernah nyobain gitu. Padang Munggur dengan sistemnya dia yang prasmanan, ngambil sendiri, bahkan nasi ayam tuh bisa dibilang terjangkau, terus enak banget buat anak kos, misalnya kalian kelaparan banget tinggal ambil nasi yang banyak dan kuah opor yang banyak, kuah gulai yang banyak tuh.
0: Nggak, sejak kapan Padang ada opor sih?
1: Tapi ada beberapa Padang ada yang ada opornya.
0: Oh ada, aku baru tahu. Aku pikir kayak cuma kayak gulai gitu loh.
1: No, sekarang Padang udah merambat ke daerah Jawa ya guys.
2: Opor itu yang ini gak sih yang pakai bambu itu?
0: Obor.
3: Udah ya, obor.
1: Obor itu bukan yang biasa dipakai masak ya?
2: Sendok.
0: Kompor.
1: Kok sendok sih?
0: Sorry banget. Jauh guys. Tapi Godeannya mana dulu tuh?
1: Godean KM2 Mas Bayu.
0: Oh KM2 berarti
1: jadi masih bawah.
0: Oh masih area.
1: Masih area kota lah.
0: Oke. Berarti masih gitu. Aman lah ya. Kalau misalnya nanti teman Pro 2 mau nyobain kesana ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke deh kalau gitu thank you loh guys. Yo. Buat rekomendasi makan siangnya. Mungkin kita recap dulu kali ya tadi. Aji apa namanya rekomendasi dari kamu?
4: Kedai Kopi Harvest.
0: Apa?
3: Kedai Kopi Harvest.
0: Kedai Kopi Harvest. Oke kalau Gigan?
2: Nasi goreng ugal-ugalan.
0: Oke, nasi goreng ugal-ugalan. Terus?
1: Kalau saya Jordan, kalian harus coba soto Pak Iwan dan juga nasi Padang Munggur.
0: Oke, by the way yang Pak Iwan tuh bukanya dari jam berapa?
1: Nah kalau Pak Iwan tuh dia dari pagi ya, jadi sarapan bisa. Dari jam 6 dia tuh udah bisa masuk loh kita loh. Dari jam 6 sampai
0: masuk
1: paling
0: doang, gak makan.
1: Dan masuk dan pesen gitu ya.
2: HTM-nya berapa?
1: HTM-nya?
0: Kon-

0: Terus kalau misalnya kalian masih mau lengkap ya maksimal di jam 2 tuh mereka masih lengkap banget gitu.
1: Oh, berarti dia bukanya dari pagi sampai sore ya?
0: Iya, dia dari sarapan sampai makan siang.
1: Oh, oke, okay, boleh. Oke okay deh kalau gitu, terima kasih banyak ya guys buat rekomendasinya.
2: Thank you.
1: Semoga ini membantu teman Pro 2 yang masih bingung mau cari makan siang di mana, dan semoga tadi ngebantulah buat teman Pro 2, oke? Okay? Thank you so much guys. Sehat-sehat selalu.
0: Sehat-sehat.
1: Selamat melanjutkan pekerjaan karena jam istirahatnya sudah dipakai ya. Jadi silakan lanjutkan pekerjaan kalian. Thank you guys. Yes, itu dia tadi teman Pro 2, rekomendasi makan siang dari anak-anak magang Pro 2. Ada IG, Gigan, sama Jordan. Semoga itu bisa membantu kamu buat mencari makan siang yang enak untuk hari ini ya. Well anyway, Vina Mufiana masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 3 di Santai Siang. So jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: just can't switch up. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

dari Tepat Pro 2 dari Discoria featuring Lala Ilmanino dan juga Neida, lagu yang tadi di request sama Bayu di Godean. Thank you Bayu udah ikutan gabung siang hari ini. Lagunya udah aku mainkan buat kamu, dan tadi Bayu juga request lagunya Per William yang Feels, udah aku puterin juga buat kamu. Thank you so much ya udah ikutan gabung siang hari ini. Dan kita lanjutin lagi teman Pro 2 santai siang ya. Kalau tadi aku udah rekomendasi makan siang buat kamu, kali ini kita bakalan update info olahraga teman Pro 2 ya. Kira-kira apa yang menarik dari olahraga kali ini teman Pro 2? Ini sih jadi salah satu yang lagi rame banget dibahas ya, ketika Megawati, Hang Estri Pertiwi, memilih untuk kembali ke Korea dan dia akhirnya bergabung dengan Hill State teman Pro 2 ya. Yes, balik lagi dia. Tapi kalau dulu Megawati ini kan barengan sama Red Spark gitu ya. Kalau sekarang Megawati Hang Estri Pertiwi barengan sama tim Hyundai Hill State teman Pro 2, dan dia akan kembali bermain di Liga Voli Korea Selatan buat musim 2026-2027. Dan kabar ini tuh langsung disampaikan sama Hyundai Hill State teman Pro 2 lewat Instagram pribadinya, dan mereka juga ngasih tahu profil dari Megawati teman Pro 2 ya. Yes, akhirnya dia balik lagi teman Pro 2, dan yang pasti ini juga akan jadi salah satu momen yang bikin orang Indonesia di Korea tuh ngumpul lagi, dukung Megawati lagi ya kan. Anyway, ini adalah kedua kalinya Megawati bergabung di Liga Voli Korea teman Pro 2. Sebelumnya dia memperkuat Daejeon Gwangjeon Red Spark di musim 2023-2024 dan 2024-2025. Di dua musim tersebut Megawati tuh berhasil membawa Red Spark mencetak sejarah. Bahkan pada musim terakhirnya dia tuh sukses membawa Red Spark menuju final Liga Voli Korea, walaupun dia belum meraih gelar juara gitu ya. Dan yang jadi menarik lagi adalah ketika di Liga Voli kali ini Mega gak barengan sama Red Spark lagi teman Pro 2 ya, tapi barengan sama Hyundai Hill State yang udah berdiri sejak tahun 1977 dan merupakan salah satu klub voli perempuan legendaris di Korea Selatan ya. Dan tim yang berbasis di Suwon ini kabarnya udah 3 kali meraih gelar Liga Voli Korea, yaitu di tahun 2010, 2015, dan juga 2024 gitu ya. Hadirnya Megawati di tim Hyundai Hill State ini juga kasih kabar baik buat warga Indonesia yang udah support, yang udah siap untuk melihat Mbak Megawati tampil di Liga Voli Korea Selatan nanti teman Pro 2 ya. Dan kalau gak salah dia juga baru aja nge-upload salah satu video yang bilang kalau dia udah gak sabar buat hadir lagi nanti di Liga Voli Korea Selatan. Dan kita pun juga gak sabar teman Pro 2 ya buat lihat gimana nanti Mbak Megawati bertanding. Semoga sih nanti di hari pertamanya bisa berjalan dengan baik ya kan. Dan yang paling penting dalam stamina yang sangat baik.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif, berbasis budaya, dan talenta lokal.

Udah siap belum teman-teman untuk nonton pertandingan paling ditunggu sama warga Yogyakarta? Boleh dibilang ini adalah derby istimewa teman-teman karena mempertemukan PSIM dan juga PSS. Yes, ini adalah salah satu pertandingan yang kayaknya ditunggu banget sama warga Yogyakarta gitu kan ya, mempertemukan antara PSS Sleman dan juga PSIM Yogyakarta. Dan kalau misalnya kita bisa flashback ya, terakhir kali PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta tuh berada di liga yang sama, di Liga 2 tahun 2018. Nah, dua tim dari provinsi yang sama ini belum pernah sekalipun bertemu di sana, dan musim depan semuanya akan berubah ya. Jadi ada satu liga di mana mereka akan bertemu teman Pro 2 ya, satu panggung tertinggi derby istimewa ini akan datang juga gitu ya. Setelah penantian panjang, akhirnya kasta tertinggi sepak bola Indonesia kembali menghadirkan pertemuan dua tim dari daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini tuh bukan sekedar tentang skor akhir, tapi tentang gimana kita menjaga martabat dan juga kehormatan daerah istimewa Yogyakarta di lapangan hijau gitu ya. Walaupun kita beda warna, tapi tetap ya satu Jogja. Yes, dan kita tunjukin aja ke Indonesia kalau Yogyakarta tuh tetaplah daerah yang paling aman dan istimewa, bahkan dalam rival kualitas sekalipun gitu kan ya. Dan mari kita tunggu nanti seperti apa derby istimewa ini teman Pro 2 ya, dan apakah nanti akan ada pertandingan PSIM dan PSS Sleman. We'll see teman Pro 2 ya, tapi ini akan jadi sesuatu yang ditunggu juga begitu ya. Yes, yang paling penting adalah apapun nanti tetap semuanya aman ya kan, semuanya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke, okay? Anyway, habis ini aku bakalan update lagi teman Pro 2 ya, info olahraga buat kamu. So jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Hilal Seven kembali merilis single terbaru berjudul Sederhana bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut. Lagu yang telah diproduksi sejak 2024 ini diciptakan oleh Eros Chandra, lalu disempurnakan bersama Duta Mojo dan Adam Subarga. Sederhana membawa pesan agar generasi muda mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan di tengah gaya hidup modern yang konsumtif, sehingga dapat menjalani hidup lebih sederhana dan bahagia. Lagu ini juga menghadirkan nuansa baru dengan unsur rap pada bagian verse, menjadikan karya kedua Hilal Seven yang menggunakan elemen tersebut setelah lagu Pemuja Rahasia dari album Pejantan Tangguh di tahun 2004.
2: Prodway Weekly Hits.

update info olahraga buat kamu teman bro 2. Habis ini di jam 2 siang aku bakalan ajakin kamu ngobrol barengan sama salah satu musisi Yogyakarta yang baru aja ngerilis lagu baru. Judul lagunya Getaran. Yes, jadi nanti kita selama interview mereka sambil getar-getar ya. Nanti kita akan ngobrol jam 2 siang di Music Live Chat. Mereka sudah datang ke Studio Pro 2 Jogja. Dan buat kamu yang penasaran seputar single terbarunya, kamu nanti boleh tanya ya. Apapun deh, atau mau challenge mereka juga boleh ya. Nanti kita akan ngobrol barengan sama mereka di jam 2 siang di Music Live Chat Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu. Okay.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, apa kabar? Vina Mufiana nemenin kamu hari ini di Music Live Chat. Yes, edisi kapan? Nggak tahu deh, lupa. Yang pasti hari ini aku bakalan jadi teman terbaik kamu selama 1 jam. Dan seperti biasa aku bakalan ajakin kamu buat ketemuan sama salah satu musisi dari Yogyakarta yang punya karya terbaru yang menurut aku karyanya tuh enak banget buat kamu dengerin. Dan kalau kamu lagi ngerasa falling in love sama seseorang, lagu ini kayak cocok buat kamu teman berdua. So kita kenalan langsung dan kita akan ngobrol barengan sama Fortune. Hai. Ini cowok-cowok ganteng semua teman Pro 2 asli. Siapa yang ngerasa ganteng?
1: Enggak ada.
2: Cantik. David cantik.
0: Kalian sehat kan guys?
3: Sehat.
0: Ya. Kayaknya kalau dari raut wajahnya sehat tapi disehat-sehatin ya.
3: Sehat.
0: Sehat. Oke deh kalau gitu kita kenalan dulu teman Pro 2 ya sama Fortune yang baru aja ngerilis single baru. Tapi sebelum kita ke single, kita kenalan sama semua personilnya ya. Kita absen ya guys.
3: Oke. Okay.
0: Ibu guru mau absen. Okay. Ya. Jangan kita lihat ada yang bolos atau enggak. Yeah. Oke. Okay? Kita absen dari vokalisnya ada David.
4: Halo.
0: Hai David. Terus ada gitarisnya Kevin.
5: Hai.
0: Ada Henok di basis.
6: Halo.
0: Dan juga ada Yoga di keyboardnya.
7: Hai.
0: Nice. Ini fun fact-nya teman Pro 2, Yoga sama Kevin itu kakak adik.
1: Aduh gimana ya?
7: Ya begitulah.
0: Emang ngerasa kaget ya kalau oh ternyata Yoga kakak aku gitu ya?
1: Sering masih kaget aja.
0: Oh gitu. Kamu padahal berharapnya kakaknya siapa?
5: Sendiri.
0: Waduh. Wah, kenapa kamu berasa biar mendapatkan warisan orang tua tuh semua buat kamu gitu?
1: Enggak sih, mau bercanda. Takut nanti ya.
0: Selisih berapa tahun sih?
1: 3.
0: 3 tahun. So far gimana punya kakak cowok? Aku tuh pengen soalnya punya kakak cowok, tapi aku anak pertama, jadi gak bisa ngerasain punya kakak cowok.
1: Jujur kalau waktu kecil sering ribut.
0: Mm-mm. Eh boleh deketan sama mikrofonnya?
5: Jujur waktu kecil tuh sering ribut karena ya mungkin masih kecil ya.
0: Mm-mm.
5: Ya masih kadang... Mbak tahu ya mbak, aku kira seneng rode ya mbak.
0: Tekan saiki ya?
1: Kalau sekarang oke lah.
0: Oh gitu.
5: Sekarang
7: sayang gak? Sayang gak?
1: Biasanya,
7: sayang gak?
1: Apa sih? Sekarang ributnya paling tentang ide-ide aja.
0: Oh gitu, tentang pembagian salary ngeband yes. Juga enggak?
1: Hah? Ngeband enggak.
7: Royalty.
0: Royalty.
1: Enggak tahu ya.
0: Tapi kalau Yoga gimana berkolaborasi sama adik di dalam satu band gitu?
7: Susah-susah gampang sih.
0: Mm-hmm.
7: Susah-susah gampang karena pasti hubungan darah tuh punya apa ya, punya klik tersendiri. Kayak misalnya caranya kita marahan sama adik terus sama temen tuh kan mesti beda.
0: Mm-hmm.
7: Kayak canggungnya pun juga beda. Tapi ya puji Tuhan sampai sekarang lancar-lancar aja. Pasti ribut-ributnya juga ada, cuman gak seribut dulu lah. Sekarang kalau ribut masalah persaudaraan itu malah udah gak ada. Ributnya juga masalah itu tadi, ide-ide. Masalah kalau misalnya beda pendapat.
0: Mm-hmm.
7: Atau mungkin akunya sedang apa ya, lagi pikirannya lagi gak bagus terus ngambil pendapatnya.
0: Mm-hmm.
7: Ngawur. Nah itu juga sering berantem juga. Atau sebaliknya pun kayak gitu.
1: Sama masalah cewek sih mbak.
7: Iya. Oh, paling itu juga sih.
0: Tadi aku baru mau nanyain itu, pernah berantem masalah perempuan gak?
1: Enggak.
7: Bukan rebutan ya tapi.
0: Tapi
1: saya sudah punya.
0: Uh-uh.
1: Yang itu lagi cari mbak.
0: Oke okay, terus.
1: Cuman apa ya Bet? Ah, kamu juga ngerasain sih.
7: Oh maksudnya aku yang ngeribetin jadinya.
0: Oh gitu. Ngeyil.
7: Oh,
0: kenapa? Ngeyilnya kenapa?
1: Henok gak sih yang bisa jelasin?
3: Bisa banget.
0: Oh, coba Henok.
5: Kok aku?
1: Kita kan serumah.
0: Iya by the way mereka tuh berempat serumah teman Pro 2 gitu.
5: Kamu aja lah. Lebih enak kan.
7: Jadi mereka susah buat pacaran.
0: Oh,
7: ya digangguin
0: gitu.
7: Aku mulu.
0: Oh, karena ngintil terus ya?
7: Iya, karena akunya susah dibilangin. Jadi gak dapet-dapet cewek gitu.
1: Oh, yaudah deh, iya itu aja.
0: Jadi ini mewakili perasaan perempuan yang pernah deket sama Yoga ya. Oke, baiklah.
1: Tapi jadi lagu sih.
0: Jadi lagu, lagunya apa?
7: Banyak
0: ya.
1: Dari cerita Yoga tuh banyak sekali.
0: Oh, oke, termasuk getaran ini juga dari siapa?
7: Iya.
1: Ya, sudah tahu.
0: Siapa berarti Yoga?
7: Yes.
3: Nah.
0: Oke, okay. Tapi
7: yes.
0: Ini juga jadi salah satu lagu yang akhirnya di band strumming-nya bareng-bareng sama kalian berempat ya.
7: Iya, iya.
0: Oke, okay. Kalau dari David gimana David sama David benar kan namanya ya?
1: Enggak,
0: aku kaget tuh.
1: Kenapa Kak? Kenapa Kak?
0: Segrup sama mereka, kakak adik, rasanya gimana? Kayak aku punya keluarga juga nih di sini gitu.
7: Asik. nangis.
1: Rasa nyampu sih. Menyenangkan sih bisa bekerja bersama dua kakak adik penemu ini karena fun fact aku ditemu sama Yoga.
0: Oh gitu. Waktu lagi di pinggir jalan.
1: Enggak sih, lebih di bawah.
7: Bawah meja.
1: Di bawah meja tadi, okay. Di bawah meja. Dan Henok ditemu sama Kevin juga.
0: Oh gitu.
1: Jadi kakak adik ini memang penemu musisi-musisi terkenal lah.
7: Amin.
1: Kata-kata adalah doa.
0: Iya benar. Ih, David baik banget ini. Biar ini ya diperpanjang kontraknya ya.
1: Benar. Biar bagian royaltinya makin gede.
0: Ini berarti udah berapa lama sih kalian kalau bermusiknya bareng-bareng?
7: Fortune itu besok Juli ini 9 tahun.
0: Oh serius? Iya. 9 tahun tuh berarti dari tahun berapa ya?
7: 2017.
0: Dan yeah. yang awalnya memulai berarti dari Yoga dulu.
7: Iya, Yoga dan David.
0: Yoga dan David terus ketemu sama Henok dan akhirnya jadi satu tuh gimana awal mulanya?
7: Aku aja nih.
0: Boleh.
1: Monggo silakan. Yoga.
7: Ya apa ya, kalau awalnya Fortune kan memang aku berempat sama David sama dua teman kita di SMA. Karena dulu kita memang band angkatan gitulah.
0: Oke.
7: Okay. Dulu kita band angkatan, terus memang dari awal memang udah diseriusin buat bikin lagu ya David ya.
1: Dari awal banget.
7: Udah bikin lagu, habis itu kita coba belajar untuk rekaman, kita rekaman di luar. Terus habis itu Kevin masih bantuin, dulu masih bantuin aja, dia masih additional player. Terus mulai kita mau bikin konser album, mau kita bikin album itu Kevin kutanyain, Kevin sama satu personil lainnya yang bantuin tuh kutanyain buat mau gak gabung secara penuh gitu loh. Karena kita udah bukan band angkatan lagi tapi kita pengen di luar sekolah gitu.
0: Okay.
7: Makanya kita bikin namanya jadi Fortune.
0: Jadi Fortune tuh artinya apa?
7: Fortune tuh awalnya 4 nada karena kita berempat awalnya. Terus waktu berenam ya jadi kayak apa sih Fit artinya?
1: 4 instrumen musik. Musik
7: yang menyatu dengan yang satu vokal tune vokal yang khas. Ya, dulu tuh gitu waktu berenam. Okay. Sempat berenam, terus habis itu keluar dua, berempat, terus sempat berlima, sempat berenam lagi, terus berlima, bertiga. Nah, waktu kita posisi sebelum bertiga ini waktu berlima Henok itu udah nge-crew.
0: Okay.
7: Henok tuh ditemu Kevin untuk membantu nge-crew Fortune.
0: Yeah. Oh, benar ya, yeah. Saling bahu-membahu ya konsepnya ya. Oke. Okay.
7: Terus habis itu dua personil mundur karena satu dan lain hal. Habis itu Henok bantuin ngebass, mulai additional player selama 3-4 bulanan. Habis itu ya, habis itu ku tanya benar-benar mau serius enggak, kalau iya ikut kita untuk, maksudnya untuk kontrak bareng kita lah.
0: Oke, berarti akhirnya Henok itu gabung sama Fortune di tahun berapa?
7: Awal 2024.
0: Oh baru berarti.
7: Iya.
0: Oke, jadi gimana kesan dan pesannya setelah sama Fortune Henok? Yeah. Apakah ngerasa kayak kenapa aku di sini?
2: Awal-awal pasti banyak adaptasi ya, apalagi
0: dapat ancaman ya.
2: Apalagi dengan mereka yang udah 9 tahun bersama ini, pasti banyak ketidakcocokan dulu di awal, yang oh ternyata mereka gini, ternyata nggak bisa kalau begini, kayak gitu-gitulah. Yang dulu masih sering banget berantem sama Yoga.
1: Dimarahin tau maksudnya?
2: Iya, dimarahin.
7: Kalau kamunya kan diem. Kamunya kan diem, jadi gak berantem dong itu namanya.
0: Dimarahinnya karena apa?
2: Ya, beda habit aja mungkin ya.
0: Oh gitu.
2: Flow-nya Fortune kan beda. Ya, gitu sih.
0: Okay. Berarti yang udah lama di sini tuh selain Yoga, David juga termasuk yang lama gak di Fortune?
1: Lama banget. Aku ngikutin dia dari pacaran, jomblo, pacaran, jomblo, pacaran, jomblo.
0: Oke, karena tadi ya sesuai sama kata-kata David juga ya, ceweknya agak gak bisa nerima gitu ya.
1: Nah, karena ada sisi baiknya tau Kak.
0: Oh iya tuh.
1: Gak bisa diterimanya gara-gara dia idealis dan punya vision yang terlalu jauh menurutku.
7: Enak.
3: Ini abis ini dapat apa nih? Abis ini dapat apa nih?
2: Beliin apa ya?
0: Ya kayaknya sih iPhone ya.
2: Produk Apple itu lagi.
0: Tapi gimana? 9 tahun barengan sama Yoga, barengan sama Fortune, apa yang dirasain sama David?
1: menyenangkan. Aku kalau ditanyain kayak jadi ketemu keluarga baru atau enggak, iya, malah mereka yang pertama kali menerima aku apa adanya.
3: Lagi sini.
0: Kenapa? Kenapa bisa apa? Dibilang menerima kamu apa adanya?
1: Karena walaupun, waduh, papa, mama, maaf ya. Walaupun aku orang Jogja, aku tuh jarang pulang rumah.
0: Oke.
1: Iya, jadi aku memang awalnya tuh bukan jadi kayak parasit, tapi memang aku memindahkan semua barang-barangku ke mereka untuk tinggal bersama mereka aja.
0: Berarti kamu lebih nyaman sama mereka daripada sama orang tua ya?
1: Wow.
3: Dulu,
1: tapi iya.
0: Kalau sekarang iya?
1: Enggak, udah diterima.
0: Oh, udah diterima. Udah pulang ke rumah berarti?
1: Udah beberapa kali. Malah jadi jarang banget aku main sama mereka.
0: Oh, gitu. Emang dulu ada masalah?
1: Hah?
3: Harus balik ya.
0: Ya udah, nanti kita lanjutin lagi sama Pro 2 ya. Kalau kamu pengen tanya sama Fortune boleh banget, silakan WhatsApp ke 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype bisa habis.
4: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype Beast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Life.
1: Music Life Cia, masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana dan masih barengan sama Fortune. Aku tuh setiap ngomong Fortune tuh mau pakai Fortune cookies tuh gak sih?
0: Sering sekali.
1: Sering ya. Ya harusnya kalian bilang, ih mbak itu adalah jokes pertama.
0: Oh iya iya. Ulang.
1: Bilang ya. Masih barengan sama Fortune. Ih kalau ngomongin Fortune tuh aku pengennya ngomongnya pakai cookies gitu.
0: Itu jokes pertama kan.
2: Fresh banget itu, fresh belum ada yang pakai.
1: Beneran ya Bu, makasih ya guys. Ya Allah, thank you lo supportnya ya. Nanti kalau ada lagu baru kesini ya. Anyway teman Pro 2, tahun ini adalah tahunnya mereka kalau kata aku ya. Apalagi mereka baru aja ngerilis single Getaran, yang ini tuh lagunya bakal masuk ke album terbaru mereka, Melodrama, yang bakal rilis tahun 2027 ya.
3: Bener.
1: So, kalau ngomongin Melodrama itu kan kita dengarnya tuh kayak ini pasti lagu-lagu percintaan semua. Apakah benar demikian atau enggak sih gitu?
3: Benar.
1: Benar ya?
3: Benar.
1: Jadi benar. Melodrama tuh nanti akan gimana? Apakah full tentang falling in love atau seperti apa? Boleh dijelasin sama David ya?
3: Lebih ke itu sih Kak. Kalau Melodrama kan aku ngambilnya aku. Lebih ke kami ngambilnya itu memang dari kayak teater gitu. Maksudnya kayak dia emang ceritanya bakal percintaan, cuman kalau di teater enggak mungkin cuman love story in a good way doang kan.
1: Yes.
3: Pasti akan ada yang jeleknya juga, bakal ada sedihnya, bakal ada berantemnya. Dan kita mau masukin itu ke album kami besok.
1: Oke, berarti semua tuh campur aduk yang dirasain ketika kita lagi jatuh cinta ya.
3: Bener.
1: Patah hatinya, marahannya, perselingkuhannya juga ada enggak?
3: Lebih ke dihianati.
0: Diselingkuhin.
1: Oh, siapa? Karena kalau lagu Getaran itu kan cerita dari personil Fortune kan.
3: Ya, benar.
1: Nah kalian dihianati itu apakah juga dari personil Fortune juga atau enggak?
3: Iya.
1: Iya.
3: Ada.
1: Oh ada. Yang mana tuh? Tapi emang ini semua lagunya dari story-nya kalian kah? Atau kayak kalian tuh juga menerima tampungan cerita dari orang-orang, akhirnya bikinin lagu kali ya, kayak gitu.
0: Iya, kalau menampung cerita dari orang, dari album, dari EP kemarin ya. Dari EP kemarin kita udah ada dari cerita fans ada. Terus habis itu juga bahkan yang nulis lirik salah satu lagu kita yang kemarin pun juga ada fotografer kita juga ya. Fotografer kita juga. Jadi untuk album ini ada beberapa kisah yang kisah nyata tapi bukan dari kami berempat itu ada. Tapi kalau memang tetap dengan konsep kisah nyata itu tetap
3: nyata.
0: Ya, tetap dengan kisah nyata seperti karya-karya Fortune dari awal. Dari awal kan kita selalu lagu kita itu dari real story. Curhatan
1: orang yang akhirnya ditulis jadi lagu. Nah kalau Getaran ini yang nulis siapa?
0: Aku.
1: Oh. Kita kayak gemes.
0: Jijik.
1: Jadi Getarannya ini seperti apa sih emangnya?
0: Oke.
1: Aduh.
0: Jadi apa ya, ini sekalian ku ceritain prosesnya juga ya. Biar sekalian. Getaran itu sebenarnya awalnya kan kita mau bikin album itu dari tabungan lagu yang sudah ada, lagu Fortune yang sudah ada. Tapi gak sengaja aku bikin lagu Getaran ini karena memang pada saat itu belum lama ini aku itu sedang mendekati seorang wanita.
1: Oke.
0: Ya, terus habis itu aku sama Kevin itu lagi nongkrong di teras rumah. Terus ada satu saudaraku, terus ada satu talentku juga. Kita tuh main games kebiasaannya Fortune ketika kita nongkrong, yaitu sambung lirik. Kita tuh punya kebiasaan buat sambung lirik. Terus main, Kevin usul untuk udah temanya ini aja, kamu kan sekarang lagi deketin cewek nih, ceritain aja apa yang lagi kamu rasain. Ya udah, jalan-jalan muter terus tidak selesai tuh karena berakhir bercandaan, karena berakhir ketawa-ketawa kan. Terus tapi aku ngerasa ini lagu kayaknya kalau dilanjutin bakal jadi bagus. Masuk rumah aku selesaiin, aku VN. Awalnya aku kirim ke ceweknya terus aku impulsif aja lah, kirim ke anak-anak. Terus gak nyangkanya mereka itu langsung klik dan mereka minta aku buat cepet-cepet garap lagunya untuk Fortune. Bener-bener buat Fortune. Kan biasanya kalau misalnya mereka belum yakin buat Fortune tuh kayak ya udah maksudnya digarap dulu aja demonya, ntar kalau misalnya bisa ntar buat artis siapa atau dijual atau gimana gitu. Tapi kalau ini bener-bener yang harus digarap sama Fortune, dan aku gak nyangkanya lagi ini bakal jadi pembuka buat album kita. Padahal ini lagu fresh banget, maksudnya baru-baru banget gitu loh. Ya gitu.
1: Oke, okay. Dan akhirnya siapa yang meng-ACC lagu ini? Semuanya?
0: Semuanya.
1: Okay. Jadi kalau first impression-nya Henok waktu dengerin lagu ini gimana?
2: Waktu itu kayaknya Vian dulu apa langsung
0: Vian, dari? Vian, Vian, Vian. Kamu Vian.
2: Ini di...
1: Henok, sadar kan?
2: Sadar-sadar. Kepencet tadi, kepencet.
1: Oh iya, iya, oke, oke.
2: Typo.
1: Aman ya?
2: Aman.
1: Takutnya nanti tiba-tiba ada yang dateng gitu.
2: Ini sih lebih ke... ada warna baru lagi dari lagu yang baru ini. Mm-hmm. Jadi kayak dari lagu yang sebelumnya ini ada apa ya? Kayak nadanya tuh lebih fresh aja gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi dengernya pun kayak oh ini lebih easy listening sih buat kita garap lagi kayak gitu.
1: Oke, okay. Kalau Yoga gimana waktu akhirnya boleh nih lagu Yoga lagi. Siapa? Kevin. Kevin. Gimana Kev?
0: Gimana?
1: Lagu waktu akhirnya dengerin lagu ini dan memilih kayak yaudah deh digarap aja deh lagu ini gitu.
0: Sebenarnya kan aku ikut buat ya itu ya. Malah yang pertama juga kali nyuruh buat garap itu saya.
1: Oke. Okay.
0: Karena aku liatnya apa ya, di lagu ini tuh ada beat-beat yang berbeda yang mungkin bisa menggoyangkan dan menggetarkan dunia.
1: Ya, aduh.
0: Aku sih kepikirannya itu aja.
1: Kak. Sebagai vokalis gimana?
3: Kak? Sebagai vokalis, aku pada saat itu masih bed rest.
1: Serius?
3: Iya. Kenapa? Jadi habis
0: showcase, kita showcase teman saja.
3: Lagu kolaborasi bareng Haira. Pulang-pulang habis selesai beres-beres tabrakan.
1: Ah serius?
3: Iya.
1: Terus?
3: Mampu. Jadi tangannya patah, jadi gak bisa kemana-mana.
2: Jadi kepiting.
1: Berarti harus bed rest banget ya.
3: Iya, jempolnya patah jadi gak bisa kemana-mana. Dan gak boleh, emang gak dibolehin kemana-mana juga pas itu. Cuman aku pas pertama kali denger demo, gak demo sih. Mereka udah setuju buat digarap kan. Jadi kayak udah mereka bertiga udah setuju, jadi aku ngikutin
0: aja. Demo kecil lah waktu itu, udah digarap hampir full lah itu.
3: Hampir full ya. Terus kayak pertama kali denger ya, oh lebih fresh dari yang kemarin sih.
1: Oke, okay. Kenapa semua personil Fortune bilang lebih fresh? Emang kalau yang dulu kurang atau gimana?
3: Mungkin kalau dari aku itu dia lebih simple.
1: Yang ini
3: lebih simple tapi catchy, Masian.
1: Setuju banget. Gitu. Aku pertama kali mendengarkan, lagunya enak gitu.
0: Thank you.
2: Terima kasih.
1: Iya sama-sama, ini adalah cara menjilat yang baik kan? Tapi beneran kok, beneran aku dengerin pertama kali materi lagu kalian tuh enak banget, beda sama yang lainnya gitu. Enggak tahu ya, lebih kayak ngejual banget sih kalau buat aku gitu.
0: Amin.
1: Yes, dan semoga nanti lagu-lagu yang ada di album Melodrama tuh juga ngejual lah ya.
0: Amin.
1: Ada berapa lagu nanti di Melodrama?
0: Kemungkinan 130, jika dilancarkan,
2: pernah
0: melebihi slang ya kita ya. Kalau dilancarkan tidak ada halangan apapun, kita ada 8 track nanti.
1: Oke, berarti udah full album lah ya.
0: Iya.
1: Berarti semuanya udah selesai atau masih ada yang
0: on progress?
1: On progress. Oke, berarti yang udah aman berapa lagu?
3: Belum ada.
1: Oh, belum
0: masih,
1: ada.
0: Masih on progress ini.
1: Oh, ya, okay.
2: OTW ke ini.
1: Apa?
3: OTW siapa?
0: Adalah pokoknya. Iya,
1: adalah Henok. Biarin kita kasih waktu Henok ngomong.
2: Oke. Enggak, masih progress garap lagunya aja.
1: Masih on proses semuanya lah ya. Oke. Okay. Berarti intensitas kalian ketemu lebih banyak lagi dong selama garap album ini.
0: Iya.
2: Hampir tiap hari.
1: Hampir tiap hari, nggak bosan kan?
0: Nggak ada progres pun ketemu.
1: Yang gitu dong.
3: Aku ngilang paling lama 10 jam.
1: Oh.
3: 8 jamnya kerja, 2 jamnya duduk.
2: Enggak, paling lama 2 minggu.
3: Oh ya maaf.
0: Oh ya itu dulu, itu dulu.
3: Masih dibahas, masih dibahas.
1: Ada masalah juga ya itu ya?
3: Enggak.
1: Oke, jadi kita tungguin aja 2027 ya.
0: Iya.
1: Albumnya bakalan rilis, udah ini belum kayak ngecim tanggal belum? Kayak nanti pengen di tanggal ini, bulan ini gitu.
0: Pokoknya kita akan rilis sebelum Fortune 1 dekade. Fortune 1 dekade itu di 16 Juli 2027.
1: Oke, okay, kalau
0: jadi sebelum itu entah di bulan sebelumnya, entah di sebelumnya lagi.
1: Entar. Kalau lihat dari judulnya tuh kan melodrama ya. Boleh ngusulin enggak sih?
3: Boleh banget, boleh.
1: Apa ya? Kira kapan? Coba 14 Februari deh. Hari Kasih Sayang. Kecepetan ya?
3: Investor kalau bisa masuk investor nanti.
1: Ya semoga aja ya, tapi kita tungguin aja Tomo Pro 2 ya 2027. Kita bombardir aja nanti kalau udah masuk tahun itu ya. Karena mereka akan segera merilisnya melodrama. Oke, nanti kita
0: pelan-pelan ya. Ada tangga-tangganya dulu, ntar ada rilisan apalagi.
1: Oh, berarti habis gitaran gitu. Ada lagu selanjutnya. Oh, baiklah. Itu berarti lagu yang dulu pernah ditulis atau baru?
0: Ada yang fresh, ada yang fresh.
3: Ini kita mau yang mana sih?
0: Kayak kita tangga-tangga ini fresh semua deh.
3: Fresh semua ya.
2: Di album ini banyak yang kita baru ngalamin sih.
3: Iya. Baru-baru semua ya. Malah bukan tabungan-tabungan lama ya itu kan.
0: Dan bedanya album ini dengan album sebelumnya, ini lebih deep semua. Maksudnya kayak getaran ini kan cerita tentang gak cuma falling in love, tapi dia meyakinkan si ceweknya buat jangan ragu sama aku, buat jangan ragu jadi pasanganku gitu loh. Itu kan belum pernah ada juga di lagu Fortune sebelumnya. Terus di setelah-setelahnya pun kayak sakit hatinya pun yang bener-bener sakit banget juga ada. Jadi, ya gitulah. Takut oversharing nih di sini.
1: Gak apa-apa, emang kita konsepnya gitu kok. Ayo kita ngobrol dulu, nanti kita lanjutin lagi ya. Buat kamu yang pengen ikutan gabung, pengen tanya sama Fortune boleh banget. Dan buat kamu yang belum dengerin lagunya, aku kasih dengar Fortune Getaran.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Vina Muvina masih nemenin kamu di Music Live kita Mampro 2 dan aku masih barengan sama Fortune. Cowok-cowok ganteng sepantaran sama aku usianya.
1: Au.
0: Ya enggak? 90-an semua enggak sih?
2: Iya.
1: Iya.
0: Ada yang 90 ada 2000 ya?
1: Iya.
0: Yeah. Lu masih gemes. Well, anyway teman Bro 2, kalau tadi aku udah ngobrol sama mereka ya seputar single terbaru, album baru. Nah, sekarang aku pengen ajakin mereka buat main games.
1: Oke.
0: Okay. Kita akan challenge mereka. Apakah setelah challenge ini mereka akan tetap bersahabat atau ngeband bareng atau enggak? Karena dari kartu ini tuh akan keluar pertanyaan-pertanyaan random.
1: Oke. Okay.
0: Dan yeah, nanti kalian tinggal tunjuk ke seseorang yang layak menjawab pertanyaan dari kartu yang diambil.
1: Oke. Okay.
0: Okay, for example kayak misalnya David ambil kartu dan pertanyaan ini mau kamu lempar ke siapa?
1: Oke.
0: Okay, nah, nanti yang mendapatkan pertanyaan dari David silakan lempar ke yang lain.
1: Oke.
0: Oke. Satu orang satu dan kita awali dari yang paling muda.
1: Siapa? Oke, okay, Kevin.
0: Kevin, silakan.
3: Enggak, kan yang ini kamu masih ngasih dulu. Malah kamu ditanyain terakhir.
0: Yes. Kevin udah enggak hilang lagi ya?
4: Enggak.
0: Iya, home alone maksudnya gitu.
1: Oh. Aduh. Kevin.
0: Kevin.
4: Iki Kevin ireng, Mas.
1: Sehingga Kevin putih.
2: Oke.
3: Untuk siapakah kira-kira?
0: Oh, aduh.
3: Untuk siapakah kira-kira?
4: Mangat iki.
0: Aduh.
3: Enggak sopo sih, enggak sopo sih.
4: Ini masalah pertanyaannya tuh kayaknya aku udah tahu semua sih, Mbak.
0: Oh, gitu. Tapi enggak apa-apa dikasih tunjuk mau siapa.
1: Oke, okay, oke. David deh.
0: Oke, okay, David. Tuh?
4: Bisikin satu rahasia terbesar dalam hidupmu ke teman sebelah kananmu.
0: Berarti ke aku.
3: Kak Vina.
0: Oke. Okay. Enggak apa-apa lewat mikrofon aja.
1: Oke. Okay.
3: apa tuh rahasia
1: berarti?
3: Aku bingung malah yang disebut sebagai rahasia gitu.
0: Atau enggak ada rahasia karena udah saling terbuka ya?
1: Iya, kalau buat kita berempat udah enggak ada rahasia sih.
3: Ganti.
4: Buku apa yang bikin kamu belajar tentang hidup?
0: Buku tabungan mungkin?
3: Buku tabungan aja enggak punya. Enggak ada ditabung, Mbak.
0: Apa?
3: Nganu.
0: Apa?
3: General Psychology.
0: Kenapa tuh?
3: Karena itu satu-satunya buku yang pernah tak baca, Mbak. Pas kuliah. Pas kuliah kita baca
0: itu adalah buku dasar. Buku kuliah. Oh, berarti kamu psikolog ya?
3: Iya, aku psikologi dasar.
0: Oh,
3: psikologi.
0: Iya.
3: Psikologi dasar.
0: Ya lumayan lah, paling enggak ada satu buku yang dibaca lah ya.
3: Ada.
0: Oke, okay, Kevin. Terima kasih dan David.
3: Oke.
0: Okay. Silakan ambil satu kartu, dia mau kasih ke siapa? Tunggu iki ya.
3: Ini pertanyaannya asik dijawab sama Yoki, ini orang yang filosofis sekali.
1: Apa filosofinya, Mas?
0: Pakai kopi enggak?
3: Oh, enggak usah, Mbak.
0: Heeh.
3: Nek iki pakai hand sanitizer. Di kehidupan selanjutnya, apakah kamu ingin menjalani hidup seperti kehidupanmu yang sekarang dengan semua yang sudah kamu lalui?
0: Aduh. Tunggu iki.
1: Apa ya?
3: Kabeh sak pait-paite uripmu.
0: Jujur wae ra apa-apa.
1: Saya bersyukur dengan kehidupan.
0: Itu
1: kalau bisa memperbaiki, saya akan perbaiki kehidupan yang sudah saya lewati.
0: Oke. Okay. Misalnya apa yang harus diperbaiki?
1: Percobaan bunuh.
0: Oh, serius?
1: Gitu-gitulah.
0: Enggak.
3: Lebih ke
1: tidak punya uang.
3: Iya.
1: Sangat saya perbaiki.
3: Pengeluaran berlebihan.
1: Iya. Diporoti.
0: Apa?
1: Diporotin itu
0: ya,
1: itu lebih baik dalam berhubungan.
3: Ya,
1: itulah.
0: Yang itu pokoknya ya. Oke. Okay. Kalau gitu Yoga mau kasih ke siapa? Silakan ambil dulu satu kartu, dibaca, habis itu mau kasih ke siapa? Berarti masih ada Henok sama Kevin.
2: Aku udah.
0: Enggak, tapi belum dapat pertanyaan kan?
2: Enggak usah, enggak apa-apa.
1: Gampang.
2: Eh, ganti yuk, Bi.
0: Enggak apa, ambil yang susah boleh. Siapa terserah.
4: Nah, iki kompe iki.
2: Kompe. Udah, enggak usah main ini lah.
0: Mau mutung.
1: Oh, ini aja.
0: Mau ya dibaca dulu. Oh, iki.
3: Buat Kevin po Henok.
1: Buat adek aja lah.
0: Ah, adek.
4: Sama lima jaga adek.
1: Nah, ini bukan jawaban panjang kok, jawaban singkat kayaknya.
0: Oke, okay. Tapi jangan pakai emosi ya.
1: Apakah? Apa yang kamu miliki sekarang, tetapi di masa lalu kamu tidak bisa memilikinya?
0: Oh, it's Coba dipikirkan baik-baik, Kev.
5: Nek meh flexing-flexing bae, Mas.
4: Apa yang saya
1: aku ra kepikiran iki ngono ya.
4: Enggak.
0: Apa?
4: Apa ya namanya? Teman dekat.

0: Iya, Kevin belum kasih pertanyaan
1: juga,
0: kan?
1: Kevin juga enggak lihat lagi ya.
0: Jangan kasih lihat dulu loh, jangan dikasih lihat. Hedok tutup mata dulu.
2: Golek sangar, golek sangar.
0: Biasanya tuh kalau terakhir tuh ya, yang gong ini. Oke.
3: Okay. Aku pulang dulu ya.
0: Iya. Sangnya
1: belum make apa? Ya. Jika suatu hari orang yang membuatmu sakit hati,
2: sing wingi ka lho.
1: Datang dan meminta maaf, apakah kamu akan memaafkannya?
3: Iya. Kalau memaafkan sih memaafkan aja, yes. Udah. Tapi ya udah cukup, udah.
2: Cukup apa?
3: Ya udah, nggak usah berhubungan lagi ya.
2: Oke. Okay.
0: Aku maafkan kamu, tapi jauhkan pandanganmu dari aku.
2: Asik.
0: Gitu nggak sih?
3: Iya, gitu.
0: Berarti Henok tuh termasuk anaknya pemaaf? Kalau menurut kalian?
2: Putungan.
4: Pasrah.
2: Pernah nggak ngobrol berapa setengah hari? Apa seharian ya pas kayak?
5: Setengah hari ya.
0: Kenapa?
2: Gara-gara di prank Suren.
5: Apa main Mobile Legends?
0: Eh enggak kedengeran Kevin.
1: Main Mobile Legends tapi aku sama Davidnya enggak niat terus dia ngambek.
3: Enggak, karena ini pakai hero MMR.
0: Oh gitu. Tapi yang paling yang enggak mutungan siapa?
2: Mutungan kah?
4: Mutungan semua sih. Tergantung situasi.
0: Oh gitu. Yang biasanya akhirnya memulai, yaudah deh aku minta maaf. Siapa? Yang memulai mengikhlaskan untuk ya wes lah aku minta maaf deh gitu.
4: Itu berjalan
3: balik
4: dengan
3: sendirinya sih.
0: Ya. Oh gitu. Berarti ini cowok-cowoknya kalem semua ya, aman semua ya?
5: Soft spoken.
2: Enggak ngomong soft spoken tuh
1: enggak. Aku paling lemah lembut, Mbak.
2: Aku tidak pernah
1: sebuah kebohongan.
2: Enggak sih, saya jelaskan.
0: Oke.
1: Kalau orang melihat itu pasti, wih ini orangnya paling lembut ini.
2: Aku tidak pernah bermain fisik.
4: Lihat ekspresi dia kalau dibangunin tidur. Ekspresi dia kalau dibangunin tidur.
3: Mbak, lihat bekas luka di tubuh saya. Itu karya seni.
0: Oke, itu dia teman pro 2 challenge-nya. Dan ya akhirnya tidak ada yang perpecahan ya, padahal aku mengharapkan itu loh. Ya udah deh.
5: Masa aku metu ya.
0: Oke, kalau gitu teman pro 2 nanti kita lanjutin lagi ya. Habis ini kita akan ke sesi terakhir dan nanti Fortune bakalan bawain lagu getaran secara live. So, jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Music Live Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana. Dan ini akan jadi sesi terakhir barengan sama Fortune. Guys, kok gemes banget sih. Anyway, thank you ya guys sudah datang ke Studio Pro 2 Jogja. Terima kasih banyak sudah hadir ke sini, udah kasih warna yang baru di musik ini. Ini kayak perpisahannya sedih banget ya.
1: Sedih banget jatuhnya.
0: Anyway, lagu kalian udah bisa dinikmati di mana aja?
2: Oke, David.
0: David.
1: Oke, Kevin.
3: Ya, enak.
2: Jadi buat apa tadi sebutannya?
0: Lagunya udah bisa dinikmatin di mana?
1: Sebutan teman untuk, Pro 2.
0: Oh, teman Pro 2.
2: Oke, buat teman Pro 2 bisa dengerin Getaran dan lagu-lagu Fortune lainnya di tentunya di RRI Pro 2 102,5 FM dan di beberapa digital streaming platform di DSP kesayangan kalian juga. Yes. Dan kalau kepoin Fortune bisa di Instagram, TikTok ataupun YouTube Fortune di
3: fortune.official fortune.official.
0: Okay. Aduh, dulu customer service ya. Spellingnya gampang gitu. Agenda terdekat kalian apa berarti?
2: Nah, itu tadi makanya dikepoin
4: ini
2: di
4: ini sih, cari sparingan Mobile Legend, Mbak.
2: mungkin kalau misalnya mau apa ya, spill tipis. Bakal ada sesuatu di bulan Juli. Karena kita akan berulang tahun ke-9. Jadi pasti ada entah pertemuan, entah apa.
1: Pertemuan gitu. Orang tua.
2: Pertemuan orang tua, ngambil rapot ya mas.
0: Pertemuan orang tua tuh biasanya ngelamar loh.
1: Orang sih mbak.
2: Orang drung ono jodohi.
0: Iya. Habis iki ya.
2: Amin.
0: Amin. So kalau
2: 08.
4: Stop lah. Bali.
0: Ya udah kalau gitu terima kasih banyak Fortune.
2: Terima kasih
0: banyak.
2: Ya.
0: Silakan bersiap-siap ya karena abis ini Fortune bakalan bawain lagunya secara live. Mereka udah bawa keyboard, bawa bass, bawa drum, sama bawa bendera ya.
2: Bendera.
1: Sama ada dua backing vokalis juga di sini.
2: Yeah. Yes.
1: Di sebelah situ.
0: Iya. Yeah. So silakan siap-siap dulu ya Fortune ya, dan thank you banget buat teman Pro 2 yang udah dengerin Music Live Chat hari ini. Thank you so much ya. Dan kalau gitu Vina pamit. Jangan lupa dengerin Music Live Chat setiap hari Sabtu. Oke, Vina pamit dan dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Niken Ayu.
1: Info Pro 2.
0: Kita mulai dari berita pertama teman Pro 2 dari rri.co.id. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan sebanyak 742 prajurit TNI siap diberangkatkan ke Lebanon dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasukan tersebut dijadwalkan berangkat pada 22 Mei 2026 untuk menggantikan personel TNI yang saat ini bertugas di Lebanon. Pernyataan tersebut disampaikan Dudung usai meninjau kesiapan pasukan di pusat misi pemeliharaan perdamaian TNI dan peninjauan dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Chaniago. Dalam kunjungannya, Dudung memastikan seluruh pembekalan bagi pasukan perdamaian telah diberikan secara maksimal oleh PMPP TNI. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keselamatan prajurit selama menjalankan tugas di wilayah operasi. Larangan pemutaran dan nonton bareng atau nobar film tanpa putusan pengadilan maupun dasar hukum tidak dibenarkan oleh negara. Demikian disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pembatasan karya film hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini menanggapi polemik pelarangan dan pembubaran acara pemutaran film dokumenter Pesta Babi di sejumlah kampus dan daerah. Disebutkan bahwa pembatalan itu disebabkan tekanan atau permintaan dari kelompok tertentu. Namun Pigai menegaskan orang yang tidak diberi otoritas atau diperintah menurut undang-undang tidak boleh melakukan tindakan itu. Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, jumlah korban dugaan kasus kekerasan dan penelantaran pada anak yang terjadi di daycare Little Aresha Yogyakarta terus bertambah. Kondisi ini terlihat dari jumlah aduan yang masuk pada helpdesk yang dibuka pemerintah kota Yogyakarta. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, Retianing Tias, mengungkapkan berdasarkan data jumlah aduan korban yang masuk ke helpdesk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta hingga Minggu 10 Mei 2026, total sudah ada 194 anak. Retianing Tias mengungkapkan sebagian besar aduan yang masuk merupakan alumni, termasuk yang masih aktif di daycare dan TK sebelum akhirnya ditutup pasca terungkapnya dugaan kasus kekerasan dan penelantaran yang dilakukan di daycare Little Aresha Yogyakarta.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Dance.
1: 102,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Pradua, di sore ceria barengan sama Niken sampai nanti jam 7 malam teman Pradua. Wah, panjang banget, aku baru mulai hari ini teman Pradua. Aku kemarin habis libur 2 hari dan rasanya fresh gitu ya. Jadi waktu liburku kemarin selama 2 hari aku benar-benar menggunakan, namanya hari libur, aku menggunakan itu untuk libur ngapa-ngapain teman Pradua. Jadi cuman goleran aja di rumah selama 2 hari dan aku betah ya. Namanya juga orang mager ya, mager ngapa-ngapain, padahal masih bisa dibuat olahraga gitu kan ya. Tapi ya namanya manusia-manusia mager teman Pradua, waktu libur ya waktunya untuk libur ya. Anyway teman Pradua, hari Selasa nih tanggal 12 Mei 2026, gimana kabar kamu hari ini teman Pradua? Semoga baik-baik aja hari ini teman Pradua ya, buat kamu yang di jam 3 sore sudah siap-siap mau pulang. Ada gak sih yang pulang itu jam 3 sore kerja ya, pulangnya jam 3 sore teman Pradua, ada gak? Buat kamu yang sudah siap-siap mau pulang teman Pradua, atau lagi ngantuk-ngantuknya nih bentar lagi mau pulang ya, kalau mau request lagu Keniken boleh banget nih, lagi pengen denger lagu apa sore harinya teman Pradua, boleh banget request lagu Keniken. WhatsAppnya masih sama di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Broadway, di sore ceria bareng sama Nika sampai nanti jam 7 malam nih. Aku mau puterin dulu satu lagu yang di request sama Nana di Bantul, teman Broadway. Pengen diputerin lagunya Benson Boone, Beautiful Things, teman Broadway. Buat kamu juga yang mau diputerin lagu sore hari ini, boleh banget, kamu bisa WhatsApp aja ke Nika di 0811 251 1025.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kita mau berdua ngomongin hal-hal yang lagi diperbincangkan di publik. Kita mau berdua soal hantavirus. Ya pasti udah baca-baca ya, berseliweran juga di media sosial teman berdua ataupun di berita-berita bahwa hantavirus ini sudah sampai di Yogyakarta teman berdua. Tepatnya kasus positif hantavirus dalam negeri itu tuh paling banyak tercatat di Jakarta sama di Jogja. Ternyata teman berdua, ini data dari Kementerian Kesehatan ya, dari Kemenkes teman berdua, sejak tahun 2024 sampai minggu ke-16 atau April tahun 2026, bulan yang lalu teman berdua, ada 23 kasus positif hantavirus di Indonesia. Ternyata ini tuh adalah kasus yang disebabkan sama virus yang bisa menyebabkan gangguan paru-paru dan ginjal teman berdua. Biasanya ditularkan melalui hewan-hewan pengerat ya, kayak tikus teman berdua. Dan mungkin aku akan ngasih tahu kalau sebaran kasus positif hantavirus di Indonesia sejak tahun 2024 sampai bulan April kemarin itu terbanyak ada di Jakarta dan di Jogja. Itu ada 6 kasus teman berdua. Habis itu di Jawa Barat ini juga tercatat ada 5 kasus. Terus di Sumatera Barat, di Banten, di Jawa Timur, di NTT, di Kalimantan Barat sama Sulawesi Utara masing-masing ada 1 kasus teman berdua. Kalau kata mantan Direktur Penyakit Menular World Health Organization Asia Tenggara Chandra Yoga Aditama, mengingatkan bahwa Indonesia ini harus waspada terhadap hantavirus teman berdua karena tingkat kematian akibat penyakit ini tuh tergolong tinggi ya. Jadi kalau angka kematian di negara kita itu tuh ada 13% teman berdua. Jadi harus menjadi perhatian penting juga pastinya, karena selama ini angka kematian hantavirus di Asia tuh di bawah 5%, bahkan ada yang nyebutin kalau di bawah 1% teman berdua. Dari Indonesia tinggi banget, itu ada 13% katanya teman berdua. So buat kita, ini adalah virus yang disebarkan sama tikus, hewan pengerat teman berdua. Jadi marilah kita bersih-bersih rumah supaya gak ada tikus di dalam rumah kita teman berdua, dan gak menyebarkan hantavirus pastinya ya.

0: 102.2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hit persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah ini dia teman Pro 2. Juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 Lokal Hits di Pro 2 Jogja. Selamat untuk Kahitna featuring Monita Talea, Titik Nadir.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di sore ceria bareng sama Nik yang teman Pro 2. Habis ini aku mau ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa UGM teman Pro 2. Dan kita akan ngobrolin soal Techno Corner 2026 teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka dengan robotik gitu ya, nanti bisa tanya-tanya ke Nik yang teman Pro 2. WhatsAppnya masih sama ya di 0811 2511025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2
3: Jogja.
2: Terus 2,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, di sore ceria barengan sama Nikan sampai nanti jam 7 malam. Aku tadi udah ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol ya. Di sore ceria kali ini teman Pro 2, aku akan ngobrol dengan mahasiswa-mahasiswa UGM nih teman Pro 2. Ada Nabil dan juga Arga. Hai, selamat sore teman-teman.
4: Halo, halo.
2: Halo, aduh ini pada loyo-loyo banget nih sore-sore. Gara-gara kejebak macet kayaknya di UGM teman Pro 2 ya. Kita akan ngobrolin sore hari ini ada Techno Corner 2026 teman Pro 2 bersama Nabil dan juga Arga. Mungkin boleh diceritakan dulu kali ya teman-teman ya. Ini teman-teman adalah perwakilan dari kepanitiaan gitu ya. Mungkin bisa kenalan dulu kali sama teman Pro 2 dari divisi apa.
5: Oke, mungkin perkenalkan dulu semuanya. Selamat sore, nama aku Muhammad Nabil Fadila, bisa dipanggil Nabil. Aku mahasiswa angkatan 2024 Teknik Elektro dan di sini di Techno Corner sebagai ketua panitia.
2: Oke, sebagai ketua panitia ya. Dari Mas Arga?
4: Oke, halo teman-teman. Perkenalkan namaku Muhammad Afandi Argya Bagaskara dan biasa dipanggil Aga. Aku dari Prodi Teknologi Informasi angkatan 2024 juga dan di sini sebagai Wakil Techno Corner bidang 2 yang mengurusi terkait teknis-teknis pelaksanaan lomba.
2: Oke, teknis-teknis pelaksanaan lombanya ya.
4: Betul.
2: Oke, mungkin ini adalah event tahunan. Tadi aku udah sempat ngobrol-ngobrol nih teman Prodi 2, ini ternyata adalah event tahunan. Sudah dari tahun kapan sih? 2016 kalau aku gak salah ya, dari
5: betul,
2: tahun 2016 kalau aku gak salah. Udah lama banget, udah lebih dari satu dekade teman Pro 2.
4: Betul.
2: Awet banget ya ini lombanya. Mungkin bisa diceritakan dulu kali ya bagi teman Pro 2 yang belum tahu Techno Corner nih sebenarnya lomba apa sih dan gimana sih ini lombanya, apa tentang apa.
5: Oke, jadi mungkin untuk Techno Corner sendiri itu kan tadi udah disampaikan oleh Mbak Niken ya. Kita dari tahun 2016 dan Techno Corner memang fokus ke perlombaan robotika. Jadi ada perlombaan robot-robot yang mungkin dikenal sama mahasiswa atau mungkin anak-anak SMA atau bahkan anak SD gitu ya. Dan memang kita sudah dilaksanakan setiap tahunnya. Dan dari dulu-dulu itu kita hanya sebatas di level nasional saja, di seluruh Indonesia pesertanya. Mungkin ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa Barat, ada yang Jawa Timur, dan juga ada di luar Jawa bahkan. Terus untuk perlombaannya mungkin bisa dijabarkan oleh Aga.
4: Oke, jadi di Techno Corner ini kita ada 6 cabang lomba. Yang pertama ada Electrical Engineering Competition, yaitu merupakan kompetisi yang menguji kemampuan siswa SMA ya di bidang matematika, fisika, sama logika untuk komputer, informatika. Lalu selanjutnya ada Internet of Things Development Competition. Itu tuh kompetisi untuk teman-teman nih yang di SMA atau di mahasiswa yang punya ide inovasi di bidang Internet of Things. Jadi permasalahan di sekitar kita itu bisa diselesaikan dengan Internet of Things gitu. Lanjut, 4 lomba lainnya itu adalah lomba robotika semua. Yang pertama mungkin aku sebutin, jelasin transporter dulu. Transporter itu intinya dia memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dan mencapai garis finish gitu. Lanjut mungkin ke kedua ada soccer bot. Soccer bot ini sama kayak sepak bola pada umumnya, cuma nanti diwakilkan oleh robot. Jadi masing-masing tim dapat 2 robot dan mereka itu saling rebut bola dan tujuannya adalah untuk mencetak gol.
2: Nice. Seru ya, udah kayak sepak bola ya.
4: Iya, mirip-mirip banget.
2: Mirip-mirip.
4: Lalu selanjutnya ada lomba line follower. Nah, ini jadi robotnya itu ditaruh di dasar berwarna putih dan nanti ada garis-garis jalurnya berwarna hitam. Nah, itu nanti robotnya itu diprogram menggunakan algoritma. Jadi supaya nanti bisa dari start sampai finish dan nggak nyasar gitulah pokoknya.
2: Oke, supaya nggak nyasar ya.
4: Iya.
2: Oke, oke. Dari teman-teman dulu ya, mungkin kan ini sebagai panitia nih di tahun ini. Dulu pernah nggak ikut lomba robotika juga?
5: Kebetulan belum ada kesempatannya sih, karena kita juga masih di tingkat kedua ya.
4: Iya, betul.
5: Kalau di atas kita ada kesempatan buat ikut lah nanti tahun depan.
2: Oke, oke.
4: Dan mungkin Masih ada satu lomba lagi, Mbak, yang belum tersebut. Iya. Okay. Satu lagi itu namanya sumo bot. Ini basically sama kayak sumo bot pada kayak sumo pada umumnya. Uh-huh. Cuma sumonya itu digantikan sama robot. Jadi nanti ada dua robot, satu versus satu, dan tujuannya adalah menjatuhkan lawan dari arena. Arenanya namanya Dohyo.
2: Aku sih enggak terlalu ngerti soal robotika ya sebenarnya, tapi melihat tadi penjelasannya jadi agak tertarik, kayaknya seru ya.
5: Seru banget.
2: Oke, persiapannya sejauh ini sudah sampai mana untuk lombanya?
5: Kalau kebetulan kita persiapannya udah di tahap open registration. Dan sekarang juga masih ongoing untuk open registrationnya. Jadi mungkin buat para pendengar RRI yang tertarik sama lomba kita, mungkin bisa dicek di Instagram kita, Technocorner UGM, di Instagram, ataupun website kita technocorner.id.
2: Okay.
5: Itu ada penjabaran terkait lomba kita, tentang kita dari tahun-tahun yang lalunya. Terus ada juga terkait apa sih yang kita tawarkan untuk teman-teman anak-anak muda lah.
2: Iya. Oke, oke. Jadi buat teman Pro 2 yang tertarik untuk kayaknya aku pengen join tapi masih bingung aku mau ikut lomba yang mana, nanti bisa cek aja di Instagramnya di Technocorner UGM. Ya, oke, oke. Tahun ini mengangkat tema apakah kalau di tahun ini?
5: Oke, mungkin untuk temanya itu adalah kita The Eternal Flight of Horizon. Nah, itu temanya lebih ke kita sadar bahwa Indonesia dan juga seluruh dunia itu melek akan teknologi. Tapi kita juga harus paham, apalagi kita juga dari Indonesia ya. Kita memiliki banyak budaya, banyak kultur yang tidak bisa disingkiri begitu saja. Jadi dengan adanya tema ini, harapannya teman-teman yang berpartisipasi atau yang mengenal event kita akan teringat bahwa memang teknologi itu akan terus berkembang, tapi kita juga harus bangga dan juga harus menunjukkan bahwa budaya kita itu nggak kalah keren dengan budaya luar gitu.
2: Oke, mantep banget nih. Sudah ada dari teman Pro 2 yang gabung ya, pengen tanya nih. Aku mau tanya dong, apakah cuman mahasiswa teknik aja yang ikut? Apakah kalau nanti ada misalkan nih ada pelajar SMA, SMK yang tertarik terkait dengan teknologi tapi masih pemula belum bisa mahir banget, apakah tetap bisa ikut? Monggo deh.
4: Aman banget ya teman-teman. Untuk kompetisi yang robotik itu kita buka untuk semua umur dari semua kalangan. Jadi aku sedikit cerita ya, tahun lalu itu kita malah banyak peserta yang ayah sama anak atau ayah sama orang tuanya gitu. Jadi karena orang tuanya emang hobi, terus dia ngajak anaknya untuk ikut kompetisi ini. Jadi jangan sungkan teman-teman kalau misalkan masih pemula ya. Karena kita juga menyelenggarakan teknokeran itu sebagai sarana belajar kita juga gitu.
2: Oke.
4: Terutama di bidang robotik.
2: Oke, seru ya kalau lihat ada bapak kita, ada orang tua kita yang satu hobi dengan anaknya, apalagi teman-teman kan cowok-cowok ya.
4: Iya.
2: Jadi kayak yaudahlah sekali ikut aja nih sama ayah kita ikut robotika gitu kan ya. Tapi kan tadi disebutkan juga bahwa ada yang ikut tuh SD, ya kan?
4: Iya.
2: Dari tahun kemarin kah atau tahun ini apakah sudah ada yang daftar SD gitu loh, kayak SD masih kecil banget gitu. Sudah seneng sama robotika, ada enggak?
4: Tahun lalu tuh ada, Mbak. Mereka ikut kompetisi sumo bot. Jadi kayaknya tuh bapaknya yang buatin, lalu yang ikut kompetisi anaknya yang ngoperasiin robotnya gitu.
2: Oh gitu. Lucu ya, lucu. Ini ada lagi dari anonim ya, enggak tahu namanya siapa. Untuk pendaftarannya dibuka kapan dan cara daftarnya bagaimana? Terima kasih.
5: Oke, mungkin untuk pendaftarannya sebenarnya kita udah buka agak lama ya. Dari 2 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu, sorry. 2 bulan ya berarti ya. 17 Maret ya. Dari 17 Maret sekarang udah 1 bulan hampir 2 bulan lah. Dan kita akan rencana close-nya di tanggal 25 Mei.
2: Berarti bentar lagi ya. Betul. 25 Mei. Buat teman Pro 2 yang kira-kira tertarik lagi suka robotika, teman Pro 2 boleh banget. Kalau kamu mau join, nanti kamu cek aja di Instagramnya Technocorner UGM. Terus pendaftarannya bakal ditutup tanggal 25 Mei ya. So, tapi habis ini mungkin aku akan jeda dulu ya teman-teman.
5: Boleh.
2: Nanti aku akan bacain lagi. Ini sudah ada Katri di Playen yang tanya-tanya gitu kan ya. Nanti aku bacain buat teman-teman supaya nanti dibales gitu ya. So, kalau gitu teman Pro 2 buat kamu juga yang mau tanya-tanya tadi, Lara tanya juga, Mbak, ini kita ngobrolin soal apa sih? Kita ngobrolin soal lomba robotika di UGM Teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang tertarik untuk tanya-tanya, boleh banget WhatsApp aja ketika di 0811 2511025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Parkir di depan situ aja ya.
1: Depan mana?
2: Yang ada garis menggak-menggok itu loh.
1: Menggak-menggok? Yang itu?
2: Lah iya itu. Kan cakep kalau parkir di situ. Jadi kelihatan artistik gitu loh. Mana sepi kan tuh? Gak ada yang parkir. Jadi gampang toh parkirnya.
1: Eyalah, mobil tok sing larang. Deso we. Yo jelas sepi lah. Wong kuwi garis marka biku-biku. Marka larangan parkir atau tempat berhenti. Ojo ning kono. Golenggon liane sing bener.
2: Iyo.
3: Hey kamu yang bawa kendaraan, pastikan parkir di tempat yang seharusnya ya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.

0: 102,5 FM Pro 2 Joki atau antar baik kamu. Hai teman Pro 2, kita bertiga balik lagi ya. Aku masih barengan sama Nabil, masih barengan sama Agia, dan kita masih ngobrolin soal Techno Corner 2026. Teman Pro 2, mungkin bisa diperjelas lagi gitu ya, kalau Techno Corner ini adalah lomba lomba robotika ya. Kita ini ada lomba robotika, dan tadi lombanya udah disebutkan juga sama Aga. Ada berapa tadi?
1: Ada 4 lomba robotika dan 2 lomba untuk di luar robotika.
0: Oke, ada 4 lomba robotika dan 2 lomba di luar robotika. Jadi buat kamu yang tertarik dengan teknologi atau tertarik dengan robotika, gak perlu mahir-mahir, tapi yang penting tertarik dulu aja untuk ikutan ya.
1: Betul.
0: Oke, anyway, selain lomba, kira-kira apakah ada kegiatan lain atau bagaimana?
2: Nah, jadi selain 6 lomba yang tadi Aga sudah sebutkan itu, kebetulan kita juga ada talk show yang dimana kebetulan baru dibawa kembali dari tahun lalu ya. Dan untuk tahun ini kita juga diusahakan untuk terlaksanakan lagi untuk talk show-nya, karena juga lumayan insightful, dan juga kita mikirnya itu sesuatu yang bisa didengarkan oleh para pemuda di Indonesia lah. Siapa tahu mereka setelah pulang dari lomba kita mendapatkan sesuatu materi yang impactful di hidupnya lah, mungkin itu.
0: Oke, berarti ada tadi
1: talk show.
0: Kira-kira narasumbernya siapakah? Apakah ini masih menjadi rahasia?
2: Itu masih jadi rahasia negara ya, Ga ya.
0: Masih jadi rahasia negara ya.
1: Tapi biasanya dari ini sih, ketua-ketua pemimpin perusahaan biasanya.
0: Yeah. Oke, baiklah. Terus apakah di tahun ini ada gebrakan baru atau ada inovasi baru, kategori baru di tahun ini?
2: Nah, mungkin untuk tahun ini kita lebih ke meningkatkan apa yang didapatkan oleh pesertanya. Yang pertama mungkin untuk sertifikat lomba kami itu kita coba improve lagi, dan kemarin kita udah mencoba mengajukan untuk kurasi Puspresnas, dan alhamdulillah udah di ACC juga oleh pihak mereka, dan semoga nanti gak ada masalah sih terkait kurasinya. Jadi buat pendengar-pendengar RRI yang masih SMA kelas 1 atau kelas 2 itu boleh banget sih kita ngepoin perlombaan-perlombaan kita, jadi siapa tahu menang dan bisa menjadi modal untuk PTN nanti.
0: Oke. Tadi juga ada yang tanya dari Fuad ya. Kalau misalkan yang juara itu anak-anak SMA atau SMK, apakah punya privilege untuk masuk UGM? Ini kayaknya tanyain buat keponakannya atau buat anaknya nih.
1: Wajar kok, wajar. Kita ya? Juga pas dulu SMA juga gitu kok pemikirannya.
2: Jadi lomba lah. Ya.
1: Jadi karena kita udah terkurasi Puspresnas tadi, itu jadi pemenang dari kompetisi kita itu akan mendapatkan sertifikat yang udah terkurasi oleh Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Jadi pastinya dengan melampirkan sertifikat tersebut ke saat mendaftar universitas, itu memiliki bobot yang lebih besar juga. Jadi kemungkinannya lebih besar lah untuk masuk. Tapi kita juga gak bisa memastikan ya, karena kan banyak faktor-faktor lain yang berkontribusi juga.
0: Jadi bisa lah ya, sebagai bekal ya. Jatuhnya sih sebagai bekal gitu ya. Terus juga ini ada yang tanya juga nih dari Katri di Playen ya. Kalau robot-robot pemenang lomba ini, apakah bisa diperjualbelikan atau hanya memang untuk lomba aja?
1: Kalau masalah itu, kita sebetulnya gak mengatur sih ya. Jadi pemenangnya mau diperjualbelikan atau gimana itu bebas. Selama kan nanti kita ada peraturan, adalah peraturan-peraturan. Mungkin misalkan diperjualbelikan robot yang sama itu, apakah boleh di kompetisi lain atau tidak, itu kan manut bebas ke mereka ya.
0: Bebas aja gitu ya.
1: Ya, gitu bebas kan sih.
0: Oke, jadi kalau misalkan Katri mau ikut, bebas aja nih. Terus kalau mau ikut, daftarnya maksimal besok tanggal 25 Mei.
2: Betul.
0: Ya, untuk pelaksanaannya kira-kira kapan?
2: Untuk di tanggal 25 Juni sampai di tanggal 27 Juni.
0: Oke, jadi 3 hari ya?
2: 3 hari acaranya.
0: Oke, jadi 3 hari tanggal 25 Juni. Masih 1 bulan lebih dikit lagi ya?
2: Betul.
0: Oke, tempatnya ada di mana di UGM?
2: Di Fakultas Teknik.
0: Di Fakultas Teknik UGM. Oke, dan kalau misalkan nih aku sebagai orang bukan dari orang UGM dan pengen kayaknya aku tertarik tapi gak mau ikutan lomba dulu karena aku gak terlalu ngerti ya, aku mau nonton dulu, kira-kira boleh gak sih dari umum?
2: Boleh banget sih, dan kita juga dari tahun ke tahun itu peserta yang umum atau yang gak ikut lomba ya itu lumayan banyak yang ikut hadir ke Fakultas Teknik untuk menonton entah temannya atau mungkin anaknya atau mungkin muridnya dan membantu mensupport ataupun cuman sebatas nonton aja gitu. Mungkin ingin nonton perlombaannya ataupun ikut ke talk show-nya karena kita juga talk show-nya enggak berbayar dan itu bisa didaftar nanti.
0: Oke, oke, baiklah. Ini aku bacain lagi deh pertanyaan dari Lara Purnamasari ya. Wah, ini kayaknya Lara nih out of topic ya. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Ketika robot mulai menggantikan jutaan pekerjaan manusia karena dianggap lebih cepat, lebih murah dan lebih efisien, terus siapa sih sebenarnya yang harus bertanggung jawab terhadap meningkatnya pengangguran dan ketimpangan sosial pada suatu negara? Perusahaan pencipta robot tersebutkah atau pemerintahan yang membiarkan otomatisasi berkembang tanpa batas atau manusia sendiri yang gagal beradaptasi dengan perkembangan teknologi itu sendiri? Terima kasih.
1: Berat nih.
2: Berat sih ini pertanyaannya.
0: Berat ya pertanyaannya ya.
2: Pengen sore hari ini.
0: Sore-sore kita udah ngobrolin soal menggantikan jutaan pekerjaan ya. Karena kayaknya dia tertarik dengan robot ya.
2: Betul.
0: Oke, bagaimana?
2: Oke, mungkin untuk pekerjaan yang digantikan oleh robot atau AI atau semacam-macamnya itu di luar kendali kita sebagai manusia. Karena juga tadi sesuai tema yang kami angkat tahun ini, itu pastinya kita tidak boleh buta akan terkait kemajuan teknologi. Dan bahkan kita juga harus nge-encourage dan juga mendukung kemajuan teknologi ini tersebut, khususnya di Indonesia. Tapi ketika teknologi-teknologi canggih tersebut mulai menggantikan kita, itu menurut saya merupakan tugas kita untuk sebagai manusia ya, untuk adaptasi terhadap kondisi yang ada di dunia ini. Karena apabila pekerjaan ini sudah digantikan oleh AI atau semacamnya, mungkin kita bisa mencoba upskill skill kita pribadi ya, entah itu mungkin ke bidang teknologi atau mungkin ke bidang lainnya yang tidak terpengaruh oleh AI atau teknologi lainnya ini. Mungkin agak ada tambahan?
1: Betul-betul, jadi menurutku ya, kita cara untuk menghadapi perkembangan teknologi ini adalah salah satunya dengan memperbanyak skill-skill kita.
2: Betul.
1: Terutama hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas, karena kita tahu sendiri bahwa AI sekarang itu gak bisa menciptakan sesuatu yang original. Mereka cuma bisa mereplikasi apa yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi
0: gitu ya,
1: lebih ke kreativitasnya ditingkatkan gitu sih.
0: Oke, yang penting upskill gitu ya, supaya gak kalah juga sama teknologi.
2: Betul.
0: Gitu kan ya. Masih dari Lara Purnamasari ya, kayaknya dia pengen ngobrolin soal robotika lebih jauh gitu kan ya. Jika ada dua robot dalam sebuah kompetisi punya hasil yang sama hebatnya, tapi satu dibuat menggunakan teknologi sederhana dari hasil kreativitas yang tinggi, sedangkan satu lagi dibuat menggunakan komponen mahal dengan sistem yang canggih. Nah, ini kira-kira mana nih yang sebenarnya lebih layak disebut sebagai pencapaian robotika yang sesungguhnya? Terima kasih. Dari Lara Purnamasari, monggo.
1: Oke, mungkin aku jawabnya dari pandangan seorang penyelenggara kompetisi ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi dalam kompetisi itu kita kan punya yang namanya poin-poin penilaian. Nah, jadi untuk mencari pemenang suatu lomba, kita pastilah hanya mendasari penilaian kita terhadap poin-poin yang sudah dijelaskan tersebut. Jadi apakah itu masalah mahal atau murahnya komponen, itu selama apa ya, selama mencapai poin-poin yang penilaian yang sudah kita tetapkan, pastinya dia bakal menang. Nggak peduli apakah menggunakan komponen murah atau komponen yang mahal gitu.
2: Karena dari kami juga nggak ada batasan anggaran untuk pemerakitan robot atau alat yang dibuat ya. Jadi memang terserah kalian, apakah kalian butuh komponen yang dengan komponen yang lebih mahal, apakah kalian merasa bisa lebih dapat advantage dan menang, atau cukup dengan komponen yang lumayan apa ya, affordable
1: yang, kan? Yang optimal gitu lah, gak perlu yang mahal-mahal banget.
0: Oke, jadi tergantung dari pesertanya nanti gimana gitu ya. Oke, baiklah. Ngomong-ngomong, tadi aku belum singgung nih kalau ternyata Techno Corner 2026 ini akan kolaborasi ya dengan apa namanya, perusahaan terkemuka asal Jepang. Wah, ini mungkin boleh diceritakan dulu. Tadi aku mau tanya tuh lupa, tadi apa ya? Aku mau tanya soal Jepang. Nah, mungkin boleh diceritain dulu kali ya.
2: Oke, mungkin ini juga termasuk salah satu pertanyaan yang tadi, apa sih gebrakan kita di tahun ini yang barunya? Dan itu merupakan kolaborasi dengan perusahaan Jepang namanya FSI, singkatannya, atau kepanjangannya itu Fujisoft Incorporated.
0: Okay.
2: Dan dari perusahaan mereka itu biasanya dari tahun ke tahun menyelenggarakan kompetisi internasional sumo bot yang dilaksanakan di Jepang sana. Jadi apa sih kolaborasi kita tuh dengan mereka? Jadi kita Techno Corner merupakan official qualification host. Mm. Jadi di mana tadi kan sudah disebutkan nama Aga ya. Kita ada perlombaan sumo bot di tahun ini dan juga tahun sebelumnya. Cuman bedanya tahun ini nanti juara dari lomba sumo bot tersebut, harapannya sih juara satu ya. Juara satu itu nanti akan menjadi perwakilan untuk ke Jepang mengikuti lomba yang FSC AJRST itu. Karena juga lumayan prestige ya lombanya, dan akan menjadi pengalaman yang luar biasa untuk orang yang menjadi delegasi tersebut.
0: Oke, wah keren banget nih teman berdua. Jadi buat kamu yang mau ikut boleh banget ya, kamu tinggal daftar aja maksimal tanggal 25 Mei. Jadi masih ada waktu teman berdua. So, apakah ada yang mau disampaikan lagi tadi belum aku tanya-tanyain dari teman-teman? Mungkin
2: cukup sih.
0: Mungkin cukup ya.
2: Jangan lupa aja untuk kepoin Instagram kita dan juga website kita. Siapa tahu dengan ngebaca dari tahun ini, tahun depannya udah siap gitu.
0: Okay.
1: Dan barangkali ada yang belum jelas dari yang kita sampaikan di sore hari ini, bisa langsung dicek juga website Techno Corner. Di situ udah ada guidebook untuk masing-masing lomba. Jadi kalau teman-teman tertarik, bisa langsung cek aja website-nya.
0: Okay. Baiklah. Terakhir deh, harapannya teman-teman untuk event ini yang terakhir.
2: Pastinya untuk event ini yang masih kurang lebih sebulanan lebih ya, itu harapannya bisa terjalan dengan lancar. Semua visi dan misi yang kita harapkan dari awal, yang kita tanam dari awal itu tercapaikan untuk peserta maupun panitia ataupun untuk masyarakat umum gitu. Dan harapannya acaranya 3 hari acara itu terjalan lancar semua, baik dari

0: Tapi memang semua bot itu dibagi dua kategori lagi.
1: Oke, baiklah. So, gitu aja teman pro 2 ya. Wah, ini nih aku mungkin bacain dulu ya terakhir dari Lara Purnamasari. Maka jangan lupa untuk selalu mendukung anak muda dalam berkarya dan berkreasi, karena bisa jadi dari tangan mereka lah lahir teknologi besar yang akan mengubah dunia. Wah, dari Lara.
0: Amin.
1: Yang penting acaranya sukses selalu ya.
2: Amin.
1: Dan buat teman pro 2 juga yang tertarik dengan robotika, ya boleh banget kamu bisa daftar maksimal tanggal 25 Mei. Nanti acaranya diselenggarakan tanggal 25 sampai 27 Juni 2026 ya. Kamu bisa ceki-ceki aja di Instagramnya Technocorner UGM atau di websitenya di mana?
0: Technocorner.id.
1: Technocorner.id. Baiklah ya. Kalau gitu kita cukupkan dialog kita sore hari ini.
0: Cukup.
1: Sepertinya sudah semua tersampaikan ya. Semoga teman pro 2 juga kalau ada yang tertarik langsung aja mampir ke Instagram atau ke websitenya Techno Corner teman pro 2. So kalau gitu nih kan pamit ya dari dialog kita sore hari teman pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Dika di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
3: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.
4: FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria Pro 2 FM.

Yes, itu dia juara kita minggu ini di Chapter 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu pengen lagu mancanegara kamu ada di posisi pertama, jangan lupa request terus lagu mancanegara favorit kamu ke 0811-251-1025. Dan juga dengerin Chapter 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Wahidulis, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Bradua Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Bradua, masih ditemuin sama Niki di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam nih teman Bradua. Wah, kalau ngomongin soal Jogja nih teman Bradua, apa sih yang terlintas di pikiran kamu teman Bradua? Mungkin wisata ya. Jogja ini jadi destinasi paling populer di Indonesia juga teman Bradua. Tapi ngomong-ngomong soal Jogja teman Bradua, selain wisata gitu ya, ini Jogja ini lagi punya potensi menghadapi siklus gempa megatrust yang terjadi setiap 200 tahun sekali, teman Bradua. Dan ini diprediksi akan terjadi gitu ya, potensi gempa megatrustnya, teman Bradua. Ini prediksinya disampaikan sama Dwi Korta Karnawati, ini adalah Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IAKI, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala BMKG, teman Pradua. Menurutnya, wilayah Jogja ini berada dalam ancaman gempa besar yang bisa memicu tsunami, teman Pradua. Memang ada salah satu infrastruktur di Jogja gitu ya yang sudah dirancang dengan standar ketahanan tinggi, itu ada Bandara Internasional Kulon Progo, teman Pradua. Bandara ini dibangun dengan kemampuan bisa mampu menahan gempa sampai magnitudo 8,7 serta tsunami setinggi lebih dari 10 meter, teman Pradua. Habis itu kapasitas bandara ini juga cukup besar, bisa menampung sampai 10.000 orang, teman Pradua. Jadi bandara ini memang dirancang supaya aman dalam menghadapi bencana. Insya Allah begitu, teman Pradua. Pastinya kalau kita sudah mengetahui bahwa ini akan terprediksi di Jogja, teman Pradua, persiapan dan kesadaran kita sebagai masyarakat terhadap ancaman gempa megatrustnya juga harus meningkat gitu ya. Memang sudah ada infrastruktur kayak bandara YIA yang memang sudah dirancang tahan gempa dan juga tsunami, yang merupakan adalah langkah penting juga dalam upaya mitigasi bencana, teman Pradua. Tapi kita juga harus ada edukasi gitu kan ya, dan juga pelatihan kepada masyarakat juga sih harusnya sebenarnya, supaya bisa bertindak cepat dan tepat pastinya nanti kalau menghadapi bencana alam, teman Pradua. Jadi marilah kita juga sering-sering tengokin BMKG, teman Pradua, kalau-kalau nanti ada updatean terbaru dari sana, teman Pradua. Yang pasti kita juga mengedukasi diri kita, cari tahu gitu kan apa nanti langkah yang cepat dan tepat dalam menghadapi bencana

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

musik bergengsi Jepang The Four Stake, teman berdua. Jadi memang Nonani lagi mengukir prestasi baru ya, dengan menjadi grup sekaligus musisi pertama Indonesia yang bisa tampil di platform musik bergengsi Jepang The Four Stake, teman berdua. Mereka muncul di episode 665 yang videonya dirilis hari Senin tanggal 11 kemarin, teman berdua. Dan di sesi itu pastinya ini adalah pembuktian gitu ya, kalau kualitas musikalitas mereka melalui rekaman one take yang murni tanpa proses penyuntingan vokal sama sekali, teman berdua. Respons publik juga terbilang masif, sangat-sangat masif, teman berdua, karena cuma dalam waktu 15 jam setelah diupload, video penampilan Nonani sudah ditonton lebih dari 180 kali, teman berdua. Wah, ini sih kita juga sebagai warga Indonesia juga ikut bangga, teman berdua ya, melihat grup vokal lokal mampu menunjukkan taringnya di kancah internasional dengan kemampuan vokal yang pastinya mumpuni, teman berdua.

Temu Obrol 2 gak kerasa sudah masuk waktu maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Berikut kita dengarkan kumandang azan untuk daerah istimewa Yogyakarta. Temu Obrol 2, pastinya aku juga masih akan nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7, Temu Obrol 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Nika di Obrol 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman berdua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kepada kita melalui lisan-lisan para khatib yang biasanya kemudian kita dengar pada khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsu ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabiru bima ta'malun. Ada pengingat yang Allah berikan kepada kita, terutama berkenaan dengan kalimat takwa atau perintah takwa yang diulang dua kali dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa-apa yang engkau persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ayat ini menunjukkan kepada kita betapa sangat pentingnya kita melakukan ketakwaan, berbuat takwa, berupaya selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang ketika kita berkesempatan hidup di dunia ini. Karena apa? Allah memberikan peringatan, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa-apa yang kamu kerjakan untuk bekal hari esok. Kalau memang demikian, dunia ini adalah sesuatu yang bisa jadi akan ditinggalkan oleh kita. Kemudian hari esok yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah keperluan ketika kita bertemu dengan Allah, yaitu negeri akhirat. Banyak orang yang kemudian dengan semangat, bahkan kemudian lelahnya pun tidak dianggap lelah ketika dia mengusahakan untuk kemuliaan dunia. Dengan cara apapun dia akan dapatkan, yang penting orang lain akan mengakui bahwasannya dirinya telah sukses di dunia. Tetapi ada pula orang yang kemudian berusaha untuk mengejar akhiratnya. Dia sadar bahwasannya dunia ini hanya sementara. Kalau memang kemudian takdirnya di dunia ini miskin, maka dia pun akan meninggalkan kemiskinannya itu. Kalau kemudian Allah takdirkan kaya, bahkan dia pun yakin bahwasannya yang dia miliki dengan kekayaannya itu pun akan ditinggalkan. Oleh karenanya, teman berdua yang dirahmati oleh Allah, berusahalah untuk mengurusi urusan akhirat kita, meskipun kemudian kita tidak akan melupakan urusan dunia kita. Jangan sampai kemudian kita kehabisan waktu untuk mementingkan urusan dunia, sementara kemudian akhiratnya tidak pernah kita dapatkan. Berpikirlah agar kemudian kita berusaha untuk mencari kepentingan dunia dengan sebuah pikiran selama apa kita akan tinggal di dunia. Kemudian berusahalah sekuat tenaga mencari bekal untuk urusan akhirat dengan pikiran selama apa kita akan menetap di akhirat tersebut. Dengan prinsip ini insya Allah, maka kita akan berusaha mementingkan kerja-kerja kita, usaha-usaha kita, ibadah-ibadah kita itu ditujukan untuk keperluan hidup yang abadi, tidak kemudian hanya lelah untuk mengurusi target urusan dunia saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan teman berdua. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan kita selalu diberikan keberkahan pastinya teman berdua. Amin, amin ya robbal alamin. By the way, teman berdua, aku masih nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam nih. Ya, jadi buat kamu yang sekarang lagi persiapan, bukan persiapan ya, sekarang lagi menunaikan ibadah sholat maghrib, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib teman berdua. Abis ini aku akan share beberapa playlist yang bisa kamu request di segmen jamnya lagu kamu teman berdua ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Dika di Berdua Jogja. Tamam.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi.

0: lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take
2: up every corner of my mind. What you gonna do now? Waktunya jamu, jamnya lagu kamu, teman pria dua. Kamu bisa tentuin 3 lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini. Playlistnya udah aku share di WhatsApp grupnya Pria 2 Jogja. Buat kamu yang sudah masuk, kamu bisa langsung pilih-pilih ya, kamu pengen denger lagu apa sore hari ini, teman pria dua. Buat yang belum masuk di WhatsApp grupnya Pria 2 Jogja, bisa minta playlistnya ke Niken ya. WhatsAppnya juga masih sama, teman pria dua. Aku juga mau bacain playlistnya. Ya, kamu bisa request lagunya Fizz, Nina, Maroon 5, Heroin, Divki Halif, Seandainya, Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, atau Camila Cabello, Never Be The Same, teman pria dua. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin 3 lagu dari playlist yang sudah aku bikin, boleh banget WhatsApp aja ke Niken, teman pria dua. Nanti aku puterin di jam 18:45. Ya, WhatsAppnya masih sama di 0811-251-1025.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Hilal Seven kembali merilis single terbaru berjudul Sederhana bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut. Lagu yang telah diproduksi sejak 2024 ini diciptakan oleh Eros Chandra, lalu disempurnakan bersama Duta Mojo dan Adam Subarga. Sederhana membawa pesan agar generasi muda mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan di tengah gaya hidup modern yang konsumtif, sehingga dapat menjalani hidup lebih sederhana dan bahagia. Lagu ini juga menghadirkan nuansa baru dengan unsur rap pada bagian verse, menjadikan karya kedua Hilal Seven yang menggunakan elemen tersebut setelah lagu Pemuja Rahasia dari album Pejantan Tangguh di tahun 2004.
2: Prodware Weekly Hits

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tomo Bro 2 masih ada waktu 15 menit lagi buat kamu ngasih tahu ke Niken kamu lagi pengen denger lagu apa di segmen jamu, jamnya lagu kamu, Tomo Bro 2. Aku sudah kirim playlistnya di WhatsApp grupnya Pro 2 Jogja, teman Pro 2. Sekalian aku juga mau bacain sekali lagi buat kamu yang mau request lagu di segmen jamu-jamu lagu kamu ya. Kamu bisa request lagunya Fizz, Nina, Maroon 5 Heroin, Divki Halif Sandainya, Wijaya 80 featuring Sal Priadi Bulan Bintang Garis Menyilang atau Camila Cabello Never Be The Same, teman Pro 2. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin 3 lagu dari playlist yang udah aku bikin, boleh banget WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Nanti aku puterin di jam 18 lebih 45 menit teman Pro 2. Ini yang sudah gabung ada Katri di Playen, ada Karini di Pakem, ada Lavernia, ada Tamtam, ada Katiwidi juga di Pacitan teman Pro 2. Buat kamu yang tertarik untuk ngebantuin teman-teman Pro 2 yang ini lagi bersaing untuk merebutkan beberapa lagu yang akan di play di 18.45 teman Pro 2, boleh banget ya WhatsAppnya ke Niken di 0811-251-1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Serius amat deh handphonenya.
3: Iya nih, lagi apply pinjol. Pinjaman online buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih, sama masuk ke galeri ponsel juga.
4: Tahan.
3: Hah? Emang kenapa?
2: Kayaknya fintech ilegal tuh. Soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel. Nggak lebih dari itu.
3: Oh gitu ya, bunganya juga tinggi ternyata nih.
2: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
3: Oh gitu? Wah, thanks banget infonya.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

dari Karini dipakem pengen diputerin lagunya Visnina teman pro 2. Katri di playin pengen diputerin lagunya Maroon 5, Camila Cabello sama Sal Priadi teman pro 2. Ini aku puterin yang paling banyak di request aja nih teman pro 2. Sudah aku sudah aku tulis yang paling banyak di request itu lagunya Maroon 5 Heroin, Divki Halim Seandainya sama Camila Cabello Never Be The Same teman pro 2. Tiga lagunya juga udah aku siapin buat teman pro 2. Ya, langsung aja aku putarkan, kita mulai dari lagunya Divki Halif Seandainya.

Kita mau berdua, aku jeda dulu karena sudah hampir jam 7 malam. Waktunya Niken pamit dulu dari Suri Ceria, teman berdua. Habis ini kamu bisa ditemenin sama Abi di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam sampai nanti jam 12 ya. Tapi sebelum itu kamu bisa simak dulu Music Live Chat nanti jam 7 malam, teman berdua, ditemenin sama Edit dan juga Angga, berjaringan dengan Pro 2 FM Jakarta. Dan mereka akan ngobrol dengan Ashira Zamita, teman berdua. So, kalau gitu Niken pamit ya, dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik.

0: Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi kali ini 12 Mei 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat program makan bergizi gratis atau MBG telah menyalurkan miliaran porsi makanan ini kepada penerima manfaat sejak mulai dijalankan pada Januari 2025. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan hingga saat ini jumlah porsi MBG yang tersalurkan mencapai lebih dari 8 miliar porsi. Ia menjelaskan setiap hari terdapat puluhan juta porsi makanan bergizi yang disalurkan kepada mahasiswa dan juga siswa, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA dan SMK termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Program ini saat ini didukung oleh sekitar 27 ribu lebih Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tersebar di 38 provinsi Indonesia. Informasi selanjutnya teman Pro 2, dari Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman yang memastikan sebanyak 742 prajurit TNI siap diberangkatkan ke Lebanon dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasukan ini dijadwalkan berangkat pada 22 Mei 2026 untuk menggantikan personil TNI yang saat ini bertugas di Lebanon. Pernyataan tersebut disampaikan Dudung usai meninjau kesiapan pasukan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI atau PMPP Sentul Bogor. Baru-baru ini, peninjauan ini dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago. Selanjutnya informasi olahraga teman Pro 2, dari Timnas Argentina yang datang ke Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan. Tim Tango mengemban misi mempertahankan trofi emas di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko di bawah asuhan pelatih Lionel Scaloni. Argentina memiliki koleksi 3 gelar juara dunia di tahun 1978, 1986, dan juga 2022. Keberhasilan di Qatar menjadi momentum kebangkitan yang membawa mentalitas pemenang ke skuad saat ini. Peran pelatih sejak mengambil alih kemudi pada 2018 lalu sangat krusial karena ia berhasil mentransformasi tim menjadi unit solid secara taktik dan harmonis secara internal. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa update beserta informasi terkait dengan Piala Dunia lainnya melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kamu akan mendengarkan selanjutnya siaran berjaringan MLC, Music Live Chat, yang disiarkan dari Pro 2 Jakarta dan juga disiarkan secara ulang di Pro 2 Network seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miana sampai dengan Pulau Rote. Untuk edisi malam hari ini, kita dengarkan ada host edit serta Angga dengan tamu musisi yaitu Ashira Zamita. Selanjutnya di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo, selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu gak sih?
1: Enggak,
2: 2 tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut.
2: Oh
0: iya. Yeah.
1: Wow. Waktu itu semalam gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek.
2: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Oh, bener.
1: Jadi,
0: sih.
1: Jadi Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
2: Ya kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya. Dia langsung set rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut. Yeah.
2: Dan FYI bondo. Kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Itu udah tingkat atas, level atas.
2: Top tier itu.
0: Wow.
1: Jadi bener. Harus ini ya. Kalau ngelihat moodnya si Dari rambutnya.
0: Suasana hadiahnya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh. Wah, makin bahaya nih orangnya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solo independen.
0: Bener.
1: Jujur. Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah melambaikan semangat-semangat, Kak? Jangan lambain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri aja.
1: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Benar.
1: Okay. Tapi serius sendirian, enggak kan?
2: Sendirian? Ya ada partner beberapa teman, cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh Kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A2Z Records.
1: Oke. Okay.
2: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman.
1: Keren, tapi gue menurutnya keren. A2Z keren loh.
0: A2Z.
2: Karena Ashira Zamita.
1: Iya, makanya keren.
2: Sering intermezzo juga kan, 2 dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27.
1: Iya.
2: Tanggal lahir aku 27.
1: Wih.
2: Gitu. Wow. Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
2: Makasih Kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie tuh mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer. Akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang gak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pasti kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu, tapi karena kita nggak experience langsung nggak terlalu ngerti tahapannya gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata royalty itu kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang. Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri ya udah kita untuk saat ini coba independen, berindependen, kedepannya mungkin akan kerja sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih. Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja ya.
0: Tapi
2: kita mulai dari nol lah.
0: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Benar.
2: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Pak, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa Kak? Istilahnya ini. Tahu enggak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih.
0: Jobnya semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan jadi mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan yaudah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
2: Yang pertama kali disiapin ya pastinya mental ya.
1: Mental ya.
2: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
2: Betul, itu pertama. Dan kedua, aku gak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita. Gitu. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan quit juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
2: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih. Ya kan? Dan istilahnya enggak ada enggak ada apa, tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah enggak bisa lagi orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya itu sih.
1: Itu sih. Keren
0: banget.
1: Ya, ya, ya.
0: Hashtag filosofi.
2: sikap sebuah sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi. Materi lagunya dapatnya kapan?
2: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita enggak harus bikin di studio yang Petra Siombing ini.
1: Yes. Betul.
2: Enggak harus.
1: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
2: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Kawan lama dari?
2: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara-Inara itu, adiknya Inara-Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah dia dari zaman nol lah aku datang ke studio dia, mukanya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang udah punya si Emmy Awards dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang nggak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja.
2: Ya rebound kan jatohnya, kayak kita rebounding lagi, kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan itu sengaja nggak sengaja ketemu lagi tiba-tiba
2: itu sih udah diniatin. Gue sekarang kayak pengen ini deh, kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter, terus ya dia mau dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming. Terus aku bilang apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya, awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya,
2: biarkan kita memasak.
1: Nah, pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label siapin lagi coba buat lagu ini ya gini udah kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya nggak sih?
2: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelum-sebelumnya, let's say di label-label previously itu aku sih kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop kalaupun ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
2: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Alright. Tapi sempet kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan gak? Nah kadang-kadang gitu kan. Tapi iya gak sih ya gitu.
0: Iya.
2: Ada banget sih.
1: Ada ya?
2: Ada banget. Cuman justru muncul pas udah mau rilis tuh.
0: Oke.
2: Aku gak tahu kenapa. Malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya
1: seperti itu. Last minute ya.
2: Last minute. Ada yang nawarin di label lah. Ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku.
0: Okay.
2: Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini, yaitu ya pasangan aku sekarang. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
2: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita ngajak ngobrolnya nanti ya.
0: Ya nanti. Bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita, Waiting. Jadi harap bersama ya, tunggu dulu karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Mute Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
2: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
3: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
2: Nyemplung banget industri
3: SD
2: gitu.
3: Kayaknya deh.
2: Wow. SD.
3: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
2: Serius? Yang mana
3: polisi
2: sih?
3: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
2: Wow. Yang nonton 600M.
3: Gak tahu berapa puluh apa berapa ratus, gak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
1: Wow. Berapa coba kita. Apa tadi?
3: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi okay, memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
2: Oh,
3: kan.
2: Oh iya.
1: 90M.
3: Oh, 90M habis 100 M.
2: Berarti. Wow,
1: 12 tahun lalu ya.
2: Terus dapat royaltinya enggak?
3: Itu kita bahas off the record ya.
2: AdSense lumayan ini.
1: Cair.
3: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayak udah slow living di LA tuh.
2: Aduh. Tapi apa ya, sempat gak sih kamu tuh pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah ada masa kayak gitu gak?
3: Jenuh bermusik maksudnya? Sih sebenarnya.
2: Yang tadi pas lagi rambutnya.
3: Enggak, justru jenuhnya pas masuk ke COVID waktu itu.
2: Oh iya.
3: Kan sebenarnya awalnya kenal sebagai musisi lah. Musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak di Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pasti Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor 1 segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya Kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
2: Oke.
3: Okay. Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah. Ah, oh, ya udahlah, kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
2: Sempet kayak gitu ya?
3: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Naura Ayu, My Nerd Girl.
2: Oh, My Nerd Girl.
3: Waktu itu tuh kan, di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
2: Yang itu banyak ya, terus.
3: Iya, terus ya udah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi, karena somehow aku ngerasa kayaknya nggak bener-bener bisa jalan dengan
2: beriringan.
3: Seiringan gitu, kayaknya agak sulit.
2: Nggak semua orang bisa gitu ya?
3: Iya benar. Kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya menurut aku.
1: Iya benar.
3: Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu, pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Oke, paham.
3: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik tuh jauh berbeda, dan mereka banyak yang nggak tahu kalau aku satu orang yang sama, Kak.
2: Oh, ternyata kamu nyanyi juga, gitu banyak gitu akhirnya ya.
3: Worst yang kayak, Kak, sumpah aku ternyata baru tahu Aku Cinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
1: Aduh.
3: Nggak tahu juga sih konsepnya gimana.
1: Kemana ya? Aja,
2: gitu ya. Jadi kayak ada apa ya? Body blood crisis personal branding gitu ya, kan sih?
3: Jujur.
2: Ya, sih? Ini gue sebenarnya mau nyanyi apa aktris gitu ya.
3: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent, susah.
2: Wah, ternyata itu ya.
3: Menyita waktu juga kan soalnya, Kak.
1: Iya sih, benar.
3: Buat promo, buat produksi kan susah kalau syuting terus.
1: Betul.
3: Gitu.
2: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya indie
3: Barrens.
2: Itu buktinya ada enggak?
3: Ceriwis dong.
2: Nah, itu ketika lahirlah. Ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
3: Jujur.
1: Benar.
2: Ya enggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
3: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
2: Serius nangis ya? Sampai segitunya ya?
3: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit.
2: Gua bisa dari awal
1: bener-bener
2: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
3: bener-bener nangis. Dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
2: Oh iya
3: kan?
2: Ah, bener-bener
3: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka meverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
1: Ada keraguan gitu ya?
3: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Ah, gimana ya?
1: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu?
3: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
1: Support ya.
3: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Bukan To The Bone ya.
2: Pamungkas yang lain.
1: Bambang,
2: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
3: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang suka
2: yang
3: waiting,
2: ya?
3: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi, insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh waiting, gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah. Masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya, ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang, kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit disitu.
2: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100 bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
1: Udah langsung tuh, anjur semua orang kayak gitu 100 tuh.
3: Disitu langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
2: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
3: Pasti kantong ngerti lah. Relate lah.
2: Aduh, tapi kita akan FGD sekarang juga.
1: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
3: Terus kalau kurang di take down nih.
2: Jangan gitu dong. Ya. Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
3: Langsung di replace.
1: Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asira Samita. This is Waiting.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya udah 1945 bro.
1: Bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FGD ini?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin. Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia tuh udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semuanya bisa dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sanges juga tuh.
1: Betul. Ya, bersanges ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu. Kan?
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget,
1: nanti betul.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih, based on bucin, karena emang ya waktu itu kangen tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh nggak belum pernah menemukan cinta tuh yang benar-benar stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang. Gitu. Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah dari gubernur tuh kan.
0: Dari gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu. Dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia. Dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget, I think he deserves a love song. Karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya?
2: Ah, baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klipnya.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa, dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan ya lagi rame nih, lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang ngajak tuh, pinter gak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke, okay. Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada pesannya gak?
1: Belum ada.
2: Program baru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tapi baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita.
2: Kok jadi basket? Kan aku dapet poin kan?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Iya, regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya

0: Bener.
1: Canberra.
2: Oh iya, Canberra. Bener. Oh my god, kita
0: yeah,
2: Melbourne doang.
0: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
1: Minus 5 ya.
0: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
0: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
1: Lampu yang nemuin
2: Thomas
1: siapa?
2: Thomas Edison.
0: Betul.
2: Oh my god. Ya.
1: Berarti 95 ya nilainya ya.
0: Bener. Oke, okay, next.
1: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasi. Lu tahu enggak sih?
2: Tahu itu yang lagi sekarang. Tolong ini dia terlalu shady buat kita bawa ke sini. Takut di entar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
1: Planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
0: Gampang dong.
2: Mars.
0: Bener.
1: Oh, ada back sound-nya tuh.
2: Ini tadi ada tuh.
0: Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
1: adalah sungai?
2: Nil.
1: Betul.
2: Pas kecil bacanya buku pintar.
1: Tapi dengan zamanin RPUL ya?
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
1: Ensiklopedia ya?
0: Lanjut.
1: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
0: Betul. Alright.
1: Dua lagi.
0: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Cheetah.
0: Betul.
2: Ini pas kecil kurkuma plus nih.
1: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
0: Udah.
1: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
1: Samudra Pasifik.
0: Minus 5.
2: Lumayan lah.
0: Oke lah.
1: Masalah 2, bro.
0: Betul.
1: Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang sayangnya nonton 90 juta gitu.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
0: yes.
1: Untuk lagu ini.
2: Amin ya Allah. Amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
0: Alright.
1: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
1: Sudah bisa di request di Produ FM pastinya.
2: Woo.
1: Dan yes. Juga jangan lupa ya itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluarga. Judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
0: Nah, iya, ya, biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
1: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan diceritain dulu sama Cila ya, maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya. Lagu cinta.
0: Lagu
1: gitu.
0: Cinta
1: yes. Nah kamu lagi ngerasa bucin jadi bisa lah take ke pasangan ya gak sih?
2: Yes.
0: Boleh.
2: Sebenernya kalau boleh diklarifikasi dikit ya walaupun ini mungkin aku refresh to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
1: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyaknya LDR. Iya ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan. Jarang pulang gitu. Atau gak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
1: bisa
2: ini
1: juga ya.
0: Bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy ada perasaan longing dan sad dan melonya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
0: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
0: Benar. Tadi sebenarnya general ya perasaannya ya.
2: Yes.
1: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Enggak ada, kan kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing, Pak.
1: Oh, iya. Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
0: Gak bisa.
2: Tapi MV udah ada kak.
1: Udah
0: MV ya, udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
0: Oh mau rilis.
2: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita kencengin dulu di single ya.
1: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu. Momennya tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stress, di stretch terus.
0: Yes, alright.
1: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyira Zamita.
1: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Iya, makasih. Kok gak berasa ya?
1: Gak berasa ya.
0: Cepat sekali.
1: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyira Zamita.
0: Benar sekali. Jadi sembari Asyira bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
1: Oke, thank you banget buat teman Produ yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
0: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah.
1: Yes.
0: Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan ya.
1: Sama Elan,
0: oke. Okay.
2: Thank you ya kak.
0: Thank you.
2: Banyak juga pendengar RRI Pro 2. Muah-muah.
0: Wah, itu dia.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 malam hari ini masuk di Jaga Malam, jangan galau malam lemes. Setelah tadi ada ya, MLC Music Live Chat bersama Pro 2 Jakarta yang juga disiarkan melalui jaringan Pro 2 Network di seluruh Indonesia. Lanjut kali ini kembali ke Yogyakarta, teman Pro 2, persiapan setelah ini kita akan ngobrolin tentang Piala Dunia. Wih, seru banget karena memang diharus dinotis lagi teman Pro 2. Radio Republik Indonesia tahun ini menjadi satu-satunya audio terrestrial official dalam ajang FIFA World Cup 2026 Amerika, Kanada dan juga Meksiko. Kita akan ngobrol, tentunya aku enggak sendirian teman Pro 2 karena biar seru nanti akan ada partner siaranku yang lebih tahu banyak tentang dunia sepak bola. Kalau kamu penasaran, nanti kamu bisa simak siaran kita. Kita siarannya hybrid teman Pro 2 karena kamu bisa dengerin melalui radio kamu dan juga melalui YouTube di RRI Jogja Official akunnya, atau juga melalui streaming di rri.co.id, atau juga melalui aplikasi yang sudah bisa kamu download secara gratis, RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Persiapan teman Pro 2 kita selanjutnya untuk ngobrol bareng di segmen Community Talk setelah ini ya. Kita akan ngobrolin tentang sepak bola Indonesia teman Pro 2 karena memang ajang Piala Dunia yang sebentar lagi kick off di bulan Juni 2026 menjadi salah satu catatan dan juga sejarah tersendiri untuk perjalanan panjang sepak bola dunia. Nah, gimana Indonesia ini mengambil peran di sini teman Pro 2 agar bisa belajar banyak atas kemajuan sepak bola dunia untuk tentunya diaplikasikan ke kemajuan sepak bola Indonesia. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Kak Edianto SPD, pengurus ASPROF PSSI Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekaligus pengurus ASKAP PSSI Kabupaten Sleman. Beliau juga merupakan mantan ketua Panpel PSS Sleman dan juga mantan pengurus KONI Kabupaten Sleman. Wih, kita ngobrolin tentang belajar Piala Dunia untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Seru pastinya. Lebih seru lagi kalau kamu gabung teman Pro 2. Kalau kamu bisa chat atau juga voice note, kamu kirimkan pendapat kamu atau juga saran kamu atau juga pertanyaan kamu di WhatsApp Pro 2 FM di 0811 251 1025.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2
3: Jogja.
0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 kali ini masuk di segmen ngobrol bareng Pro 2 FM Jogja untuk edisi malam hari ini. Teman Pro 2 di tanggal 12 Mei 2026, hampir satu bulan lagi teman Pro 2 kita akan masuk di kick off Piala Dunia, di mana memang Radio Republik Indonesia tahun ini dipilih sebagai satu-satunya audio terrestrial official untuk ajang World Cup 2026 Amerika, Meksiko, dan Kanada. Malam hari ini tentunya kita akan ngobrol tentang sepak bola teman Pro 2. Biar makin seru, kamu juga bisa berpendapat, bercerita, atau mungkin juga kamu punya pengalaman atau juga punya prediksi tentang Piala Dunia, atau kamu juga punya keluh kesah tentang persepak bolaan Indonesia. Nah, ini kita mencari sisi terbaik ya teman Pro 2 ya, dari dunia sepak bola Indonesia untuk kemajuan, tentunya sesuai dengan tema kita malam hari ini, belajar dari Piala Dunia untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Tentunya aku tidak sendirian teman Pro 2, ada partner siaranku malam hari ini, the one and only, sudah hadir langsung di studio, ada Pak Edianto SPD, pengurus ASPROF PSSI DIY, pengurus ASKA PSSI Kabupaten Sleman, yang juga pernah menjadi mantan ketua Panpel PSS Sleman dan juga mantan pengurus KONI Kabupaten Sleman, dan banyak lagi teman Pro 2 kalau dibacain profilnya satu persatu. Langsung aja kita dengarkan suaranya, ada Pak Edianto. Selamat malam Pak Edianto.
4: Selamat malam Mas.
0: Wis ya. Selamat datang di studio Pro 2 FM Jogja ya.
4: Ya, terima kasih. Iya.
0: Ini segalanya. Pertama kali ya kesini ya?
4: Kalau kesini pertama,
0: pertama
4: yang,
0: kali.
4: Yang di
0: Kota Baru.
4: Kota Baru udah.
0: Udah sering
4: tiga
0: ya?
4: Tiga kali
0: ya. Oke. Pasti yang jelas kalau udah ada senior kita Pak Edianto ini, kamu bisa bercerita banyak teman Pro 2 ya. Khususnya buat kamu yang punya optimisme tersendiri ya Pak Edianto ya.
4: Iya.
0: Dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Nah, kalau kita bicara soal sepak bola Indonesia, kalau langsung aja nih saya tembak dengan dua kata sepak bola Indonesia, apa yang ada di benak seorang Bapak Edianto nih sebagai senior kita nih di dunia sepak bola Indonesia?
4: Bisa lolos ke Piala Dunia.
0: Wih, amin. Berarti langsung terbenak sebuah doa ya Pak ya?
4: Iya, betul.
0: Amin, amin, amin. Menjadi harapan kita bersama. Kemarin sebenarnya udah
4: hampir saja.
0: Iya. Terus ada angin segar lagi kan kemarin kan, Iran kan?
4: Iya.
0: Eh ternyata. Oke. Tapi kalau kita bicara soal kesempatan Pak, kesempatan itu akan terwujud kalau apa nih Pak?
4: Ya, kesempatan itu akan terwujud kalau memang ada usaha.
0: Oke.
4: Tanpa usaha kayaknya...
0: Setuju sih.
4: Mustahil ya.
0: Berarti kalau misalnya saat ini belum terwujud, berarti usaha kita kurang nih?
4: Ya mungkin kurang sedikit ya gitu. Tapi kemarin kan kita lihat sudah perjuangannya
0: sudah mati-matian.
4: All out lah.
0: Bener.
4: All out sekali.
0: Oke.
4: Okay. Ternyata harapan masyarakat Indonesia belum terwujud pada saat itu.
0: Iya sih. Ya kurang banyak yang doain nih ya. Ayo dong kita doain bareng-bareng. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu trigger tersendiri untuk kita makin bangkit dan juga semangat nih ya. Nah kalau kita bicara soal tema kita malam hari ini kan seru banget, ini relate dengan Radio Republik Indonesia yang tahun ini menjadi satu-satunya audio terrestrial official ya dalam ajang Piala Dunia 2026. Nah kalau kita bicara soal Piala Dunia 2026 ini, posisi kita nih harus gimana? Harus, biasanya kan kalau Piala Dunia kan yang kita saksikan itu adalah fanatik ke sebuah negara nih Pak ya, bukan yeah, tim
4: betul,
0: nih ya.
4: Yeah,
0: padahal kita kalau dalam hati Garuda dong, merah putih nih. Nah, sebenarnya dari hatinya seorang Pak Edianto nih seperti apa nih kalau membahas tentang fanatisme nih?
4: Ya, kalau fanatisme tentu setiap orang punya tim favoritnya.
0: Bener.
4: Ya. Masuk negara favorit yang diharapkan untuk bisa menjadi pemenang. Namun di sisi lain juga kita rasa nasionalisme juga tinggi sehingga
0: setuju sih.
4: Ada mungkin dalam pemikiran kita nanti pada waktu
0: Indonesia
4: itu waktu-waktu di Piala Dunia dimulai mungkin andai kata Indonesia bisa bermain di situ kan tentu itu salah satunya menjadi apa ya? Angan-angan yang mungkin setiap pecinta sepak bola ada di dalam pemikirannya.
0: Benar, walaupun kalau misalnya soal sejarah itu kita tarik ke belakang jauh ya Pak ya.
4: Ya.
0: Waktu masih Hindia Belanda kita memang sempat menjadi salah satu peserta ya Piala Dunia. Dan harapannya tahun ini sebenarnya sejarah itu tercetak kembali ya.
4: Iya, karena memang peluangnya kalau tahun kemarin kan kita agak terbuka ya.
0: Iya.
4: Piala Dunia yang biasanya 4 tahun sekali itu digelar itu ada 32 tim. Untuk saat ini ada 48 negara.
0: 48 negara. Nah,
4: sehingga sebenarnya peluangnya kemarin
0: lebih besar
4: dan juga di Asia
0: Indonesia
4: jatahnya Asia kan bertambah ya. Biasanya kalau cuma 4 kemarin kan kita mendapatkan 8 plus
0: atau,
4: sehingga meloloskan 9 negara di Piala Dunia nanti itu. Sehingga sebenarnya Indonesia masih apa ya, harapannya kemarin masih cukup lah, karena diambil lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya kan seperti itu.
0: Nah kalau kita mengerucut ke fanatisme benua nih, kalau misalnya benua sekarang kan udah ada beberapa perwakilan negara Asia nih ya, yang maju ke Piala Dunia, kira-kira siapa nih Pak yang kansnya penampilannya bagus nih?
4: Kalau di Asia itu mungkin kalau saya pribadi lebih cenderung ke Korea Selatan. Dia lebih stabil di setiap permainannya. Tapi kalau di gabung dengan dunia yang lain mungkin memang agak berat.
0: Ya.
4: Kalau saya sejak dulu yang termasuk timnya adalah
0: Argentina. Bukan?
4: Prancis saya. Saya lebih Prancis ya.
0: Berarti enggak usual ya, enggak biasa
4: enggak
0: ya.
4: Enggak biasa.
0: Karena di mana-mana Argentina.
4: Iya, betul.
0: Iya, mungkin flashback lagi-lagi tahun 2022 mereka jawaranya kan, juara bertahan. Terus juga beberapa kali juga memang Argentina menjadi juara juga, dan akhirnya banyak fanatisme di negara yang sama ya. Tapi coach kali ini kayaknya cenderung ke Prancis nih ya. Kenapa tuh, ada alasan apa nih?
4: Ya, kultur di Prancis yang saya cukup tertarik adalah di sana kan berbagai macam suku ya, berbagai macam latar belakang sosial yang berbeda-beda, agama berbeda juga, tetapi bisa mengerucut menjadi sebuah tim yang cukup membanggakan di kancah dunia sepak bola ya. Artinya di situ muncul semacam bahwa negara itu bisa dibentuk dengan berbagai macam
0: perbedaan.
4: Iya, sehingga mengerucut di sana menjadi sebuah tim yang cukup
0: solid ya.
4: Solid ya. Atau mungkin kalau kita melihat di Piala Champion juga kan, termasuk Perancis juga lolos timnya di Piala Champion.
0: Sebenarnya sudah terjadi di Indonesia rasanya ya. Karena kalau udah yang namanya ngomongin sepak bola, udah dari mana-mana yang awalnya nggak pernah nonton bola, yang namanya nggak tahu siapa itu Evan Dimas, tiba-tiba ngefans ya.
4: Jadi kan berbagai macam latar belakang mengumpul jadi satu, tidak memandang itu ras atau memandang agama, semua mengerucut jadi satu.
0: Termasuk
4: timnasnya juga gitu kan. Saya pernah lihat waktu timnas Indonesia melawan Australia, itu rasanya ketika kita masuk di stadion GBK itu ketika nyanyi Indonesia Raya itu rasanya mau menangis, itu merinding betul.
0: Yang nonton di rumah aja gitu.
4: Apalagi
0: hadir langsung.
4: Iya, saya cuma nonton di sana juga.
0: Jadi
4: ingin merasakan apa ya, rasanya menonton timnas tapi dengan penonton yang banyak, dengan berbagai macam suku, agama, ras dan sebagainya
0: jadi satu. Itu
4: benar-benar semua merah putih aja.
0: Iya sih, sampai kapanpun kayaknya Wih, mudah-mudahan doa kita bersama ya teman Pro 2. Dikit lagi kemarin ya. Nah, kita ngomong soal perkembangan sepak bola Indonesia, kalau kita belajar banyak dari Piala Dunia yang menjadi tema kita malam hari ini ya, kita harus mulai dari mana nih?
4: Di Piala Dunia itu pertama tentu kaitnya dengan sepak bola. Di sepak bola itu ada namanya peraturan permainan dan juga ada namanya peraturan pertandingan atau love the game-nya kan ada. Sehingga dari sisi pemain mungkin bisa, atau mungkin orang yang berkiprah di sepak bola itu pelatih, pemain, atau mungkin bagian dari
0: official
4: atau pengurus bisa melihat kaitannya dengan nanti peraturan permainan yang ada itu bagaimana sebuah pemain itu menghargai fair play-nya cukup tinggi. Juga ada mungkin ilmu-ilmu yang baru, peraturan permainan kaitannya dengan wasit dan sebagainya.
0: Dan teknologi-teknologi baru.
4: Apalagi sekarang IT pakai
0: VAR ya.
4: VAR itu juga itu akan menambah khasanah keilmuan kita.
0: Di
4: pemain bisa belajar di sana. Meskipun mendapatkan kartu kuning, kartu merah, tapi tetap dia respect pada lawannya. Dan itu yang mungkin di Indonesia masih harus belajar banyak lah. Di kompetisi level dunia seperti itu.
0: Baik. Kadang-kadang kita itu dikecilkan dengan diri sendiri. Orang Indonesia, Asia lagi, Indonesia. Ada yang mengecilkan diri dengan fasilitas yang ada. Ada juga yang kadang kita pesimis dengan fisik Asia, Indonesia. Ada juga yang dari segala hal yang berkaitan dengan pesimisme. Nah, ini harus mulai dari mana agar kita optimis? Walaupun kita Asia, walaupun tinggi badan kita beda nih dengan negara-negara Eropa yang notabene lebih tinggi dan segala macam ya. itu apakah kaderisasi ini sudah cukup efektif hari ini, Pak?
4: Ya mau tidak mau memang suatu pemain itu dibentuk melalui jenjang ya. Artinya dari usia dini, usia remaja dan senior. Sehingga nanti mengerucut menjadi pemain timnas. Kalau suatu program itu sudah dilaksanakan dengan baik, dengan optimal, saya yakin nanti akan membentuk pemain juga yang berkualitas. Jadi perlu kompetisi ya, perlu kompetisi yang ditata dengan baik. Karena dengan kompetisi itu pemain itu bisa terbentuk, baik itu karakter, jam terbangnya tinggi, sehingga setiap pelatih bisa mengevaluasi pemain kelebihan dan kekurangannya.
0: Katakanlah sekarang ini lagi dengerin kita anak-anak muda yang memang mereka memiliki hobi sepak bola dan mereka memiliki cita-cita besar di dunia sepak bola. Mungkin mereka sudah mengikuti SSB atau mereka sudah pernah mengikuti kompetisi lainnya. Katakanlah notabene yang mirip-mirip sepak bola futsal lah katakanlah gitu ya. Apakah mereka masih memiliki harapan tinggi dengan perkembangan sepak bola tanah air nih, Pak?
4: Ya kalau kita bicara di sepak bola sekarang memang kemarin banyak pemain naturalisasi gitu. Memang itu program jangka pendek. Tetapi jangka panjang
0: sebagai booster ya.
4: Sehingga baik itu mungkin skill atau mungkin posturnya juga bisa menyamai dengan tim-tim yang lain. Tapi bagaimana juga nanti pemain yang akan lahir itu tentu tidak semua tidak berat dari naturalisasi. Jangka panjangnya dari tingkat SSB, remaja dan senior. Dan mimpi itu mungkin berapa persen menjadi kenyataan. Ada sebuah penelitian yang mengatakan memang dari SSB itu anak-anak yang berlaga di sepak bola anak-anak itu nantinya kalau bermain di tim Liga 1 itu mungkin ada sekitar 9%-nya. Tetapi nanti kan itu jenjang ya. Jenjang artinya kalau nanti ada mungkin ada perubahan dari sistem kompetisi kita yang sekarang mungkin di Liga 1 banyak pemain asing. Nah, mungkin nantinya kalau kita sudah mampu bersaing dengan pemain-pemain asing, tentu kuota dari pemain Indonesia sendiri bukan lebih banyak lagi.
0: Hingga
4: kesempatan bermain di level yang lebih tinggi. Lebih teruji ya.
0: Baik, dan untuk mengujinya satu-satunya cara adalah kompetisi tadi ya.
4: Yang berkualitas lah.
0: Kompetisi yang berkualitas. Wih, seru banget ini. Kayaknya gak cukup setengah jam kita ngobrol ini ya. Ini udah separuh perjalanan nih. Tapi masih ada kesempatan buat teman Pro2 yang pengen gabung ya. Mudah-mudahan kita gak ngobrol berdua aja ya Coach ya. Kita nanti bisa bergabung juga dengan teman Pro2 yang lagi dengerin kita. Karena teman Pro2 yang lagi di rumah, yang lagi dengerin kita dan juga menyaksikan tayangan YouTube kita, teman Pro2 bisa bergabung di 0811-251-1025, boleh chat atau juga voice note. Kita tunggu sampai dengan jam 9 kurang teman Pro2 ya. Malam hari ini kita masih ngobrolin tentang sepak bola Indonesia, bagaimana kita belajar banyak dari ajang sepak bola dunia, dalam hal ini adalah Piala Dunia 2026. Bersama Pak Edianto SPD, pengurus ASPROF PSSI DIY dan juga pengurus ASKAP PSSI Kabupaten Sleman, yang masih akan kita ajak obrol banyak tentang semangat kita atau optimisme kita terhadap sepak bola Indonesia di kancah internasional.
2: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Langsung aja kita lanjut lagi teman Pro 2 malam hari ini di segmen Ngobrol Bareng masih bersama Pak Edianto SPD dan coach kita masih mencoba untuk menunggu juga pertanyaan dari teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Tema kita malam hari ini belajar Piala Dunia untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Nah, kalau kita bicara soal kemajuan sepak bola Indonesia dari angka 1 sampai 10 Indonesia dari kita bicara soal kemajuan nih coach ya. Angka 1 sampai 10 Indonesia posisinya di mana nih?
2: Track ke 7-8 lah.
1: Wih, keren. Ada alasan khusus nih?
2: Ya, karena sekarang kayaknya kompetisi mungkin lebih baik.
1: Oke.
2: Senjang dari usia muda atau usia anak-anak, remaja dan dewasa juga ada.
1: Yeah.
2: Walaupun masih tentu banyak kekurangannya ya. Namun program ini dijalankan oleh PSSI untuk minimal membentuk pemain yang berkualitas di kemudian harinya.
1: Oke, berarti 7-8 nih ya?
2: Iya.
1: Berarti kalau nilai itu udah B nih ya?
2: Ya B.
1: Oke. Oke. Nah coach, ini kan tentunya kita sebagai junior-junior ini pengen juga cerita menarik nih dari coach ini. Tentang kalau kita sekarang posisinya udah 7-8 nih.
2: Iya.
1: Ada pernah kita mengalami sejarah sepak bola di bawah 5?
2: Ya memang
1: kapan itu?
2: Beberapa tahun yang lalu kan sering di para pemimpin di PSSI sering ada ya dikatakan agak perebutan.
1: Julus
2: pernah seperti itu ya.
1: Dinamika.
2: Dan, ya dinamika organisasi ya. Sehingga sempat terhenti, sempat ada tandingan dan sebagainya sehingga
1: kompetisi di
2: enggak jalan.
1: Enggak jalan. Nah,
2: dan alhamdulillah beberapa tahun ini sudah mulai kita berjalan lagi dan
1: bersyukur nih sebenarnya
2: Tracknya sudah baguslah sehingga nanti kedepannya tinggal kita nanti mungkin ada semacam perbaikan-perbaikan. Jadi infrastruktur juga mungkin yang masih kurang kayaknya di daerah-daerah itu. Hanya ada beberapa tempat yang mempunyai infrastruktur untuk latihan itu sudah munisa. Tapi yang lainnya saya masih perlu banyak untuk diciptakan di daerah-daerah tertentu yang memang itu sebagai sumber untuk candra di mukanya setiap pemain menuju pemain senior nantinya.
1: Oke, baik. Coach, udah ada beberapa pertanyaan nih ya yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Kita batasin untuk baca 5 pertanyaan aja. Pertanyaan pertama dari Akbar di Demangan. Pengen tanya, coach, kalau kita bicara posisi pemain sepak bola Indonesia sekarang yang masih sulit dicari itu posisi apa, coach? Ada bayangan gak?
2: Ya, kalau sekarang
1: karena kan semuanya pengen jadi striker nih.
2: Iya. Yang sulit dah mungkin strikernya.
1: Malah striker
2: ya? Iya, karena apa? Di Liga 1 ya, kita lihat strike

0: untuk mendapatkan posisi di striker menjadi starting 11-nya. Tidak hanya sebagai pemain pengganti saja, tapi juga bisa sejak awal sudah dia memang menjadi pilihan utama pelatih.
1: Oke, baik. Itu dia jawabannya atas pertanyaan tadi ya. Ada lagi pertanyaan coach di 0811-251-1025 malam hari ini. Selamat malam untuk Fuad. Nah, ini Fuad pendengar kita dari Pontianak ini coach ya. Lagi dengerin kita melalui streaming nih. Kalau saya pribadi melihat potensi bibit Indonesia ini cukup banyak. Bagaimana ya agar potensi-potensi yang ada di pelosok-pelosok desa khususnya itu bisa tersalurkan dan terjembatani untuk bisa tampil di panggung yang lebih besar. By the way, untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, apakah ada syaratnya, coach?
0: Yang pertama ya.
1: Yang pertama.
0: Memang banyak pemain di daerah-daerah yang mungkin belum terlihat oleh tim pemandu bakat ya. Kalau dulu coach Indra Safri itu yang sering terjun dari desa ke desa untuk mencari pemain. Nah, mungkin di era sekarang perlu lagi para pemandu bakat untuk bisa mencari pemain di daerah-daerah sehingga bisa menemukan pemain
1: bakat-bakat
0: baru yang selama ini belum terlihat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemain-pemain usia muda perlu diperbanyak untuk kompetisi. Ini yang mungkin kurang di Indonesia ya. Kalau di tingkat SSB itu mungkin usia 20 tahun, 12 tahun ke bawah, itu memang sering banyak event-event yang ada di daerah. Tetapi ketika usia
1: 12 tahun ke atas
0: ya, 15 itu juga jarang sekali ada event yang memang itu dilaksanakan oleh para pengurus. Ini memang menjadi beban ya, jadi beban dari federasi bagaimana menggulir sebuah kompetisi untuk usia muda, tidak hanya satu title saja. Sementara ini yang masih terus berjalan adalah Piala Suratin U13, 15 dan 17. Nah, mungkin nantinya perlu diperbanyak event-event tersebut sehingga nanti bisa menumbuhkan pemain untuk terus berlatih dan juga bisa menciptakan pemain-pemain yang terbaik.
1: Iya, jadi tidak terputus sampai U13 ya.
0: Betul. Jadi kalau U13 kita juga usia muda sering tampil di event-event Asia itu cukup berhasil ya kita itu ya. Tapi ketika senior mengapa cukup sulit? Nah, ini menjadi PR yang harus
1: dikerjakan. Tapi kan coach juga pernah menjadi salah satu panitia seleksi ya U19 khususnya untuk Sleman. Itu catatannya apa coach?
0: Ya kalau memang usia-usia yang di atas 15 itu memang karena kompetisi yang kurang banyak ya, sehingga kualitasnya belum teruji. Dan sekarang memang kalau melihat perjalanan sepak bola di usia itu memang banyak pemain kita yang agak berkurang juga yang usia-usia 17. Tapi kalau yang usia 13 bawah banyak sekali.
1: Karena memang lagi semangat-semangatnya ya, kompetisi juga banyak ya.
0: Nah, yang kedua tadi tuan rumah ya.
1: Iya. Untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia itu syaratnya apa aja sih coach? Nah, bisa enggak ya Indonesia mendaftar jadi tuan rumah dan terpilih? Mungkin enggak?
0: Beberapa tahun lalu Indonesia juga sudah mengajukan. Hanya dua kali mengajukan, tapi kalah dengan negara yang lain. Mungkin karena pertama juga fasilitasnya harus lengkap sekali. Kedua kaitnya dengan kesiapan dari Indonesia khususnya federasi untuk menjadi ajang Piala Dunia itu tentu banyak sekali yang harus dipenuhi. Dan Indonesia dua kali mengajukan bidding kemarin kayaknya Indonesia kalah.
1: Iya, terakhir kalah sama Timur Tengah ya.
0: Iya,
1: Timur
0: Saudi Arabia.
1: Saudi Arabia lagi.
0: Kita kalah.
1: Aduh, iya. Tapi nggak apa-apa. Dulu kan hampir aja, coach. Udah disurvey segala macam kan coach. Udah sampai Jakabaring ya. Udah sampai GBK. Udah kita udah renov dikit ya. Nggak ternyata.
0: Termasuk yang kemarin U17 ya. Kita tuan rumah Piala Dunia itu juga. Memang harus mempersiapkan stadion yang harus memenuhi syarat FIFA dan juga lapangan pendamping untuk latihan juga itu ternyata harus sesuai standar dengan FIFA dan itu juga tidak mudah dan mengeluarkan biaya cukup banyak sekali.
1: Dan catatan antara stadion dan penginapan
0: itu harus
1: jaraknya tertentu.
0: Kemarin yang di Solo yang paling dekat.
1: Akhirnya Solo di Manahan kan.
0: Dan saya lihat juga di stadion Manahan dan tempat untuk latihan timnya itu memang harus memang berkualitas, rumputnya harus standar dan sebagainya.
1: Kalau bicara soal stadion Indonesia yang terbaik menurut coach ini sekarang nih coach?
0: Saya tidak dari apa kelengkapan ya GBK lah. Luar biasa kalau.
1: Selain GBK. Kalau terkecuali GBK.
0: Di Manahan juga bagus.
1: Manahan oke.
0: Di Bung Tomo juga bagus.
1: Jakabaring gimana?
0: Kalau Jakabaring kan geduh kasihan kalau sekarang kayaknya.
1: Sekarang kasihan. Iya, mudah-mudahan ada perhatian khusus
0: Coach, dari Pemdanya lah.
1: Kita bukan mengkritisi, tapi ini catatan

0: catatan sendiri. Ya. Banyak ya dari iya. Pemda itu membuat stadion, namun perawatannya yang ya. Karena yang biaya perawatan tuh
1: dan tinggi.
0: Itu tinggi seperti iya. di Kalimantan juga kemarin untuk yang untuk pon segala kan setelah selesai.
1: Iya.
0: Udah kasihan sebenarnya, tapi memang gimana ini dilema juga dilema. Ya, dilema juga nih. Karena memang untuk menjaga kualitas itu perlu biaya juga yang banyak, perawatan itu.
1: Oke, baik. Prof, ada yang kirim voice note nih ya. Dia sebenarnya pengen nge-chat tapi kayaknya enggak seru, dia kirim voice note. Kita dengerin ya, Prof. Kita dengerin coach kali ini ada siapa nih yang voice note.
2: Selamat malam Bro 2. Saya malam. Mau bertanya.
1: Silakan
2: saya
1: dari
2: Mas
1: siapa
2: Ud
1: nih?
2: Dari Kota Gede.
1: Silakan Mas
2: Ud. Mau bertanya boleh. Ke Pak Edi. Pak Edi, kira-kira siapa nih dua negara yang bakal masuk ke final? Terus nice. Pertanyaan selanjutnya, jika kalau Indonesia nih kemarin bisa masuk Piala Dunia yeah. bisa sejauh mana menurut Pak Edi?
1: Oh, iya.
2: Terima kasih.
1: Jikalau ya, enggak
0: jikalau.
1: Sah dong coach sah, ya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Pertanyaan pertama, prediksi coach final Piala Dunia dua tim apa melawan apa nih? Prancis tadi?
0: Saya Prancis dengan Argentina kayaknya. Perandingan klasik ini Eropa yeah, dengan Amerika yeah. itu paling ditunggu. Yeah. Kalau di kita baca di dulu iya, dulu ada apa media bola ya dulu ya.
1: Media bola, iya. tabloid.
0: Tabloid ya, oke. Okay. Itu iya, bulan saya dulu juga langganan gitu. Jadi
1: iya.
0: itu piala yang menjadi idaman itu adalah dari Eropa melawan benua Amerika.
1: Iya sih. Dan itu terjadi ya.
0: Dan sering terjadi.
1: Iya.
0: Sehingga nah, kalau boleh saya memprediksi nanti ya Prancis dengan Argentina harusnya.
1: Walaupun enggak bisa siapa gitu ya, ya di antara dua itu belum iya, bisa ya.
0: Belum bisa lah. Nah, okay. Tapi menurut perkiraan saya dua iya tim dong. paling siap lah untuk iya, di iya, Piala iya. Dunia nanti.
1: Oke. Pertanyaan kedua iya, tadi, kalau Indonesia ternyata kemarin iya. dianugerahkan lolos ke Piala Dunia, iya. kira-kira sampai mana nih?
0: Ada dua jawaban ya.
1: Gimana?
0: Jawaban yang real dan jawaban dan harapan.
1: Boleh.
0: Kalau real mungkin ya diadu dengan tim-tim dari Eropa, dari Amerika itu kan memang tim yang bagus ya.
1: Berat sih ya.
0: Mungkin lolos di putaran pertama sudah bagus.
1: Oke. Oke.
0: Dan kalau harapan tentu harapan. Bisa lolos ke empat besar ya kalau karena nasional semuanya kan juga kita harus tinggi ya. Apapun.
1: Gak kebayang.
0: Iya. Tapi Ui. Tadi sudah apa ya harapan yang kemarin banyak hampir semua masyarakat Indonesia lah kemarin juga optimis kalau
1: ingin harus dong, lolos optimis,
0: ya. Harus ya. Tapi ya
1: tapi mudah-mudahan walaupun belum lolos kita tetap optimis
0: ya. Iya. Kerja keras dari nanti dari PSSI khususnya.
1: Nek. Iya. Ada lagi coach, satu lagi terakhir ya coach ya. Iya. Ada lagi. Oh, voice note lagi boleh.
0: Iya.
1: Kita dengerin.
3: Halo Pak, selamat sore. Saya mau tanya nih.
1: Siap, siapa
3: nih? Pemain elit dunia kan harus memiliki kedisiplinan luar biasa nih di luar lapangan berupa kayak nutrisi, waktu istirahat, analisis video mandiri dan lain-lain. Nah, apakah langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengubah budaya atlet Indonesia untuk bisa memiliki standar profesionalisme setara pemain Piala Dunia? Nah, itu aja sih Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih.
0: Tanyanya bagus nih.
1: Saya itu pernah papasan satu lift bareng pemain nasional waktu itu di satu hotel kan.
0: Iya.
1: Ini tinggi-tinggi banget.
0: Iya.
1: Kan di belakang saya terlihat kecil. Iya. Ternyata pemain bola itu tinggi-tinggi ya, Pak ya.
0: Rata-rata tinggi sekarang.
1: Rata-rata tinggi. Padahal kan saya kan untuk orang Indonesia standar tinggi ya.
0: Iya.
1: Pas di lift itu saya di belakang tinggi banget nih. Pemain bola ya. Itu sebenarnya mereka tuh udah tinggi-tinggi ya, Pak ya. Tapi kalau bicara tadi pertanyaan nutrisi, jam istirahat, gaya hidup, sebenarnya catatan apa sih yang perlu kita perbaiki nih?
0: Kemarin coach Nova Arianto ya, pelatih timnas sekarang U20.
1: Oke.
0: Dia termasuk pelatih yang sangat disiplin dalam menilai pemainnya. Dalam arti waktunya istirahat harus istirahat, tidak boleh bermain HP. Jadi kalau malam itu kalau kebetulan TC kan sering di Jogja ya.
1: Iya.
0: Sering di Jogja TC. Dan sekarang kayaknya juga di Jogja ini. Yang U20. Itu tadi pertama kedisiplin. Waktunya latihan harus disiplin. Waktunya istirahat harus disiplin. Waktunya makan juga harus disiplin. Jadi nutrisi ini memang sangat penting di dalam dunia sepak bola. Kalau tekniknya bagus ya, tekniknya bagus tapi fisiknya kurang bagus dalam arti nutrisi nanti kan tidak bisa maksimal.
1: Termasuk istirahatnya tadi istirahat ya. Cukup.
0: Makanya banyak pelatih yang melarang untuk pemainnya itu bermain di medsos, dilarang.
1: Karena
0: ya karena nanti kalau ada event ya misalnya di event Piala Dunia ya bermain medsos nanti
1: terdistrak ya.
0: Ah betul, nanti sehingga tidak konsentrasinya,
1: tidak konsentrasi.
0: Sehingga banyak pelatih-pelatih muda sekarang melarang pemainnya untuk bermain mesos, sehingga semua harus
1: fokus
0: kepada lapangan itu, pertandingan. Itu salah satu cara dari kemarin yang saya baca di media itu, di coach Arianto sangat disiplin. Itu mungkin meniru ayahnya.
1: Oke. Okay.
0: Secara Tono Anwar juga itu termasuk disiplin sekali.
1: Karena saya
0: pernah ikut kursus pelatih.
1: Iya.
0: Pak Sarpono Anwar cukup disiplin. Terlambat gak boleh coret.
1: Nah
0: ini bagus. Disiplin memang harus ditanamkan sejak pemain usia muda, usia dini.
1: Baik, itu dia. Kalau yang pengen jadi pemain sepak bola nih, bibit-bibit baru yang pengen jadi pemain sepak bola, aspek apa yang harus, wajib, tidak boleh enggak harus dimiliki?
0: Yang paling utama adalah disiplin latihan.
1: Disiplin latihan.
0: Jadwal latihan dipenuhi. Dan melihat dari pemain-pemain yang sukses itu, dia berani menambah jam latihan. Misalnya seminggu 3-4 ya, dia nambah lagi.
1: Lebih keras lagi.
0: Okay. Sehingga nanti dia bersaing di kompetisi lebih siap lah. Karena setiap pemain, setiap klub tentu pengen menjadi pemenang atau juara.
1: Oke, baik. Sebagai penutup, apa nih coach yang ingin disampaikan kalau kita bicara soal belajar dari Piala Dunia untuk kemajuan sepak bola Indonesia, coach?
0: Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang teknik permainan. Teknik-teknik pemain yang ada di Piala Dunia kan termasuk pemain yang terbaik ya.
1: Iya.
0: Mereka tidak hanya sekedar datang saja, dalam arti dia melalui proses yang panjang untuk menjadi pemain sepak bola di nasionalnya, baik itu waktu usia muda, waktu usia remaja dan dewasa. Sehingga kita nanti bisa melihat teknik-teknik permainan sepak bola di level dunia, juga mungkin taktik dari pelatih, dan juga tidak kalah pentingnya adalah menjunjung tinggi fair play. Kita nanti bisa melihat pemain-pemain di level dunia itu sangat hormat kepada pemain yang lainnya, baik itu ketika mungkin sakit atau mungkin sedikit ada keributan, itu saya yakin minim sekali di level dunia itu. Ini harus yang harus kita belajar banyak dari Piala Dunia nantinya. Walaupun ini Piala Dunia yang mungkin paling apa ya, paling spektakuler dilihat dari jumlah pertandingan, ada sekitar 48 tim, ada 104 atau berapa ya, yang artinya jumlah yang sangat tinggi sekali. Dan di 3 negara juga
1: 104 laga.
0: Iya, 104 laga ya, betul, 104 laga ya. Itu nanti ada 16 kota yang juga.
1: Iya, betul.
0: Sehingga nanti
1: 3 negara.
0: 3 negara ini menjadi apa ya? Pertandingannya cukup menarik lah. Karena berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini mungkin terobosan dari FIFA bagaimana untuk menggairahkan sepak bola di dunia ini.
1: Baik. Terima kasih coach untuk waktunya malam hari ini. Aduh, sebenarnya udah overtime 5 menit nih kita nih. Masih ada pertanyaan yang belum dibaca nih. Tapi kita akan ngobrol lain waktu ya coach ya.
0: Siap.
1: Tentunya nanti suatu saat nanti kita by phone, enggak apa-apa coach ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Karena memang lagi semarak-semaraknya dan lagi semangat-semangatnya kami dari tim Radio Republik Indonesia untuk mensukseskan Piala Dunia, karena memang RRI tahun ini menjadi salah satu official broadcast Piala Dunia selain TVRI juga coach di mana beberapa program khusus untuk menyiarkan siaran Piala Dunia, diantaranya adalah RRI berkolaborasi dengan TVRI dan juga LKBN Antara untuk memaksimalkan cakupan siaran Pesta Bola Dunia 2026, dan RRI menyajikan program khusus yang menyoroti tidak hanya sepak bola aja tapi juga budaya, kuliner dan juga wisata dari negara tuan rumah, dalam hal ini adalah Amerika, Meksiko dan juga Kanada. Terima kasih coach untuk waktunya malam hari ini. Sehat selalu ya coach. Sukses selalu.
0: Terima kasih.
1: Baik, dan juga terima kasih untuk teman-teman tadi yang udah bergabung di 0811-251-1025. Selain ini aku akan balik lagi untuk menemani teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Beliau Coach Edianto SPD, pengurus ASPROF PSSI DIY dan juga pengurus ASKAP PSSI Kebon Sleman, dan juga mantan ketua Panpel PSSI Sleman serta mantan pengurus KONI Kabupaten Sleman. Sekali lagi terima kasih Coach Edianto SPD sudah bersama kita malam hari ini di segmen Ngobrol Bareng Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.
4: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, satu hit dari Audi Nyanyian Timur. Sekaligus menyapa untuk teman Pro 2 yang mungkin posisi ruang dengar kamu cukup jauh dari Yogyakarta, teman Pro 2. Karena memang sekarang kamu lagi dengerin siaran Pro 2 FM Jogja melalui streaming di rri.co.id atau juga melalui aplikasi RRI Digital atau juga YouTube. YouTube-nya udah off ya teman Pro 2. Tadi udah kita siaran live YouTube-nya dari jam 8 sampai dengan jam 9 bersama Coach Edi tadi. Dan selanjutnya aku akan mencoba untuk lanjut menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Beat-nya kita turunkan. Kalau tadi kita semangat ngobrolin sepak bola teman Pro 2, sekarang aku akan mencoba untuk ngobrolin tentang kata-kata hari ini yang kamu pengen share malam hari ini di WhatsApp Pro 2 FM ya. Sekaligus mungkin mudah-mudahan ini bisa merilis teman Pro 2 segala sesuatu hal yang mengganjal di hati dan pikiran kamu tentunya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2 FM Jogja bersama satu hits miliknya Justin Bieber, teman Pro 2 malam hari ini menemani kita juga dengan lagu-lagu yang kamu request ya. Di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Baru saja berlalu, teman Pro 2, ada satu hits miliknya Justin Bieber, That Should Be Me. Lagu ini bercerita tentang rasa sakit hati, sebuah penyesalan, dan juga rasa sedikit cemburu sih dalam proses-proses setelah kita break up, teman Pro 2, di saat kamu mungkin putus cinta atau mungkin juga sedikit harus beristirahat dulu dari dinamika percintaan kamu ya. Lagu ini juga menggambarkan bagaimana seseorang yang belum bisa move on saat melihat mantan kekasihnya sudah bahagia bersama orang lain, serta keyakinan bahwa seharusnya sih aku yang di sana. Wih, itu dia ya, ada lagunya sih. Kamu request aja, nanti aku mainin ya. Selamat malam untuk yang udah request lagunya Coldplay. Ada Irfan di Demangan. Terus juga selamat malam juga untuk Medi yang udah bergabung. Satu lagu dari Liodra, Bodohnya Aku, sudah aku siapin juga ya. Ada juga yang request lagunya Anji, Bukan Kekasih Sempurna. Oh iya, tadi siapa ya? Ada di sana. Oh, ada Kak Tri di Playen. Selamat malam Pro 2 Jogja. Nyimak aja kalau tentang bola, tapi kalau soal request lagu, aku request dua lagu. Anji, Bukan Kekasih Sempurna, sama ada band Surga Cinta. Makasih, sama-sama. Udah dua-duanya. Kita belum ya? It's belum. Kalau yang Anji, Bukan Kekasih Sempurna, udah. Surga Cintanya abis lagunya yang satu ini ya. Ada satu hits milik Eliodra, teman Pro 2, menemani kita selanjutnya di 50 menit dari jam 9 malam. Dan kamu masih dengerin lagu-lagu enak bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sedia aku sebelum hujan, teman berdua. Betul banget, lagu yang hafal semuanya teman berdua, karena menjadi satu lagu yang ikonik di beberapa media sosial teman berdua baru-baru ini ya. Ini kita mudah menemani kamu teman berdua di jam 10 lebih 10 menit. Kamu masih dengerin Pro 2 FM Jogja malam ini teman Pro 2. Lagu manca dong requestnya. Beberapa request lagu Indonesia sudah kita mainkan. Kayak tadi ada Anji Bukan Kekasih Sempurna, ada band Surga Cinta. Terus juga ada yang request lagunya Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Udah di request sama Ana Tri Widiawati. Matur nuwun. Terus juga selamat malam my bro. Selamat malam juga my bro Bayu di Godean di sana ya. Request lagu dong. Kamu biasanya punya list-list lagu yang canggih ya, langsung aja spill malam hari ini versi kamu apa nih yang bisa kita dengerin bareng. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu izin request lagu boleh? Boleh. Lagu apa yang kamu pengen dengerin malam hari ini, aku tunggu. Di spill aja, tapi yang beatnya medium slow ya. Kayak tadi lagunya Liodra Bodohnya Aku. Terus juga persiapan selanjutnya lagu Indonesia kita mainkan teman Pro 2. Lagu yang sempat dipopulerkan oleh band Seventeen di awal kemunculannya teman Pro 2 di tahun 2000-an ya. Kali ini dibawakan oleh penyanyi asli pada zamannya, Doni Saputro. Cobalah selanjutnya di Jaga Malam Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Main-main deket kompor. Jangan lupa pakai sendal. Kenapa pakai produk impor? Kalau yang lokal aja, dijamin handal.
3: Minum air di dalam kendi, sambil jalan di pagi hari. Kalau ngakunya WNI, pasti cinta produk.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hit persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
1: Nah, ini dia teman Pro 2. Juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 Lokal Hits di Pro 2 Jogja. Selamat untuk Kahitna featuring Monita Talea, Titik Nadir.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Akhirnya kita dengerin juga lagu yang udah di request. Satu hit milik Adele, Someone Like You, teman berdua menemani kamu dan kamu di sana bersama program Jaga Malam kali ini untuk edisi 12 Mei 2026, teman berdua. Terima kasih untuk yang udah request lagu ini ya. Ada Indra di Jakal. Request lagunya dong. The Weeknd, Save Your Tears, sama Bruno Mars yang Grenade, siap untuk kita mainkan selanjutnya. Tapi yang Bruno Mars mungkin agak malam ya, jam 11 ya, karena lagunya kayaknya beatnya juga sedikit up. Tapi yang jelas ada kata-kata hari ini dari Katri di Pelayan. Jika cerita hari ini adalah sebuah lirik sedih, maka jadikan sabar dan syukur sebagai musik yang indah untuk mengiringi. Ciptakan melodi dan harmonisasi yang enak untuk menjadi sebuah lagu yang tetap asik dinikmati. Jangan terlena meratapi nasib ini. Banyak hal yang masih bisa kok kita syukuri dan bisa kita jadikan motivasi untuk kembali bangkit lagi esok hari. Wih, keren. Matur nuwun Mas Abi, sama-sama. Ada juga Bayu di Kodean. Selamat malam, lagunya Samson tak sempurna, kasih tak sempurna Chris Pati Tertati yang sudah kita siapkan selanjutnya ya. Oh, ada kata-kata hari ini lagi, boleh. Duduk sendiri di bawah pohon. Oh, ini bukan kata-kata hari ini. Ini pantun. Duduk sendiri di bawah pohon jati, cakep. Melihat bulan bersinar terang, cakep. Dingin malam menusuk hati. Hangatnya doa dan suara Abi yang selalu terbayang. Nggak usah dibayangin, nanti bikin sakit perut ya. Tapi makasih ya request lagunya. Siap, aku mainkan satu persatu lagu yang kamu request, teman Produa, termasuk lagu-lagu yang sudah masuk list selanjutnya bersama Produa FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

salam untuk kamu yang udah request lagunya Utopia, Rasa Ini Indah. Semoga relate sama orang-orang di luar sana, teman Pro 2, yang memang ngerasa bahwasannya beberapa waktu belakangan ini kayaknya hidup ini berat banget. Mudah-mudahan itu hanya perasaan aja, teman Pro 2. Dasarnya Rasa Ini Indah ya, sesuai dengan apa yang tadi sudah di request sama Lara Purnamasari. Lagunya udah kita dengerin bareng. Makasih ya kakak, lagunya udah diputerin. Tidak ada kata lain selain sama-sama. Makasih juga buat kamu ya yang udah bantuin aku untuk nyusun playlist malam hari ini bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Aku harus pamitan, teman Pro 2. Selain ini akan ada Jazz Music yang menemani kamu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Matur nuwun.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Prodo FM. Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.
1: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang kakak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Iya, Bu.
5: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu. Cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

teman Pro2 tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2 yang masih ngantuk, yang masih garuk-garuk, yang masih pengen tidur. Yuk bangun yuk, udah pagi teman Pro 2, waktu yang siap-siap untuk menjalankan aktivitas di hari Rabu ini. Dan tentunya aku Vina Mukhtiara bakalan menemani kamu yang lagi mau bersiap-siap ataupun yang masih pengen tiduran dulu sebelum nanti ya harus bergegas gitu ya kan. Don't worry, nikmatin dulu aja teman Pro 2 ya, karena aku juga udah siap di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan hari ini gak hanya Spada aja yang bakalan jadi teman terbaik kamu, tapi nanti juga bakalan ada program-program lain yang bakalan menemani kamu selama satu hari penuh ya. Dan kita akan awali hari ini nanti dengan Nonstop Music di Charles Music Pro 2 Jogja yang nemenin kamu dari jam 5 sampai jam 6. Habis itu dilanjut sama Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 3 akan ada Santai Siang. Setelah Santai Siang, Sore Ceria di jam 3 sampai jam 7 malam. Jam 7 sampai jam 12 malam akan ada Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan sebelum memulai Jaga Malam, jangan lupa dengerin Music Live Chat jam 7 sampai jam 8 malam ya. Dan itu dia program acara yang bakalan nemenin kamu selama satu hari ini dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Pokoknya Pro 2 Jogja siap jadi teman terbaik kamu selama satu hari ini ya. So, kalau gitu kita akan mengawali pagi hari ini dengan Nonstop Music di Charles Music Pro 2 Jogja buat nemenin kamu yang lagi bersiap-siap atau yang lagi masih pengen goleran. Kita nikmatin dulu lagu-lagu enak biar kamunya langsung up ya. So, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke Charles Music Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama di bumi. Malaikat dan iblis adalah dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari cahaya, mereka memiliki sifat taat. Sedangkan iblis diciptakan dari api, mereka memiliki sifat pembangkang. Jauh sebelum manusia diciptakan, iblis telah menempati bumi ini. Mereka membuat keonaran, saling menyakiti dan berselisih. Allah pun mengutus para malaikatnya untuk menghentikan kekacauan itu. Pasukan malaikat bertarung dengan para iblis. Akibatnya, bumi pun mengalami kerusakan. Maka, ketika Allah berfirman ingin menciptakan khalifah pemimpin di bumi, para malaikat pun bertanya,
1: "Untuk apa menciptakan makhluk yang akan merusak bumi?"
0: Namun, Allah lebih tahu dan maha tahu atas segalanya. Allah menciptakan manusia pertama dengan tangannya sendiri. Manusia diciptakan dari segumpal tanah liat. Allah membentuknya dengan sangat sempurna. Setelah tubuh itu selesai dibuat, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Maka, manusia pertama pun lahir. Dialah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan dengan segala kemuliaan dan diberi kedudukan yang mulia pula. Allah memberikan perintah kepada para malaikat dan golongan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sesuai dengan sifatnya, iblis menolak perintah tersebut.
2: "Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
0: Iblis yang menolak perintah Allah pun mendapat hukuman. Sejak saat itu, iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah hingga hari kiamat tiba. Iblis merasa kecewa sekaligus marah. Mereka tidak menyangka akan diusir dari surga untuk selamanya. Maka, para iblis itu bersumpah kepada Allah akan menggoda Nabi Adam dan seluruh anak cucunya untuk berbuat dosa. Nabi Adam adalah manusia pertama dan satu-satunya. Dia tidak memiliki ayah, ibu, ataupun saudara. Dia menghabiskan hari-harinya sendirian. Suatu ketika, Nabi Adam tertidur di bawah sebuah pohon. Saat itulah Allah mengambil satu tulang rusuk sebelah kiri dari Nabi Adam dan mengubahnya menjadi manusia. Ketika membuka mata, Nabi Adam melihat seorang wanita duduk di sampingnya.
3: "Siapakah engkau?"
0: Wanita itu menjawab bahwa dia adalah seorang wanita yang diciptakan untuk menemani Nabi Adam, agar Nabi Adam merasa tenang dan tentram hidup bersamanya. Salah satu malaikat bertanya kepada Nabi Adam,
4: "Siapakah namanya?"
0: Dan Nabi Adam menjawab,
3: "Hawa."
0: Allah menikahkan Nabi Adam dengan Hawa. Mereka pun menjadi sepasang suami istri. Lalu Allah memerintahkan agar Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Mereka boleh memakan apa saja yang ada di surga. Namun, Allah melarang mereka berdua untuk mendekati satu pohon tertentu.
5: "Janganlah kamu dekati pohon ini, atau kamu akan termasuk orang-orang yang zalim."
0: Begitulah firman Allah. Surga adalah tempat yang begitu indah dan luas. Ada sungai dengan air yang sangat jernih. Ada pula sungai dengan air susu, sungai dengan air anggur yang tidak memabukkan, dan sungai dengan air madu yang murni. Sungguh tempat yang luar biasa. Di sanalah Nabi Adam dan Hawa hidup dengan bahagia. Mereka berdua bebas menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Kebahagiaan Nabi Adam dan Hawa ini semakin membuat iblis marah. Mereka berusaha mencari cara untuk menggoda agar Nabi Adam dan istrinya melakukan perbuatan dosa. Sayangnya, semua rencana iblis itu gagal.
2: "Adam dan istrinya sungguh taat kepada Allah. Tidak ada cara yang bisa menggoyahkan iman mereka."
0: Waktu terus berlalu dan iblis tidak pernah menyerah. Mereka terus-menerus menggoda Nabi Adam. Hingga suatu saat, iblis menemukan satu cara untuk menjatuhkan Nabi Adam.
2: Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?
0: Iblis mengeluarkan segala macam cara untuk membuat Nabi Adam tergoda. Tapi sayangnya, Nabi Adam tetap teguh.
2: Jika tidak bisa menggoyahkan Adam, maka goyahkanlah Hawa.
0: Gitulah yang dipikir oleh iblis. Maka iblis pun menghasut Hawa, membujuknya untuk merayu Nabi Adam. Sedikit demi sedikit, Hawa mulai percaya pada perkataan iblis. Dia pun membujuk Nabi Adam untuk memetik buah kuldi tersebut. Untuk satu kali itu saja, iman Nabi Adam goyah dan dia setuju untuk memetik buah kuldi tersebut. Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon kuldi. Hawa memetik satu buah dan langsung memakannya. Nabi Adam pun memetik satu buah dan ikut memakannya. Sesaat setelah memakan buah itu, aurat Nabi Adam dan Hawa langsung tersingkap. Pakaian mereka menghilang secara tiba-tiba. Nabi Adam dan Hawa begitu terkejut. Mereka berdua merasa malu karena tidak mengenakan pakaian. Nabi Adam dan Hawa lari dari surga untuk mencari tempat bersembunyi. Saat itu, mereka berlindung di balik sebuah pohon. Melihat Nabi Adam lari, Allah berfirman,
5: "Apakah kamu lari dariku, wahai Adam?"
1: "Wahai Tuhanku, aku merasa malu kepadamu karena kesalahan yang telah aku perbuat."
0: Nabi Adam dan Hawa mengakui dosa mereka dan bertaubat demi mendapatkan ampunan dari Allah. Allah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa. Namun, karena mereka telah melanggar larangan dan berbuat dosa, mereka pun diturunkan ke bumi. Mereka berdua diturunkan di tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di sebuah puncak gunung yang terletak di negara India. Sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi, tempat yang terpisah sangat jauh. Nabi Adam dan Hawa adalah satu-satunya manusia di bumi, dan kini mereka terpisah. Selama ratusan tahun, mereka berdua saling mencari satu sama lain. Terpisah jarak yang sangat jauh dalam waktu yang lama membuat keduanya merasa sedih. Nabi Adam terus-menerus berdoa kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan istrinya. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Adam. Setelah 200 tahun berlalu, Nabi Adam bertemu kembali dengan Hawa di sebuah bukit bernama Jabal Rahmah. Sejak saat itu, Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupan di bumi ini. Nabi Adam menanam 7 butir biji gandum yang dibawa dari surga. Setiap biji yang ditanam tumbuh menjadi 100.000 biji. Subhanallah, sungguh banyak sekali. Nabi Adam dan Hawa belajar bercocok tanam. Mereka merawat gandum-gandum itu dengan baik, kemudian memanennya. Selanjutnya, gandum itu ditumbuk dan digiling menjadi tepung. Dari tepung itu, mereka belajar untuk membuat roti. Setelah berusaha dengan keras, akhirnya roti itu bisa dimakan. Alhamdulillah, Nabi Adam dan Hawa pun mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian pertama yang dikenakan oleh Nabi Adam dan Hawa terbuat dari bulu domba. Untuk membuat satu baju, mereka harus menyembelih domba-domba, kemudian mengolah kulitnya menjadi selembar baju. Nabi Adam dikaruniai akal dan pengetahuan yang luas, sehingga membuatnya mampu bertahan di bumi ini. Sedikit demi sedikit, kehidupan di bumi mulai terbentuk. Nabi Adam dan Hawa memiliki 40 anak. Setiap kali Hawa mengandung, selalu lahir 2 anak kembar, lelaki dan perempuan. Ketika anak-anak mereka telah dewasa, Allah memerintahkan untuk menikahkan mereka. Anak cucu Nabi Adam terus bertambah. Satu persatu, mulai membantu keluarga sendiri-sendiri. Ada pula yang pergi untuk membangun negeri sendiri, hingga akhirnya tersebar ke seluruh penjuru bumi. Apakah kamu tahu? 1. Usia Nabi Adam adalah 1000 tahun. Namun, berdasarkan riwayat, Nabi Adam memberikan 60 tahun umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. 2. Tubuh Nabi Adam sangat tinggi, diperkirakan mencapai 60 hasta atau sekitar 30 meter. Subhanallah, tingginya seperti gedung lantai 6. 3. Hari Jumat adalah hari paling istimewa, karena pada hari itulah Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT. Pada hari Jumat pula, Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dan pada hari Jumat pula, Nabi Adam wafat.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas.

0: Makasih ya.
1: Mbak, ini kembaliannya.
0: Buat masih aja.
2: Beneran buat saya, Mbak?
0: Beneran.
1: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
0: Sama-sama.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do do do tarak tarak tarak tarak ay ay. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly Jakubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setelah bencana tanah longsor terjadi, apabila sudah melakukan langkah evakuasi diri, pengamanan yang bisa dilakukan sendiri dengan tetap menjaga suasana jangan sampai terjadi kepanikan. Namun yang perlu diperhatikan, meskipun longsor sudah terjadi, belum tentu ada pohon maupun material lain yang akan menyusul jatuh. Sebaiknya, hindarilah wilayah longsor, karena kondisi tanah yang masih belum stabil. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi dan tetap waspada akan terjadinya longsor susulan.

0: nasional. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pengungkapan kasus dugaan sindikat joki UTBK oleh Polrestabes Surabaya. Dalam pengungkapan kasus tersebut, aparat kepolisian menangkap sejumlah tersangka dari berbagai latar belakang profesi. Selain itu, polisi juga menemukan adanya pengguna jasa yang diduga memanfaatkan praktik perjokian dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi. Hilman menilai perguruan tinggi perlu melakukan evaluasi dan investigasi internal apabila ditemukan indikasi keterlibatan mahasiswa maupun pihak internal kampus.
1: Info Pro 2.
0: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat capaian signifikan dalam pelayanan publik, khususnya pada layanan pengesahan dokumen publik lintas negara atau yang dikenal dengan istilah apostil. Pada periode Januari hingga April 2026, Kanwil Kemenkum DIY telah melayani sebanyak 1.857 permohonan apostil. Angka ini menunjukkan tingginya kebutuhan akan legalisasi dokumen untuk keperluan studi maupun bekerja di luar negeri. Hal itu mendukung predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Retono Seto mengapresiasi capaian tersebut dan menegaskan komitmen jajarannya untuk terus memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Vina Moviana sudah siap buat menemani kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10 pagi.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: Drop Day.
1: Yes, good morning teman Bro 2. Selamat pagi. Hari ini Jogja cerah sekali. Semoga cerahnya Jogja seperti cerahnya kamu mengawali hari ini ya. Harusnya sih cerah banget teman Bro 2, karena kan besok sudah mulai libur tuh. Jadi hari ini tuh kayak bawaannya lebih sumringah, lebih bahagia, mau ngerjain sesuatu kayak oke deh. Karena kan besok libur ya, jadi kayak yaudah deh, easy busy deh garapin kerjaannya gitu kan. Ya udah, nikmatinlah hari Rabu ini teman Bro 2 sebelum besok menikmati long weekend. Yes, Jumat dibilang long weekend enggak ya? Dibilang long weekend mungkin iya, karena kan beberapa ada yang WFH ya. Jadi yaudahlah sekalian aja. Tapi kalau saya ternyata kamu tidak bisa menikmati long weekend, don't worry teman Bro 2, masih banyak liburan lain yang bisa kamu nikmati ya. Nanti kalau udah ada kesempatannya baru deh kita bisa liburan. Mungkin sekarang waktunya kita kayak cari uang dulu, ngumpulin uang ya kan, nabung buat liburan. Jadi kalau sudah waktunya pas, tanggalnya cakep nih, langsung kita gas, ya gak sih? Well anyway, pagi hari ini ada aku Vina Bufiana, teman Pro 2 yang bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, aku bakalan jadi teman terbaik kamu ya, menemani kamu yang lagi siap-siap mau on the way ataupun yang pagi hari ini sudah dalam perjalanan. Hati-hati di jalan ya, semoga kamu selamat sampai tujuan dan hari ini semua agenda kamu berjalan dengan lancar. Amin. Jangan lupa sarapan pagi dulu teman Pro 2 ya. Apapun sarapannya deh, mau segelas air putih, mau americano, mau teh, apapun itu bebas. Yang paling penting adalah diisi gitu kan ya, biar jadi tenaga. Dan kalau bisa sih sarapannya jangan terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak biasanya ngantuk. Tapi kalau ngantuk ya udah, don't worry. Kamu bisa dengerin lagu-lagu enak di Pro 2 Jogja biar jadi mood booster kamu, biar kamunya enggak jadi ngantuk gitu ya kan. Kayak pagi hari ini kalau saya kamu pengen dengerin lagu favorit kamu di sini, boleh tinggal kasih tahu ke Vina, kamu pengen dengerin lagu apa ya? Mau lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh. Tinggal WhatsApp aja ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Habis ini, Vina bakalan update informasi di Super Sport TV. So, jangan kemana-mana. Tetap di 102.5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport Pro 2 Super Sport.
1: Timnas Indonesia U17 harus mengakui keunggulan Jepang U17 pada laga pamungkas Grup B Piala AFF U17 2026. Hasil ini juga memastikan Merah Putih gagal lolos ke Piala Dunia U17 2027. Bermain di King Abdullah Sports City Training Stadium Jeddah, Arab Saudi, Timnas Indonesia U17 dipaksa menyerah 1-3 oleh salah satu tim favorit juara. Sempat bermain solid di 10 menit awal, gawang Indonesia akhirnya kebobolan di menit ke-24. Pembalap Honda Tim Asia Veda Ega Pratama bakal beraksi dalam Moto 3 Catalunya 2026 di sirkuit Catalunya 15 hingga 17 Mei. Veda Ega Pratama akan melanjutkan perburuan poin Moto 3 2026 dan Moto 3 Catalunya 2026. Pembalap 17 tahun itu punya pengalaman mumpuni di sirkuit Catalunya. Aksi Veda Ega Pratama dalam GP Catalunya akan dimulai dengan latihan bebas atau free practice pada Jumat 15 Mei pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Ganda putri Isyana Syahira Meidah dan Rinjani Kwinara Nastin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut didapat usai mengalahkan pasangan Malaysia dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-14. Seusai pertandingan, Isyana Syahira Meidah mengatakan bahwa ia dan pasangan telah bermain dengan baik, kendati game pertama yang kurang memuaskan. Sementara Rinjani Kwinara Nastin mengatakan dirinya sempat tegang karena sudah absen lama dari pertandingan. Meski demikian, ia bersama pasangan mampu mengatasi masalah tersebut.
0: Super Sport Pro 2 Super Sport
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

bonus kita bisa atau membro dua lagu ini tuh menurut aku meaningful banget sih. Kasih semangat buat orang-orang yang ngerasa aduh kayak aku udah gak bisa deh. Tapi Ran sama Tulus bilang kita bisa. Yes, ini tuh sama halnya kayak Robis yang turi teman Pro 2 yang akhirnya bisa memecahkan rekor maraton nasional sampai Asia Tenggara dengan finish 42 km dalam waktu 2 jam di Copenhagen teman Pro 2 Maraton 2026 yang digelar hari Minggu kemarin. Dan Robin itu sukses bikin rekor nasional full maraton sekaligus rekor Asia Tenggara dengan catatan waktu 2 jam 12 menit 20 detik ya. Padahal 3 bulan yang lalu rekor maraton nasional dan Asia Tenggara itu sudah dipecahkan. Dan waktu itu dia bisa memecahkan rekor dengan waktu 2 jam 13 menit 17 detik di Sevilla Marathon teman Pro 2. Jadi so far dia udah memecahkan rekor nasional dan Asia Tenggara sebanyak 2 kali. So, Robby Sianturi bisa teman Pro 2 dan mungkin kamu bisa. Nggak harus maraton juga sih. Mungkin kamu bisa memecahkan sesuatu yang dari kemarin tuh kamu ngerasa kayak aku udah nggak bisa deh, aku stuck di sini aja. No, coba dulu teman Pro 2 ya. Mungkin kamu lagi butuh refreshing dulu untuk menenangkan pikiran yang dari kemarin tuh emang lagi super stress, fokusnya di situ-situ mulu, butuh tenang dulu, istirahat dulu sejenak teman Pro 2, tarik napas dulu ya kan, baru nanti memulai lagi segala sesuatu yang udah kamu mulai kemarin gitu ya. Kalau misalnya emang udah mentok banget, coba pikirkan lagi kira-kira ini harus berhenti di sini atau lanjut.